0: Jadi percaya.
1: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama, koma aja.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Empera.
1: Tak sempat hadir.
2: Jangan risau. Koma boleh mengikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
3: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
4: Ada more lah koma. Jumpa kami di Auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan lahirnya juara baru Bintang Kecil Negeri Perak.

0: Baik, Tokoh Mai Tokoh FM, hiburan berinformasi 8.30 minit pagi sekarang ini. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi semua. Kalau tadi berdua, Mimra. Kami ada nama baru.
2: Kalau tadi Mimra berdua, maknanya Mira daripada pukul 6. Daripada pukul 6.
0: Come on, 5.
1: 5.
0: Dia pukul 5.
1: 5. 5 tepat.
0: 5 tepat.
2: Baguslah Mira. Apa kita perasaan Mira? Kali ke apa yang datang awal macam ni?
1: Dah 3 minggu jugalah.
2: Oh, 3 minggu untuk nak apa?
0: Konti pagi.
1: Konti pagi.
2: 3 minggu eh.
1: 3 minggu. Sepanjang bulan ni lah.
2: Okey, sepanjang bulan ni pukul berapa yang Mira Mira tukar pagi kan? Kena pergi ke pagi ni.
1: Betul.
2: Bertugas awal macam Abang Min, macam semualah yang tukar pagi.
1: Asli apa pagilah.
2: Semua kan? Okey. Apa Mira tukarkan cara hidup Mira untuk nak bangun pagi seawal pukul 4.
1: Okey.
2: Kan? 4:30 kan? Macam mana Mira tukarkan?
1: Kalau dah bangun tu bangun je. Jangan tidur dah. Oh, selalunya Mira akan terjaga pukul 4 macam tu. Lepas tu tak tidur dah.
2: Tak ni tidur dah.
1: Kalau sebelum ni tidur balik.
2: Kalau nak tidur tu pula pukul apa Mira ni?
1: Mira jadi tidur lambat. Pukul 11, 12.
2: Tapi boleh bangun seawal mungkin? Tengah muda Mira.
1: Tengah muda.
0: Badan tengah elok.
2: Betul Mira. Abang pakcik abang pula. Pakcik macam tu kan. Pakcik Wahid pun macam tu lah Mira. Okay. Dia kita ni umur ni, kita peringkat umur tu akan berubah. Macam Min cakap dulu. Macam mana Min?
0: Dulu
1: boleh tidur lambat.
0: Dulu memang boleh tidur lambat.
2: Boleh bangun awal.
0: Boleh bangun. Dulu susah.
2: Tidur lambat bangun awal.
0: Sekarang
2: tak boleh.
1: Tak boleh. Oh, mungkin Mira akan merasa jugalah benda tu nanti.
2: Sama datang.
1: Bila dah tua nanti.
2: Khabarkan kembali kami. Kami
0: acau. Ni lambat lagi.
1: Lambat lagi?
0: 20 tahun baru.
2: 20 tahun. Ada 20 tahun. Gunakan sebaik mungkin.
0: 20 tahun. Baki Mira lagi tu gunalah sebaik mungkin.
2: Apa sekali lagi Mira. Assalamualaikum Mira. Assalamualaikum Min. Assalamualaikum juga semua pendengar-pendengar Pera FM. Selamat pagi saya ucapkan pada semua. Di mana juga semua berada. Baik di apa rumah. Di kedai makan. Di bengkel.
1: Dalam kereta.
2: Dalam kereta. Semalam teman terkejut lah.
0: Apa ya?
2: Semalam teman pergi ke satu kedai aksesori. Dekat tempat teman tu. Winston ni ketok lah. Dekat Batu Lapan.
0: Asun.
2: Dekat Batu Lapan. Terkejut teman kat bengkel belakang kan. Sekali teman dengar suara teman. Dengan suara Mika Min, dengan suara Nasrid, kita buat iklan apa? Iklan bil kecil kan. Terkejut teman kat belakang. Dengar. Kali uncle cakap, apa Wahid? Kamu tengok apa?
1: Diorang pasal radio?
2: Pasal FM. Terima kasih lah.
1: Masa tu segmen apa?
2: Masa tu tak tahu segmen apa. Tapi lepas pukul 11.
1: Lepas pukul 11
2: kat pukul 12 tu semalam kan.
1: Semalam. Kalau semalam Mira.
2: Jadi semalam Mira. Tak dengar suara Mira tu. Terima kasih kerana terus memilih.
0: Kedai sini tu pasal.
2: Kat bengkel belakang.
0: Tahu belah tepi tu.
2: Terkejut tu kan tengok kan.
0: Serialah.
2: Serialah.
0: Apa selalu pergi situ.
2: Kadang-kadang
0: kita dah biasa.
1: Mira tak ada lagi. Kita pergi tempat tu.
2: Di satu kalau kita macam kita biasa ini dia bahasa Melayu. Mana dekat situ kita nampak betul-betul satu Malaysia lah. Kedai itu dia tahu
0: dia tahu
2: datang ke situ bukannya satu bangsa je. Tapi satu Malaysia akan India, Cina, Melayu, orang asli apa semua akan ada dekat situ. Jadi dia pasang satu suara yang semua orang faham. Akan faham. Sebab apa kita di RTM ni bukan kita sekadar bergembira. Mungkin ada info-info penting yang kita akan sampaikan. Super macam semalam lah. Sekarang kita dah perasan tak? Kita dah menonton 103 perlawanan yang dijanjikan oleh RTM sebanyak 104 perlawanan Piala Dunia dan kita tinggal satu lagi satu je perlawanan yang cukup 104 perlawanan.
0: Abang 3-4 tak ada bang?
2: Tiga ada. Ingat sekolah.
1: Dah selesai.
2: Dah MSSD, MSM.
1: Dah sampai 100 tu berapa banyak yang abang ikut? Abang Min dan ni.
0: 5.
1: 5.
2: Sama. Mungkin 10 lah.
0: Boleh kira lah. Kami akan target game-game yang best lah. Game-game yang macam-macam Francis lawan Spain tu memang tak boleh tinggal tu antara epic tu.
2: Tapi pada teman yang paling epic lah untuk
0: tahun ni
2: 2026 ni yang 104 perlawanan kita akan tengok ni paling epic yang masa Kate Vardy berjumpa dengan
0: Argentina.
2: Argentina ke yang
0: mana?
2: Yang mula perlawanan dia tu. Yang keeper tu betul-betul daripada follower dia 4 orang contoh.
0: Ah. Oh, daripada semua. Ah, jadi berjuta orang.
2: Jadi berjuta tu perlawanan pertama dia tu.
0: Apa dia lawan Cape Verde masa tu? Ah,
2: perlawanan pertama dia tu.
0: Spin bang. Ah. Ini spin 0-0
2: eh? Ah, rasanya kan orang perlawanan pertama dia tu. Okey, apa pun terima kasih juga pada kamu yang telah menonton kamu bertiga di live TikTok kita.
0: Yeah.
2: Selain radio kamu boleh bersama dengan kamu di live TikTok ataupun kalau kamu tak dapat dengar di luar pada kawasan Perak kamu boleh pergi ke RTM Klik.
1: Dah ramai dah sekarang ni lebih tahu sejak kita tonton Piala Dunia ni kan. Yeah. Lagi ramai dah tahu dah apa aplikasi RTM Klik ni.
2: Tapi satu lah Mira, semenjak apa World Cup ni, masa tu kita betul rupa teknologi, dunia teknologi sekarang
0: macam mana kan? Hebat. Tadi sembang dengan pengarah kita. Cik Karin kita, kepala otak dia dahsyat lah bro. Dahsyat bang.
2: Memang dia tugaskan kerja di benda ni.
1: Tersenyum bos.
2: Datang ke Perak dia jadi pengarah. Tapi rupa kita dah tahu lah asal kerja dia di mana, bagian mana. Apa bahagian teknikal.
0: Dahsyat. Sebab dia nak tampung 104 perlawanan. Betul buat cerita pula dalam ni pergerakan-pergerakan ni. Semua dahsyat ni, semua kena.
2: Tapi yang satu benda yang teman belajar ya. Rupanya kalau dah janjikan benda tu kat Malaysia saja,
0: Malaysia lah.
2: Orang Malaysia saja. Mana kalau kita punya email kita apa? Email kita kan last kali MY kan. Kalau MY saja dapat. Keluar pada MY lain punya negara,
0: memang
2: tak dapat.
0: Baguslah benda tu, maksudnya kita kontrol lah kan. Ini kalau tengok orang penuh-penuh orang, kita pula lag apa semua. Padahal kita nak bagi kelebihan ni kepada rakyat Malaysia. Betul tak bang kan?
2: Jadi banyak benda kita belajarkan. Jadi apa pula topik kita lepas ni? Kita tengok pagi dulu.
0: Okey,
2: sagi-sagi. Jadi kita sembang topik mendengarkan Gegar Pagi Perah FM sama teman Wahid,
1: Mira
0: dan juga Min.
2: Gegar Pagi Perah FM
1: untuk Komar aja.

0: tak sempat hadir.
1: Jangan risau. Koma boleh mengikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
2: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
3: Ada more lah Koma. Jumpa kami di Auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan lahirnya juara baru Bintang.

0: Untuk Kuman.
1: Baik, Untuk Kuman je Perak FM, hiburan berinformasi 8.50 minit pagi sekarang ini.
2: Terima kasih kepada Kuman yang terus je terus melekat kali nak tunggu apa topik kita. Terima kasih juga yang terus berada di live TikTok kita. Dan live TikTok ni mata rata orang dia.
1: Ramai.
2: Contoh Rafael Dapur Manis ada. Yang bekas Komando 69 ni katanya. Sekarang duduk dekat Rafael Dapur Manis. Kita ada penyanyi apa kumpulan
1: Black Sheep.
2: Si Kadi Singkaku ada juga. Dan Abang Dan Barum kita. Terima kasih Abang Dan. Dia seronok sekarang dia dah ada kumpulan baru Punisher. Okey. Jadi terima kasih telah bersama dengan kami.
3: Jadi yang belum follow, cepat-cepat follow kami
2: follow
3: di TikTok.
2: Okay.
3: Boleh komen-komen kat situ lah.
2: Yang penting sekarang ni apa benda topik kita?
3: Topik kita.
1: Mira nak gabung
3: tadi. Mira pilih lagi lah minggu ni.
2: Tak apa.
3: Okey, topik kita pagi ini pet peeve. Mungkin ada yang
1: mungkin dia first time dengar. Saya bila Mira cakap macam tadi, saya first time dengar.
2: Apa dia?
1: Pet peeve bang.
2: Pet peeve.
3: Ha. Pet peeve.
1: Pet peeve. Okay,
3: kita ni ya. Abang
2: tahu kawan abang je. Lambat pet dia pet. Pet peeve.
3: Pernah dengar tak?
2: Tak pernah, ini bukan dengar ni. Pelajar ke budak
1: Gen Z ni. Itulah. Bila saya kat dia, saya tanya dia, Mira ni bahasa Gen Z.
2: Macam Mira Gen Z ke Alpha?
1: Dia Gen Z.
2: Gen Z, okey.
3: Kita kan muda lagi. Belas tahun.
1: Alpha yang mana?
2: Alpha yang
3: Ateh lagi.
2: Ateh daripada Gen Z.
1: Ateh maksudnya
2: yang baru, yang generasi
1: ni. Ni.
2: Anak Mika. Anak Mika Alpha.
1: Saya?
2: Mika.
1: Millennial. Saya millennial.
3: Gen Z.
1: Millennial.
2: Okey, apa topik kita tadi?
3: Pet peeve.
2: Pet peeve. Dalam bahasa Melayu dia?
3: Bahasa Melayu dia panjang lah pula.
1: Tak apa lah benda.
2: Panjang
1: kan?
3: Perkara, perbuatan apa ataupun apapunlah kan yang menjengkelkan, yang kita rasa annoying. Tak suka seseorang tu buat. Orang terdekat lah. Macam kawan kita ni makan berbunyi ke kita tak suka. Kalau macam Mira sendiri dah cerita pula. Mira pasal diri sendiri pula kan. Kalau macam Mira sendiri, Mira seorang yang
1: pancut masa. Dia pancut bang.
3: Pancut. Kalau orang kata pukul 5, sebelum 5 dah dia. Mira dah siap dah. Kalau selalunya orang kata, orang perempuan ni you ke datang
1: pancut awal. Pancut. Yelah, dia nak make up lagi nak apa semua.
3: Tapi tak, Mira memang orang yang awal lah. Daripada belajar ke.
2: Biasanya orang yang macam ni, last kali dia nyakan orang tunggu dia.
1: Kenapa pula?
3: Tak ada.
2: Faktor umur tadi tu. Kan dia tengah muda, dia boleh laju.
1: Dia boleh lah kecap bang.
2: Dia bagus cepat. Dia boleh ini apa semua. Nanti satu hari orang pula tunggu kamu. Tapi itulah cerita Mira. Memang tak suka tunggu orang lah contohnya.
3: Betul. Tak suka tunggu orang.
2: Kalau janji pukul 10, maknanya 9.30 Mira dah dekat situ.
3: Sebab masa belajar. Kita kan dulu student kan. Sebagai seorang belajar
1: Dah terbiasa.
3: Memang awal.
2: Bagus.
3: Bayangkan ada kawan serumah tapi dia lambat. Kita pula awal. Kita akan Sejam dah siap. Dia baru tengah-tengah nak mandi.
2: Kalau Mira jadi pelakon kan, mesti kekal je berlakon.
1: Iwan.
2: Pasal apa?
1: Sebab dia ikut masa betul.
2: Ikut masa. Apa director zaman, tak sampai lagi.
1: Tapi Mira, zaman saya belajar Mira, kami bukan berlumba bangun awal. Kami berlumba kenakan kawan siapa bangun lambat lah. Saya pernah kena bang.
3: Laki memang macam tu.
1: Tak, masalah dia kena dengan kita. Pandai. Bila nak bangun time alarm bunyi, dah tutup alarm. Mula-mula sekali. Point dia. Lepas tu dia ambil remote, dia tutup kita. Dia pasang kipas kat kita. Bagi sedap lagi. Bagi lena lagi bang.
3: Betul.
1: Dia nak bagi bila masuk kelas nanti. Gelap lambat. Contoh Abang Wik, saya buat kat Abang Wik. Abang Wik mesti masuk lambat.
2: Macam cinta li setan.
1: Kami berdekah lah buat.
3: Yang betul. Itu Mira setuju.
1: Apa dia tu apa dia buat lagi? Dia ketatkan apa buat gigi punya penutup.
3: Susah nak tu.
1: Dia akan buat detail-detail kecil ni. Dia ketatkan pahit kan? Dia ketatkan pahit, dia ketatkan penutup gigi ni macam-macam. Last sekali dia ambil kasut member saya, dia sendainya dekat tayar motor depan. Itu dah tolong tak mau jenolo.
3: Benda kecil tu lah yang buat lagi. Betul lah tu masa Mira belajar dulu pun kawan-kawan lelaki memang lambat.
2: Mira tak suka orang yang lambat.
3: Yes.

0: cepat lambat ni lah.
1: Cepat lambat. Kita terbagi masa sebab masa itu emas. Emas.
2: Oh. Okay, macam patut tak pakai emas. Mira suka masa lagi pada emas.
0: Macam teman pula, apa tak suka orang yang kuat menyampai ni.
1: Kau menyampai?
2: Oh, cerita-cerita cerita ni.
0: Sebab apa, dia benda dia menyampai tu kadang bagus. Tapi masalah je bila menyampai ni daripada cerita. Betul? Wahid pergi
1: radio rosak.
0: Wahid pergi ke sekolah. Lepas tu nanti Wahid
2: pecah
0: akan
2: sekolah.
0: Pergi ke sekolah. Dia akan tambah-tambah cerita tu tau.
2: Mudahnya sekali
1: Wahid tak datang sekolah.
2: Wahid lari sekolah.
1: Wahid bakar sekolah. Macam tu pula.
2: Abang Wahid baik ni. Contohlah. Itu betul. Itulah radio rosak kan.
1: Betul.
2: Sampaikan orang ni lain. Jadi lain-lain penjudahnya.
0: Macam Mika Mim
2: tak? Saya tak. Macam cerita kat Mira Adik. Saya tu suka orang menipu.
0: Itu pun tak.
2: Sebab saya jenis orang, saya bukanlah kata tahu Wahid tengok saya cepat percaya orang. Jadi sekali bila tipu lah saya, tapi bila saya dah kena sekali, never.
0: dia macam mana pun kau dengan abang dia kalah. Sebab selalu kena tipu dengan abang.
1: Ya ke? Oh, kiranya dah ada contoh depan mata ni lah.
0: Okay.
1: Kiranya dia nak cakap kan
0: mungkin, abang Wahid ni. Mungkin koma yang mendengar kita di PRFM ni. Boleh kongsikan bersama dengan koma tiga di ketua pagi ni. Apa pet peeve?
1: Pet peeve
0: atau perkara-perkara yang koma tak gemar. Baik
1: tak gemar lah
0: sendiri, ataupun orang lain yang buat kat koma, ataupun koma takkan buat kat orang. Koma tak gemar lah.
1: Kadang-kadang ada yang tak suka makan berbunyi ke, ataupun pakai sedang barang kita ke, pakai barang kita tak bagi tahu ke. Kita tak suka. Sebab barang kita
0: tak
1: boleh lah.
0: Tak ada chance Mira dapat madu kalau gitu.
2: Sebab kena kongsi tu Mira.
1: Kita tak suka dia kongsi.
2: Mira tak suka.
0: Mira tak pernah try lagi.
2: Mira kena suka.
1: Alamak.
0: Apa yang kami bincang ni dirakamkan di rumah. Jadi kan balik kena jawab lagi.
1: Mungkin ada dalam live ke?
0: Ada. Okey. Apa benda yang tadi? Pet peeve. Satu benda lagi sekali kita masukkan dia tu apa?
1: Benda-benda yang korang tak suka lah. Anda semua tak suka seorang tu buat. Orang-orang terdekat. Macam makan bunyi.
0: Daripada tadi makan bunyi je.
1: Sebab yelah kita selalu nampak.
0: Mana Mira tak boleh tengok lah live TikTok ni orang buat.
2: Mukbang.
1: Bisik.
2: Itulah. Mic kalau boleh sangkut kat misal tu. Nak bagi real bunyi tu.
1: Bukan mic
2: telan.
0: Ataupun tengah orang dia kesendawa kan. Dia cakap langsung tak cover.
1: Dia cakap
0: tapi kena pula musim-musim Nuraya ni.
1: Bau je syadu.
0: Lagi kau kan. Kena pula tengah solat masa tengah jemaah lah. Tiba-tiba dengar kau
2: dah tengah rukuk kan.
0: Dia punya sendawa tu kat ujung sana. Dia punya bau sampai ujung belah sini. Sendawa di ujung kanan, bau datang ke ujung kiri.
1: Memang syadu lah bau dia.
2: Okay, kejap lagi kita akan sembang topik kita pagi ni dengan pet peeve kita.
0: Apa sikan ni cinta aku ni
2: Sagi.
1: Mungkin ada yang nak call ke, mungkin ada yang nak WhatsApp ke.
2: Lepas berita saya pasang tu. Umur jangan risau. Kita dengar lagu ni lah dari Yuna. Okay, di Bintang di PRFM
1: untuk komen
0: aja.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berjaya.
1: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
2: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Moh Koma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
3: Masuk adalah

0: Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tiranya.
1: Ayuh semua, datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mokoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: Inilah Era FM.
1: Baik, Era FM hiburan berinformasi semestinya untuk kamu. Hanya 928 minit pagi. Sekarang ini jam yang terakhir, jam yang keempat. Mim Rick, Mim Mira dan Mim juga abang.
2: Ya. Bertiga hari ni, tak berempat lah. Rick tak ada hari ni.
3: Tapi betul lah, tahun ni kan, satu istimewaannya kan.
1: Apa dia?
3: Ya, bukan kita.
2: Apa istimewa tu?
3: Dia satu istimewa tahun ni, memang rezeki lah. Taklah bagi eh. Satu benda yang teman
1: untuk abang lah.
3: Tak semua. Semua rakyat Malaysia tak kira T20, B40, apa pun. Dua benda lah. Salah satu bola sepak.
1: Bola lah, semua dapat tengok.
3: Memang kata, apa lah. Tapi benda yang, kalau sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni, kita tak semua orang.
1: Tak semua orang.
2: Kena berbayar.
3: Siapa yang bayar, ada sendiri bayar, baru dapat baca. Tapi kali ni, tahun ni,
1: semua dapat tengok.
3: Satu lagi, teman tetap pegang macam Dorian je. Cerita Dorian kan. Daripada Musang King ke
1: Blackton ke
2: betul. Harga jadi murah kan.
3: Semua dah jadi murah. Semua orang dapat makan benda tu.
2: Semua dapat berasa.
3: Sama-sama kita mengucapkan syukur kali lagi dengan rezeki yang diberikan. InsyaAllah mungkin ada rezeki yang dalam kepala rimau ke dalam bank-bank pun tambah, kita tak tahu. Rezeki yang
1: percayalah dengan rezeki Allah.
3: Yang penting kita sentiasa bersyukur. Dan syukur pagi ni kita pun semua sihat. Dan kita dapat berkongsi topik kita pagi ni.
2: Apa dia? Masih lagi dengan topik kita, pet peeve.
3: Okey, kita tu ambil pemanggil lah.
1: Okey, kejap. Nak cerita pasal pet peeve tadi. Mungkin ada orang tak faham kan. Pet peeve ni kalau tengok kan, maksudnya perkara-perkara kecil yang buat seseorang rasa menyampah, rasa rimas ataupun geram. Walaupun orang ni anggap benda tu biasa aja. Macam orang cakap tadi lah, makan bunyi, lambat balai mesej, tak bagi signal,
2: datang lambat.
1: Senang cerita menyampah lah.
3: Itu kalau bawa kereta aku. Kalau bawa kereta suka cucuk belakang orang. Macam-macam lah. Jadi mungkin kau,
1: tapi ada satu yang Timmy dah cakap, saya tu juga.
2: Apa dia? Apa tu tadi?
1: Yang kita cakap tu lah, maksudnya bukan apa? Bila tersenyum kat orang, orang tak senyum kat kita balik.
3: Tapi kadang
1: ada bang,
3: kadang ada semua. Dia dah memang ketunan macam tu. Ataupun setengah orang,
1: jiran saya ketunan macam tu.
3: Mungkin kita tak tahu jiran kita, kita tak tahu mungkin dia
2: tak keperasan,
3: dia terlampau tekanan dengan kehidupan dia. Jadi kan pada dia tengok
1: takkan
3: orang
1: siap, takkan siap masa dia cakap nama
3: tak, semua orang macam tu min.
1: Semua
3: orang dia macam tu.
1: Yelah.
3: Ataupun dia memang jenis kita.
1: Senyum pun buat bodoh.
3: Kadang kita tak boleh nak apa, nak expect pasal orang, pasal orang lah, pasal apa. Mungkin dia memang jenis tak senyum. Tapi bila kita sembang, menyesal pula kesembangan dia.
2: Kita banyak senyum pula cakap ni.
3: Kadang mungkin kita kalau buat ni, kita sendiri yang kena mulakan.
1: Tapi nak mulakan macam mana bang? Bila kita senyum, kita dah mulakan dengan senyuman pun tak dibalas.
3: Tapi tak dibalas. Tanya je lah, tanya apa. Sembang kita lah. Kita tahu dia tak.
2: Terus jumpa dia lah.
3: Kita jumpa sembang dengan dia, elok dia kan. Okey ni sihat ke bang? Benda tu. Teman lagi lah min. Kalau ikutkan macam teman lagi lah. Kita fikir semua orang kena kita. Kita fikir semua orang kena sesa dengan kita. Tapi kita kena faham lah. Kena laku otak.
1: Kita expect macam tu bang. Tapi orang lain tak tahu kan.
2: Tanggapan tu lain
3: orang. Mungkin orang alah dia ni dah tunjuk glamour.
1: Tapi
3: yang macam teman suka tegur orang. Pasal benda tu benda seronok lah. Kadang kita boleh apa dapat ilmu benda kita tegur orang. Bukan tegur tanya apa yang tak betul. Kita tegur apa khabar Mira. Mira nombor telefon berapa.
2: Lain tu.
3: Abang Pak Mira kau je mana. Kampung mana. Kita abang memang suka sembang orang.
2: Pasal orang yang kenal lah. Tak ada tiba-tiba kat tepi jalan tu.
3: Tapi semua orang pula dia tak suka pula je ni.
1: Tak suka dia tegur.
3: Tak suka tegur.
1: Ada bang. Apa tak ada.
3: Tapi cukup lah sekarang. Kita bagi salam pun dah cukup.
1: Jenis abang lah. Jenis abang. Kalau abang dah contoh, abang senyum kat saya dua tiga kali. Lepas tu saya buat bodoh agak. Kali keempat abang senyum balik ke abang?
3: Abang jual lidah.
1: Saya akan buat cara abang dia.
3: Okey, apa pun. Jadi koma pula yang dengar, yang menonton di live TikTok atau mendengar radio, apa benda yang perkara yang koma tak suka orang buat?
2: Okay, kita nak ambil pemanggil dulu lah.
1: Okey, kita tengok siapa ada di talian.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya Maha.
1: Siapa tu?
2: Maha.
4: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
3: Okay, Maha, kita tukar cerita ni. Apa benda yang Maha tak suka orang buat, Maha?
2: Apa agak
4: ya, itu? Antara dua ya. Satu disiplin dengan tak disiplin kan. Lebih kurang kan. Dia punya tajuk tu lebih kurang ada sangkut paut dengan disiplin dengan tak disiplin.
1: Ya, dia buat maksudnya benda yang orang tak apa, kita menyampah orang buat.
4: Yalah, Maha. Pada Maha sekarang ni kan orang suka buat TikTok kan. Jadi yang mana apa cerita yang bagus tu kita suka. Kadang-kadang cerita tu merapu dia orang buat kan. Tak sukalah kan. Tak sukalah, tapi kita kena tengok jugalah sebab dia orang dah buat. kita kena tengok je lah kan. Tapi yang sebetulnya kita rasa memang benda yang tak sepatutnya keluar daripada mulut percakapan dia orang tu. Kadang yang macam tak sepatutnya lah kan, kata-kata kita tak sukalah kan. Tapi itulah kata orang, dunia sekarang kan, kita terpaksa dengar yang betul ataupun tak betul. Yang baik kita
3: memang
4: kita dengar,
3: memang
4: yang
3: itu tak tugas baik kita.
4: Itu jangan kita tiru.
3: Memang itu tugas kita pun. Memang itu tugas kita. Cuma jadi sekarang yang betul-betul paling mahal tak suka orang buat satu benda yang bukan-bukan lah. Itulah.
4: Yelah. Sebab apa? Okay. Sebab macam peringkat udah kata orang penuaan lah. Kan? Mesti yang nak baik-baik kan. Tapi orang-orang sekarang dia tak kira baik ke tak baik. Dia apa nak buat, dia buat kan. Tapi lama kelamaan yang diorang yang buat tu dia pun akan menua juga kan. Jadi orang pun tahulah kan. Yang mana baik, yang mana buruk.
3: Terima kasih Maha.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Itu apa yang Maha kongsikan tadi. Semua orang kan ada benda tu. Semua orang tak, memang tak suka lah benda-benda yang bukan-bukan.
2: Siapa je yang suka kan? Yalah,
1: kan?
2: Cakaplah benda yang baik datangnya, benda baik
3: pun. Okey, kita tengok lagi. Ada lagi
2: satu lagi
1: kot. Mesti ada. Okay. Tengok siapa pula ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi di Jemim, Bro Wahid, Sedario dan DJ Mira Tora.
2: Pak Su.
1: Amboi.
0: Pak Su Asli 104.1 Mega. Bukit Larut.
2: Semangat Pak Su hari ni. Okey Pak Su.
0: Ya.
2: Tahu ke topik kita hari ni?
0: Topik orang tak suka.
2: Pak Su tak suka.
0: Yang buat sesuatu lah.
1: Benda yang simple. Bagi orang lain benda tu simple je. Tapi Pak Su kata aku menyampah betul orang buat macam ni. Contoh.
0: Okey macam ni. Bila Pak Su pergi kedai makan kan.
2: Okey.
0: Tengah duk makan ni, ada orang dia kahok-kahok.
1: Ada. Biasa tengok.
2: Tiba-tiba ada bunyi kat tepi.
1: Baik punya belahak kan, Pak Su kan?
0: Baik punya kan. Lagi satu orang tidur mengeruh.
1: Tapi Pak Su, benda tu tak boleh kahwin Pak Su kan?
0: Nak kahwin mana? Tak boleh kahwin. Tapi Pak Su kena bangkit, duduk jauh lah kan. Dia sebab dia macam automatik kan. Dia tidur berdengkur kan. Kuat pula tu kan.
1: Pak Su kalau Pak Su tidur, Pak Su berdengkur tak tidur?
2: Pak Su tak tidur berdengkur kan?
0: Pak Su pun berdengkur juga. Tapi taklah kuat macam tu.
1: Mana Pak Su tak kuat? Ada orang rekam?
0: Lah isteri Pak Su duduk abang. Sederhana bunyi.
2: Sederhana.
3: Jadi tadi Pak Su dua benda ya? Apa benda tak suka?
0: Ada lagi.
3: Apa lagi?
0: Dia bunyi gigi tau. Bunyi gigi.
1: Tengah malam.
2: Mengetak.
1: Okey. Saya baca fakta orang yang ngetak gigi masa tidur ni dia stres.
2: Tapi yang tu tak boleh kawal juga.
1: Dia tak boleh kawal juga. Dia akan stres tengah tidur. Dia mimpi mungkin
3: lebih kelam orang.
0: Tu kira semua cerita yang pasal tu ni rintangan hidup dunia lah.
1: Sabar.
3: Maksud tiga benda ya. Apa tadi? Pertama tadi tak suka tidur mengeruh. Lepas tu dia suka
1: berkahak kat kedai.
0: Lepas
3: orang kacik gigi.
2: Kacik betul.
0: Ada perkara dengan topik lagu yang nak demand
1: saya. Apa dia tu? Cari dah musnah tu.
0: Cari dah pula. Lagu ni lama dah pasal tak dengar.
1: Apa dia?
0: Rintangan hidup dunia tu, nyanyian Yanzen tu daripada kumpulan Rusty Blade tu.
3: Sikit cuba Pak Su nyanyi sikit.
1: Lantung sikit.
0: Alamak, Pak Su lupa lah ni.
3: Pula.
2: Bagi depan-depan je. Belanja depan je.
3: Pak Su, terima kasih Pak Su.
0: Sama-sama. Terima kasih ambil pengenalan Pak Su pagi ni.
2: Okey Pak Su.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey. Tu dia Pak Su bagi tiga sekali.
3: Dekat live TikTok kita, satu benda yang paling simple dan kita pun terlupa nak kongsi benda
1: apa
3: ni.
1: Dia?
2: Apa tu?
3: Azna, kita penonton live TikTok.
1: Dia cakap apa?
3: Dia daripada Sydney tau. Dia Azna dekat mana sini. Dia dekat sini. Azna. Ada nama tu Azna tu.
2: Okay.
3: Benda tu betul kah? Benda tu memang betul. Perasan tak bila kita pergi shopping, kita masuk dalam shopping mall, kita masuk dalam tempat cari baju, kita tengok barang, orang tu
1: ikut.
3: je kan.
2: Itu pun contoh.
1: Dia sebenarnya bang, dia tengok muka bang. Aha. Muka genggong dia ikut.
3: Hidup ni.
1: Aku nak rembat bang.
3: Itu satu kan. Tak kadang tu dia tak, kita tak ini pun dia memang
1: dia saja dia pasal memang
3: dia dia pun itu kerja salesman. Betul dia pun dapat
1: commission. Ya ya ya.
2: Orang tak ada pilihan.
3: Ha, dah memang itu jaga dulu. Tapi kita dia
2: sebagai ini. Kita tak
3: sukalah. Ha, usinglah.
2: Usinglah. Dia tak ikutlah, kita nak seorang-seorang.
3: Dan tak yang bengang kadang tu. Yang patut time kita nak tak nak pula dengan kau. Ha. Mungkin masa tu ramai orang ke apa kan. Itu satu salah satu perkara yang apa orang tak gemuk. Ya senang tu tak gemuk gitu
2: benda. Betul, betul. Tu ramai juga yang tak sukalah. Mira sendiri pun tak suka juga. Orang ikut kan. Kita kalau boleh nak tenang-tenang, tak ada orang perhatikan. Kita ambil apa-apa pun dia tengok macam tu.
3: Okeylah. Men, sebelum kita dengar lagu, live pun kita air.
2: Okay.
3: Panggil kita yang ni.
1: Tak, kita baca WhatsApp dulu lah.
3: Baca WhatsApp dulu lah. Sabi pun dah banyak lah ni.
1: Ya, yeah, Kak Zee kita daripada Perdana kata benda paling Kak Zee tak suka sikap mengadu domba dan suka cerita buruk orang lain. Yang Kak Zee tak kena.
3: Telefon karat.
1: Telefon karat. Okey, jika ada Cuintan.
2: Okey. Katanya salam DJ Mira dan Wahid.
1: Yeah.
2: Mew juga. Yang cu sayangi Cuintan dari Sawak cuaca di Sawak cantik secantik Mira. Ai, Mira je. Cu tetap hadir setiap segmen. Tajuk borak pagi benda apa yang kita tak suka yang orang buat kat kita. Cu tak suka kalau orang ambil barang-barang cu tak letak tempatnya balik. Masuk rumah cu asyik nak pegang barang-barang lepas tu letak. Tak letak balik. Ambil nasi dalam periuk pun biar nasi bersepah-sepah dapur kotor. Memang cu tak suka. Yelah cuka suka kebersihan kan.
1: Dia pun bersih lah.
2: Masuk bilik air tak cuak elok-elok. Betul tak jirus elok-elok kan. Banyak lagi cu tak suka. Kat luar rumah jangan buang sampah merata-rata. Cucu-cucu-cucu pun marah. Cu ni kan suka pada kebersihan. Macam dia cakap tadi lah. Itu dia cu intern kita.
1: Banyak benda. Dia tak senang cerita benda yang bersih. Maksudnya benda yang buat ngotor-ngotor dia tak nak. Masuk bilik ayah tak jual.
2: Tak ambil barang, tak letak balik.
3: Kan cu dah beritahu ni cu kan pembersih
2: orangnya.
3: Kak Ros pula. Kak Ros paling tak suka di kalangan kawan-kawan Kak Ros suka menjauhkan air muka kawan.
2: Menjatuhkan.
3: Kita menjauhkan. Kan tulis kat situ menjauh kan. Kak Ros paling tak suka kawan-kawan Kak Ros suka menjatuhkan air muka kawan-kawan sendiri. Itu sikap Kak Ros.
2: Kalau macam tu bukan kawan lah.
1: Yalah.
3: Kak Zah Taman Petuah pula. Siapa?
1: Kak Zah biasa je.
2: Hadir.
1: Terima kasih Abang Syarul pada. Terima kasih.
3: Okay, kau boleh kongsikan lagi di kos atau kita nak dengar ni?
1: Lagu dulu. Okay, kita lagu dulu. Ini dah Amal Haikal dengan Gila Bayang di Perak FM.
2: Untuk kau maja.

0: pera.
1: Tak sempat hadir.
2: Jangan risau. Koma boleh mengikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
3: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
4: Ada more lah, Koma. Jumpa kami di auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan pulang.

0: Baik, tukang majlis Pada FM Hiburan berinformasi 9.52 minit pagi sekarang ini. Mim, Mira dan juga Abang Wahid.
1: Masih lagi dengan topik kita.
2: Apa yang kau tak suka? Apa benda yang kau tak suka? Itu macam Mira cakap topik kita pagi ni.
0: Tapi sebenarnya kalau tengok kan banyak benda yang kita kita getik orang buat. Kan?
2: Banyak lah. Itu belum campur orang tengok kita lagi.
1: Kalau boleh list tu panjang.
2: Okay. Menunggu pun boleh jadi marah kan, kata Cik Mazlan.
0: Betul. Macam Mira cakap tadi lah, antara yang tu sebab orang lambat kan.
1: Orang lambat menunggu. Tadi ada yang kata ikut masa dekat shopping mall ke. Banyak lagi lah.
0: Okay. Abang Latif kita kata antaranya sama konti. Benda yang tak suka bila orang mandu kereta pelan, membuat perjalanan kita lambat sikit. Nak sampai ke destinasi, ibarat dia macam dia yang dikontrol oleh kereta tu.
2: Betul, pasal
0: dia dikontrol oleh kereta tu.
2: Apa kadang-kadang okey, kita dekat highway, contoh kita highway kan. Kita ada 3 lane. Depan kita ada 2 lane dan depan 3 lane. 3 lane tu sebenarnya line tengah tu bukan untuk kita bersenang
0: santai-santai
2: bukan.
0: Bersenang-senang.
2: Bukan untuk kita laju ke, tapi untuk kita bukan tahap perlahan, bukan tahap laju.
0: Sedang-sedang.
2: Sedang-sedang tengah, di tengah-tengah tu.
1: Ikut hak laju dalam beraya lah.
2: Yang dia suka duduk tengah, dia tegur macam
1: dengar lagu
2: apa lagu pasal saya santai-santai lah sayang kau. Bukan. Okay, satu ni kita punya ni.
0: Okay, ni satu lagi Kak Intan kita. Benda yang akan tak suka duk BT tu bang, duk buat penanya kat orang dan kawan-kawan. Lepas tu akak paling tak suka bila buat baik dengan orang tapi kat belakang duk kutuk macam-macam kat akak. Tu bila akak dapat tahu, sampai bila-bila pun akak tak baik dengan dia, tegur pun tak mau deh.
1: Tu dia.
0: Tengok tu.
2: Sangat kat entah. Okey. Pemanggil kita main.
0: Baik, kita bersama pemanggil kita tengok siapa ni. Assalamualaikum. Okay,
3: assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: semua. Kak Zatang tu. Ya, Kak
3: Kak
0: Zah,
3: semua sihat ke?
0: Alhamdulillah.
1: Kak Zah sihat ke?
3: Alhamdulillah, Kak Zah sihat.
1: Okey, Kak Zah, topik kita, pet peeve, perkara-perkara apa yang Kak Zah tak suka.
3: Kak Zah tak suka bila kita ada dengan kawan-kawan kita berkumpul, ada masalah kita nak bincang, masalah macam tu, macam orang sakit ke apa.

0: Kita tiba-tiba datang tu, oh, ada seorang tu cerita pula, dia potong terik apa yang kita nak.
1: Oh. Ada. Kak, sebenarnya ni kat
2: sana.
1: Tempat pok lepak mesti ada orang macam tu.
0: Jadi kita belah habis cerita.
1: Ya.
0: Itu dia lebih tahu pada kita.
2: Betul.
0: Dia bukan tak pergi bagi kita. Kalau kau dah tahu, kenapa kau tak cakap awal-awal? Bila kita cakap apa, dia pun cerita lebih mengalahkan doktor daripada kita.
2: Okey, betul tu.
0: Dia tak suka, tahu tak?
1: Tapi biasa memang ada.
0: Ada, kalau manggil dia tak nak cakap kan. Bila kita kata orang ni sakit, oh dia pun bercerita celoteh, ya Allah.
3: Bila time kita diam, dia pun diam kan.
2: Tak nak pula cakap.
0: Sebenarnya kenapa kau tak cakap bila kita dapat berita ni? Kita nak pergi bersama.
1: Abang itu siapa abang macam tu? Saya lah.
0: Tak rasa Wahid dengan Min dengan Mira pernah rasa benda macam ni.
1: Semua orang pernah merasanya dan pernah membuatnya.
2: Betul. Tanpa sedar kita buat juga.
0: Nantilah cerita dulu.
1: Bagilah orang cerita puah dulu kan.
2: Macam sekarang lah, bagilah Kak Zahat.
1: Kak Zahat cerita dulu.
0: Kak Zahat tergantung.
1: Okay, okay. Kak Zahat, terima kasih Kak Zahat. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita duduk ranik menimbang
3: kan? Kita pun 3-4 minit lagi nak akhirkan kita punya live. Kita baca yang terakhir dekat Aizat Somarichi di live TikTok. Tak suka bila kat traffic light. Kita beratur orang parking tepi. Bila lampu hijau elok dia pancung. Betul. Pancung itu kan.
2: Betul, ada ni Michelle 89. Saya tak suka perangai orang yang kalau cakap suka merendah-rendahkan orang.
1: Kak Bona Rahim pula cakap dia pantang kalau orang cekur makanan.
2: Cekur? Ambil pakai tangan?
1: Cekur. Orang tak, dia tak pantang. Orang tua pantang.
3: Tak ke pakai tangan ke pakai
1: kaki ke? Jadi kita ambil bukan masa tengah makan lah.
2: Kita betul
3: tengah
2: orang tu.
3: Nak kasi sikit. Anak-anak dekat pinggan kena.
1: Okey lah. Kita pun sudah berada di pujungnya. Terima kasih lah untuk kamu semua yang bersama dengan kami untuk topik kami pada pagi ini mengenai pet peeve kita.
3: Jadi kita elakkanlah benda-benda yang tak patut kita buat untuk kita membina kehidupan yang lebih tenang, positif dan produktif. Sama-sama untuk kita nak apa, berbagi dalam kehidupan kita.
1: Benar. Okey, kita sudah berada di pujung. Terima kasih untuk kamu semua sekali lagi. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa nanti pada minggu hadapan. Jangan lupa untuk datang ke Bintang Kecil kita hari Sabtu ini.
2: Hari Sabtu
1: jam 2 petang.
2: Boleh jumpa kami di sini.
3: Tapi makna kamu jangan datang pukul 2 petang. Makna pukul 1:30.
1: Kamu suruh lah kat sini. Ada surau.
3: Ada surau besar, surau kecil. Ada semua komplit. Datang dengan apa, bukan kita bukan datang untuk nak tengok siapa yang menang. Tapi datang untuk nak bagi semangat kepada kita.
1: Adak-adak budak kita.
3: Jangan malu-malu. Sedap tak sedap budak tu menyanyi, korang ending. Baik sebelum dia menyanyi, selepas dia menyanyi, korang tetap tepuk tangan. Bagi semangat kepada apa, adik-adik
2: yang tadi
3: dalam
2: bintang
3: kecil ni. Nanti akhirnya ni.
1: Okey, lepas ni kau akan bersama dengan Kak Mas, yang akan bersama dengan kau sampai jam 2 petang nanti.
3: Lagi satu minit. Pasal adik-adik bintang kecil ni, dia bukan stop dekat sini kan.
1: Makna nanti dia akan wakil dan juga Sarawak.
3: Wakil Perak.
2: Kita akan pilih satu wakil.
3: Satu wakil Perak untuk ke Kuala Lumpur.
1: Okey, insyaAllah ada rezeki, kita jumpa nanti. Pukul 9 pagi kita ada, pukul 10 pagi kita ada ringkas 10 pagi. Lepas tu kau akan bersama dengan Kak Mas, insyaAllah.
3: Semoga kehidupan kita hari ni diberkati, dirahmati.
1: Baik.
3: Dan kita bahagia sepanjang hari ini.
1: Cantik.
3: Yang penting kau mesti
1: teman sedih.
3: Alhamdulillah.
1: Jadi nanti, assalamualaikum semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razie dalam Dunia 10 Pagi. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk pengagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Tentera Amerika dalam pada itu turut menyasarkan kapal yang menuju pelabuhan Iran. CENTCOM mendedahkan kapal tangki minyak tersebut didakwa mengabaikan amaran, tidak meneruskan pelayaran dan melanggar sekatan. Selepas diserang, kapal berkenaan tidak meneruskan perjalanan ke pelabuhan Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jadah kuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mykhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Vladimir Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkan pelantikannya sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Gibraltar kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Gibraltar Fabian Fricado bersama tiga bekas Ketua Menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Dianggarkan antara 120 hingga 130 kejadian kebakaran hutan dan kawasan pertanian dilaporkan meletus di seluruh Algeria susulan cuaca panas melampau dalam tempoh hanya 4 hari. Situasi tersebut sekaligus mencetuskan kebimbangan keselamatan yang serius. Api marak dengan pantas memusnahkan kawasan hutan, belukar, tanah ladang dan kebun kurma terutamanya di wilayah Biaya. Menurut pihak berkuasa tempatan, fenomena kebakaran hutan kerap melanda negara berkenaan setiap kali musim panas susulan gelombang suhu tinggi yang ekstrim. Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, Ketua Pasukan Argentina Lionel Messi sekaligus membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: aja.
1: Ya, pastinya Perak FM untuk koma aja di mana saja mendengarkan Perak FM. Ya, 10.13 minit pagi untuk terus bersama di ruang udara Perak FM untuk edisi hari ini, hari Khamis. Melangkah kita ke 16 hari bulan Julai 2026 masih, dan kalender Islam kita melangkah ke 1 Safar 1448 Hijriah, bulan baru di kalender Islam kita ya. Menerusi segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang bertemankan saya Mas Lita Muhammad Lut. Jarang-jarang, kadang-kadang aja saya berkonti untuk segmen 10 pagi ini kerana menggantikan Finas yang ajanya sibuk berbenau. Kerana inilah orang kata detik-detiknya untuk pertandingan Bintang Kecil 2026 Perak FM kita ya. Apapun hari ini syukur Alhamdulillah diberikan peluang untuk kita terus bernafas dan hargailah setiap nikmat yang Allah kurniakan, kerana rasa syukur adalah kunci kepada ketenangan hati. Itulah kita ya. Jadinya 10.14 minit pagi untuk kita bersama menerusi eksklusif at Perak FM. Apa agaknya perkongsian kita ni?
2: Jom datang beramai-ramai ke Temasya Budaya Negeri Perak 2026 di Dataran Udang Galah Teluk Intan pada 23 hingga 26 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik seperti Malam Kerohanian, Persembahan Kesenian Kebudayaan Pelbagai Kaum, Pesta Muhmakan Permainan Rakyat, Demonstrasi Pameran Budaya, Klinik Seni Budaya dan pelbagai aktiviti menarik lagi. Lebih istimewa, jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan istimewa Wani Hasrita serta kemunculan khas pelakon dan pelawak terkenal, iaitu Pak Yang Senario, yang pasti menghiburkan anda sekeluarga. Ayo, lihatkan Temasya Budaya Negeri Perak di Dataran Udang Galah Teluk Intan.
1: Itu dia berkenaan dengan program Temasya Budaya Perak. Kau dah dengar dah jingganya kan. Untuk itu, tanpa membuang masa lagi, kerana tetamu yang hadir ke Konti Perak FM kita ni dah pun ada di depan teman ni ha, di Konti Perak FM. Kita mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Encik Hisham bin Mat Hussein, iaitu pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ataupun singkatannya JKKN Perak kita. Assalamualaikum Cik Hisham.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar?
3: Alhamdulillah
1: kita.
3: Mas okey?
1: Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana datang ke Perak FM ni. Dah banyak kali lah rasanya kan?
3: Ya, Cik Hisham. Memang orang kata di RTM Perak ni JKKN memang macam adik-beradik lah.
1: Macam adik-beradik kita wadik. Ya.
3: Apa program semua kita bagi laluan.
1: Yeah.
3: So kami menghargai lah lemaran daripada Perak FM lah untuk kita kongsi program dan aktiviti yang kita sediakan.
1: Baik, okey. Okay. Itulah selanjutnya yang nanti yang kita nak sembang-sembangkan. Baik. Apapun, terima kasih untuk DJ Amira kita. Tak habis lagi rojanya. Kalau tadi dah bertugas tadi ya.
3: Yeah.
1: Menerusi Gegar Pagi kita 6 pagi sampai 10 pagi tadilah dengan meme dengan Wahid adanya menggegurkan pagi kau kan. Ini untuk kita menjayakan siaran langsung di platform medsos kita. Okay. Kita ada di rumah biru kita Facebook dan juga di titi kita, titi Perak FM. Okay. Ni bersiaran secara langsungnya ya. Baik, jadinya Cik Hisham, tanpa membuang masa lagi, mungkin kita boleh ceritakan berkenaan dengan program Temasya Budaya Perak. Kalau tadi kita dah dengar kan promonya tu kan, kita nak tahulah latar belakang sikit program Temasya ini dan apa agaknya objektif program ini diadakan. Silakan. Baik.
3: Terima kasih Mas. Terlebih dahulu saya bagi pihak JKKN Perak merakamkan terima kasih kepada Perak FM kerana beri ruang dan peluang untuk sama-sama kita berkongsi aktiviti-aktiviti yang sedia ada. Okey, seperti mana yang Mas tanya tadi, memang kita ada satu program yang memang program tahunan, iaitu program Temasya Budaya Perak 2026. Untuk maklumat pendengar-pendengar dan juga Mas, program ini merupakan program pelancongan budaya yang merupakan program ini anjuran Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Perak dengan kerjasama Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak serta Majlis Kebudayaan Negeri Perak, yang mana program ini telah menghimpunkan berbagai aktiviti budaya dan warisan dalam satu platform yang meriah dan eksklusif. Untuk maklumat juga pada pendengar, program ini telah memasuki tahun kelima di mana kita telah bermula pada tahun 2022 sehinggalah 2026, dan Pada tahun lepas kita buat program di daerah Manjung.
1: Baik.
3: Dan program ini telah diangkat dan dinobatkan sebagai program terbaik di peringkat daerah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: So untuk maklumat pendengar-pendengar juga, program Temasya Budaya Perak ni kita akan pergi semua daerah.
1: Mm-hmm.
3: So tahun ini merupakan tahun peluang terbaik di Teluk Intan.
1: Okay.
3: Jadi warga Teluk Intan mengalu-alukan program ini diadakan.
1: Baik.
3: Iaitu program ini merupakan salah satunya tujuannya adalah untuk memelihara dan mempromosi dan memperkasakan seni budaya di samping memberi ruang dan peluang pada penggiat seni untuk berkarya.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: Dan untuk maklumat juga, program ni akan berlangsung di dataran Udang Galah Teluk Intan.
1: Dataran Udang Galah Teluk Intan.
3: Kalau nama Udang Galah ni
1: memanglah Teluk Intan ya.
3: Memang Teluk Intan.
1: Cisham.
3: So kita ambil trickle dia punya Udang Galah tu sebagai tema.
1: Ya,
3: kita mengharapkan program ini merupakan satu platform untuk memperkenalkan produk seni dan budaya. Dan untuk maklumat juga, kita juga menyokong kerajaan tahun melawat Malaysia yang mana kita sebagai pemangkin untuk melibatkan komuniti setempat.
1: Baik.
3: Ini satu peluang dan ruang yang terbaik lah. Dan kalau selalunya kalau di Teluk Intan, familiarnya di dataran Menara Condong.
1: Ya, saya betul. Itu satu lagi trademark ataupun landmark Teluk Intan.
3: Kita nak alihkan tempat itu, kita nak menghidupkan di kawasan-kawasan persekitaran itu sendiri. Dan kawasan itu menarik sebab dia ada persisiran sungai. Sungai itu nampak menarik. Dan aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar itu pun rasanya mungkin mendapat respon kekhalayak-khalayak penduduk tempatan sendiri. Sebab itu kita menjurus program itu ada di situ. Itu salah satu main point kita mengadakan program di situlah. Jadi saya dipahamkan persekitaran tu kita ada pasar malamnya,
1: semuanya dekat-dekat belaka.
3: Jadi kita rasa di samping diorang menjual ataupun membeli kepulauan tu, kita menghidangkan program Temasya Budaya Perak.
1: Temasya Budaya Perak.
3: 2026 ni.
1: Baik.
3: Program ini juga untuk maklumat Mas juga dan pendengar. Program ini merupakan program pelancongan budaya di semua negeri. Contoh di negeri-negeri ada produk masing-masing.
1: Baik.
3: So Perak merupakan kita mengangkat budaya Perak sebagai satu identiti negeri. Kalau di Perlis kita ada pesta Angin Timur. Baru ni kita buat di Kelantan program-program sebab ini adalah peluang penduduk tempatan untuk ramai-ramai datang Temasya ini sendiri. Itu yang saya nak cerita pun nak menggambarkan tu. Memang kena datang.
1: Kena datang. Orang kita sekadar dengar tu tak jadi.
3: Sebab Cik kita Syam. Bukan ada satu tempat je. Kita ada dua tempat. Satu, Dataran Udang Galah merupakan pentas utama.
1: Pentas utamanya di situlah untuk program.
3: Keduanya pentas rakyat di dataran JPS. Iaitu dipanggil Dataran Sungai Perak.
1: Baik.
3: Dekat di situ. Dan di situ juga kita ada Padang Pembandaran Teluk Intan.
1: Baik.
3: So, tiga venue yang kita ada tu berbagai-bagai aktiviti. Jadi saya tak tahulah boleh pilih mana nak pergi.
1: Semuanya berdekatan lah ya.
3: Semuanya berdekatan dan berbeza aktiviti yang diadakan. Itu sebagai gambar awal lah.
1: Dengar pun dah teruja dah ni Cik Syam ya. Jadi itulah sedikit ya, kita nak menerangkan apa dia program Temasya Budaya Perak ni.
3: Betul.
1: Dan objektif utama penganjurannya. Dan difahamkan juga macam Cik Syam katakan tadi, tahun kelima penganjurannya.
3: Betul.
1: Tu kan. Jadinya kalau dah tahun kelima ni, mungkin pastinya ada, bukan mungkin lagi, pastinya ada kelainan ataupun tarikan istimewa yang ditawarkan dalam Temasya Budaya Perak 2026 ni berbanding dengan penganjuran sebelum ini. Kan Cik Syam. Jadi kita nak bagi tahu ni para pendengar kita.
3: Terima kasih dengan soalan tu. Sebenarnya kita mengwujudkan Temasya Budaya setiap negeri ada branding dia masing-masing.
1: Baik.
3: Contoh ya, kita buat di Manjung, kita nak mengangkat Rebana Perak. Rebana Perak merupakan satu alunan muzik yang identiti negeri Perak.
1: Baik.
3: So tahun ni kita nak cuba tonjolkan bubu.
1: Bubu.
3: Bubu merupakan ikon seni produk Perak.
1: Tarian bubu.
3: Tarian bubu. So kita rasa kalau tarian bubu tu nampak macam tak menarik sangat. So kita panggil bubu mencak.
1: Oh, namanya bubu mencak.
3: Bubu mencak. Bubu mencak tu bubu rancak.
1: Okey.
3: So kita nak komersial, kita konon-konon AI lah sendiri. Benda tu kalau kalau sebagai trickle untuk public akan datang tu apa? Bubur tahu lah, tangkap ikan tu. Tapi mencak tu apa?
1: Satu alat ini.
3: Satu benda yang catching supaya pengunjung akan datang. Apa yang kita nak tunjulkan di situ? Dan kita akan tunjulkan sebenarnya tarian bubur ni semakin pupus.
1: Iyalah.
3: Jadi kita takut tarian ini untuk generasi akan datang tak tahu. So kita hidupkan balik dengan konten yang baru dan elemen-elemen yang kita produce bubur itu sendiri.
1: Ada suntikan baru.
3: Ada suntikan baru. Maknanya ada satu persembahan yang menonjolkan bubur, dan ada juga persembahan daripada daerah-daerah untuk menonjolkan tarian itu bubur sendiri. Itu menarik tu di situ. Yang saya rasa bukan saja bubur saja, kita ada pertandingan-pertandingan yang berbentuk kreatif. Di mana kita kolaborasi dengan Dewan Bahasa Utara. Dia menyumbang aktiviti berkaitan dengan sastra. Maksudnya dia ada pertandingan perang kata. Perang kata tu bukannya perang. Tapi berkata-kata dalam satu platform pentas.
1: Baik.
3: Itu menarik tu.
1: Itu satu yang saya pun tak pernah dengar tu.
3: Tak Cik dengar, Syam. Kena datang. Jadi dia ada macam kalau kita ada di Kibarat. Barat.
1: Baik.
3: Konsep sama juga. Tapi konten dia saya tak boleh cerita, kena datang.
1: Itulah, kita bagi sikit
3: je. Bagi sikit je, kena datang.
1: Teaser dia sikit.
3: Ya, yeah, betul-betul. Okay. Itu sebahagian daripada aktiviti-aktiviti sampingan. Dan untuk maklumat para pendengar dan juga Mas juga, ada juga kolaborasi dengan berbagai-bagai agensi.
1: Yeah.
3: Yang memang contribute nak... Kita ada platform.
1: Yeah.
3: So, dia pun nak contribute benda tu. Kongsi bersama dengan
1: sama-sama
3: public.
1: Sama-sama menjayakan. Yeah. Yeah,
3: contohnya macam jabatan-jabatan kerajaan di peringkat daerah. Kami amat-amat berterima kasih kepada Puan D.O. daerah Hilir Perak.
1: Baik.
3: Di atas komitmen, di atas kerjasama yang begitu padu. Di mana semua agensi di peringkat daerah, Puan D.O. memohon bantuan JKR-nya dengan pelbagai-bagai. Memang kita rasa senang kerja kita.
1: Ya, pelibatan dari agensi lain.
3: Fasiliti yang dia ada tu menarik. In fact, kita ada macam padang pembandaran Teluk Intan. Di situ ada Temasha Festival Tali.
1: Baik.
3: Festival Tali itu sebagai dia punya ikon. Dalam tu ada pertandingan tarik tali, ada pertandingan berbagai-bagai bentuk tali lah. Dan di situ juga kita boleh panggil masyarakat berkeluarga. Kita ada supadupa.
1: Okey, supadupa ya.
3: Supadupa maknanya ini contribute daripada pihak pejabat daerah sendiri untuk memeriahkan keadaan itu.
1: Yeah.
3: Dan ada juga agensi-agensi yang kolaborasi dengan aktiviti-aktiviti kita. Contohnya mereka ada Explorers. Ini memang organizer solid daripada pejabat daerah.
1: Yeah.
3: Menarik. Jadi kita nak combinekan sekali. Saya jangka Mas pada tarikh itu berpesta lah di Teluk Intan ni. Jalan ditutup. Saya tak tahu macam mana menggambarkan keadaan tu. In fact, kalau pergi Teluk Intan sekarang ni, banting, banner, billboard dah mula naik.
1: So semua dah ada dah ya?
3: Semua dah ada lah. Jadi pejabat sentiasa dihubungi bagaimana nak turut serta. Kita nak bagi kita tidak tu tak sampai hati. Mereka teruja nak terlibat.
1: Ya.
3: Berbagai-bagai tu. Kita ada macam fun run. Hadiahnya menarik.
1: Yalah.
3: Ada cabutan
1: aktiviti untuk komuniti sendiri, masyarakat sendiri.
3: Kita
1: kan?
3: Ada cabutan bertuah untuk dia punya yang nilainya gold bar. Siapa tak nak, saya tak tahulah. Jadi kegilaan itu. Track dia memang menarik, saya kata. Macam-macam lagi saya nak cerita tu. Kena datang.
1: Kita bagi teaser je ni. Sebab
3: betul.
1: Apa kalau kita tengokkan di platform Rumah Biru kita ni, ada ni rakan-rakan yang menonton ya, rakan pendengar ya, juga yang menonton kita ni, Cik Syam. Katanya dengar pun dah best dah ni.
3: Kan? Datang bukan seorang. Berkeluarga.
1: Kalau boleh bawa lah satu rombongan ni, Cik Syam. Rombongan Cik Kiah ke?
3: Makan udang galah. Macam-macam ada.
1: Macam-macam ada ya.
3: Dengan produk-produk tempatan.
1: Okey, jadi cerita wajib datang katanya. Kak Zah kalau dah mendengarkan ni kan, berkenaan dengan program Temasya Budaya Perak ni bersama dengan yang berusaha Cik Hisham bin Mausin, kita pengarah JKKN kita ni bersama di Konti Perak FM ni. Okey, itu dah banyak dah. Yeah. Dengar pun dah teruja dah ya. Cik Hisham berkenaan dengan program Temasya Budaya Perak ni. Jadi banyak lagi yang kita nak kongsikan lagi. Betul. Ya. Kita nak tahu ni lebih lanjut lagi berkenaan dengan aktivitinya, persembahannya, apa program utamanya yang bakal berlangsung nanti ya. Okay. Jadi kita nak dengarkan lagu terlebih dahulu.
3: Ya, betul.
1: Ya, Cik Hisham. Berkenaan dengan program Temasya Budaya Perak bersama dengan pengarah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri Perak kita, iaitu yang berusaha Encik Hisham bin Mat Hussein. Jadi terus bersama kami di Perak FM pastinya, untuk kau aja menerusi eksklusif at Perak FM.

0: Jom datang beramai-ramai ke Temasya Budaya Negeri Perak 2026 di Dataran Udang Galah Teluk Intan pada 23 hingga 26 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik seperti malam kerohanian, persembahan kesenian kebudayaan pelbagai kaum, pesta muhmakan, permainan rakyat, demonstrasi pameran budaya, klinik seni budaya dan pelbagai aktiviti menarik lagi. Lebih istimewa, jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan istimewa Wani Hasrita serta kemunculan khas pelakon dan pelawak terkenal iaitu Pak Yah Senario yang pasti menghiburkan anda sekeluarga. Ayo, meriahkan Temasya Budaya Negeri Perak di Dataran Udang Galah Teluk Intan.
1: Okey, masih lagi kita bersama menerusi eksklusif at Perak FM yang mana kita nak mewawarkan program Temasya Budaya Perak bersama dengan yang berusaha Encik Hisham bin Mat Hussein, pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak kita. Okey, Cik Hisham, seterusnya kita nak bagi tahu, nak mewawarkan kepada para pendengar. Sebab apa, saya sendiri ni pun kalau dah dengarkan tadi kan, sebelum kita rehat dengan lagu tu tadi, dah teruja dah berkenaan dengan program Temasya Budaya Perak ni. Betul. Jadi seterusnya, kita nak selanjutnya, kita nak tahu aktivitinya, persembahan dan program utama yang bakal berlangsung ni.
2: Okey, Alhamdulillah. Bila menyebut Temasya budaya ni daripada 23, 26 pasti dan memang tentulah ada aktiviti-aktiviti yang diadakan. Bermakna pukul 8 pagi sehingga pukul 11 malam setiap hari.
1: Pagi sampai ke malam ya,
2: Pak. Aktiviti yang telah disusun ke tempat tiga-tiga venue itu memang penuh.
1: Baik.
2: Dan untuk maklumat juga, kita di samping kita berhibur, kita semaikan juga kerohanian jiwa itu. Iaitu kita ada malam kerohanian. Iaitu merupakan malam kerohanian ini merupakan satu ceramah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Farid Fazilah bin Abdul Halim. Iaitu pengarah Jabatan Agama Islam Perak, yang bercerita tentang bulan Safar antara metos dan realiti.
1: Okey.
2: Maksudnya dia akan dilangsungkan pada insya-Allah pada 23 hari bulan malam tu.
1: 23 hari bulan
2: malam kerohanian tu. Kita memang setiap tahun Temasya kita ada segmen itu sendiri.
1: Baik.
2: Alhamdulillah, sebelum malam itu ceramah, di sebelah petang tu kita dah mula dah ke arah keislaman tu. Maksudnya bukanlah kita nak mengislam orang, tapi konten itu berbentuk nilai-nilai murni. Sebagai contoh, kita ada satu penerangan daripada pihak Jabatan Agama Islam Daerah Hilir Perak bekerjasama dengan pihak angkasa akan menyampaikan satu topik yang menarik.
1: Baik.
2: Berkaitan dengan nilai-nilai keislaman isu sendiri. Dan juga untuk maklumat pendengar dan juga mas juga, kita ada juga bagaimana kita menggunakan air mineral water satu kecil tu yang kita gunakan untuk kaedah berwuduk.
1: Baik.
2: Itu satu segmen yang menarik. Barangkali kepada yang mana yang yang menggunakan perjalanan highway yang panjang, mungkin tidak ada kesempatan nak ambil wuduk, mungkin penuh trafik dan sebagainya. Inilah kaedah yang digunakan, akan disampaikan
1: waktu-waktu kecemasan kat orang.
2: Waktu-waktu kecemasan. Kadang-kadang benda-benda ni, mas, kadang kita kena tanam diri kita. Di mana waktu kita ada di mana pun, solat itu penting. Itu kita nak menanamkan nilai-nilai itu kepada semua masyarakat.
1: Semestinya kan.
2: Semestinya bukan saja agama Islam, berbagai-bagai agama tu sendiri mereka ada satu pendirian sendiri. Dan apa yang rasanya teruja pada waktu dan hari itu, kita ada solat berjemaah maghrib di tapak itu sendiri.
1: Alhamdulillah.
2: Saya jangkakan di Dataran Udang Galah tu penuh dengan berjemaah. Di samping hiburan, kita ada penerapan nilai-nilai Islam di situ, nilai-nilai murni.
1: Hiburan-hiburan juga.
2: Hiburan-hiburan. Tapi kita berpegang pada itu, konsep itu. Itu yang kita baik, harapkan benda ini berjaya. Sebab kita berbuat di daerah lain, Alhamdulillah, respon itu menarik sekali. Dan malam itu kita ada persembahan kompang yang ke arah nilai-nilai murni itu sendiri. Sebelum kita ada lepas tu kita ada juga solat berjemaah isyak. Dan lepas tu dilangsungkan ceramah itu sendiri.
1: Ceramah.
2: Ha, jadi dia punya rentetan dan kronologi itu bersesuaian lah menuju ke ceramah itu sendiri. Ha, itu kita punya harapan lah.
1: Yeah.
2: Ya. Dan di samping itu macam mana saya maklum tadi, kita ada pertandingan bicara, berirama dan perangkata. Yang ini seperti mana maklum tadi, kita ada kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara. Di mana perangkata ini adalah pertandingan pantun. Dan peserta perlu membuat persembahan ala-ala dikir barat, ala-ala dikir sambil berpantun.
1: Mm-hmm.
2: Ha, itu menarik tu.
1: Yeah.
2: Ha, saya tak tahu nak menggambarkan tu. Jadi kena datang tengok.
1: Itulah, tak boleh dengar tak je.
2: Dia kena datang.
1: Kena tengok dia sendiri.
2: Dan kita ada juga persembahan tarian bubu yang akan dilangsungkan di majlis perasmian tu pada tanggal 25 hari bulan Julai itu.
1: 25 hari bulan, ya.
2: Maknanya kemuncak tarian bubu itu kita nak angkat di atas platform pentas utama semasa majlis perasmian itu.
1: Naik.
2: Dan untuk maklumat pendengar juga, kita ada juga artis-artis yang barangkali di daerah Teluk Intan tu nak mengenali atau datang dekat secara berhadapan. Kita tampilkan Pak Ia.
1: Pak Ia kita
2: Pak tak Ia asing senario lagi. Memang tak asing. Orang tak, Perak.
1: Perak FM pun tak asing lagi.
2: Ya, sebab ya, tu
1: dengan Pak Ia.
2: Saya rasa ini satu tarikan.
1: Baik.
2: Dan beliau merupakan satu figura yang memang tak asing lagi. Dengan senarionya daripada sebuah salahnya. Itulah Pak Ia. Akan digandingkan dengan Wani Hasnita. Ayah ni kalau orang baru tahulah bagaimana dia punya gandingan tu padu. Di mana mereka ini akan melaksanakan satu persembahan yang kami garap dalam satu bentuk konten taridra. Ada perceritaan selalunya, Mas, kalau kita program-program berbentuk kesenian ini, kita ada break off untuk satu segmen by tarian India, tarian Cina, tarian Melayu dan tarian orang asal. Untuk malam itu kita tidak buat segmen begitu. Kita akan ada rentetan bercerita. Maknanya tua daripada pengembaraan Pak Ia dan kumpulannya pergi ke setiap daerah untuk tengok persembahan-persembahan itu. Akan dijermakan di atas pentas malam perasmian itu sendiri.
1: Itulah kelainan dan keistimewaannya untuk kali ini penganjuran.
2: Saya tak dapat gambarkan bagaimana itu. Replika bubu akan berada di atas pentas. Dengan penggunaan teknologi terkini. Kena datang Abang Mai. Dan juga kita ada juga larian seni tekat Perak 2025 yang saya kata fun run itulah. Yang berada dilaksanakan di Pekan Teluk Intan. Yang menariknya
1: di sekitar Pekan Teluk Intan.
2: Yang ini akan dikendalikan oleh Persatuan Kebudayaan Daerah Manjung.
1: Baik.
2: Ya, persatuan ini memang expert tentang program-program fun run ini. Di mana dia akan bekalkan t-shirt, medal dan bib untuk mengangkat elemen seni tekat dan yang sangat popular di negeri Perak. Di mana setiap peserta yang masuk bertanding akan diberi yuran. Dalam yuran tu akan bagi package. Ada t-shirt, medal dan bib. Itu saya kata. Maksudnya dalam sini juga mereka juga akan ada cabutan mentuah.
1: Baik.
2: Golba tu sendiri.
1: Golba Semua nak golba tu.
2: Maknanya siapa yang telah berdaftar untuk sesi larian seni tekat tu ada harapan.
1: Ada harapan. Manalah tahu tuah kan.
2: Bukan dia menang dia dapat golba. Yang mana tertewas pun kalau rezeki nombor tu naik, jadilah milik dia. Itu yang menariknya. Sebab kita tak nak mahu untuk Johan dapat gobal, jenuh orang nak berlari.
1: Yang mana, nak menggalakkan lagi penyertaan lah.
2: Ya, kita nak menggalak. Dan saya dipahamkan setakat ini penyertaan dah mencecah 1,000 lebih.
1: Belum lari apa-apa lagi. Dah 1,000 penyertaan.
2: Mereka berlari bersama keluarga. Suami, isteri, anak. Itu menarik. Jalan santai je. 3 kilometer.
1: Dari situ pun dia orang boleh rakam kenangan momen-momen tu kan.
2: Momen-momen bangunan di Teluk Intan tu sendiri. Menarik tu.
1: Baik, menarik. Betul.
2: Itu
1: betul,
2: saya
1: menarik.
2: Rasa ini satu elemen yang rasa boleh menjadi satu kenangan kepada mereka. Barangkali peserta-peserta bukan di sekitar tinggal Teluk Intan. Luar daripada Teluk Intan.
1: Kalau boleh lah kan, mana
2: memang,
1: yang
2: memang dah ada pun.
1: Pun kita
2: memang dah ada kan? Nama-nama peserta tu luar daripada Teluk Intan.
1: Wah.
2: Itu Ipoh pun ada. Berminat benda tu. Alhamdulillah. Yeah. Dan kita ada juga pertandingan Explorers Perak Sejahtera 2030. Yang ini memang solid dikendalikan oleh pejabat daerah dan Tanah Hilir Perak.
1: Baik.
2: Saya tak boleh bercerita panjang sebab elemen ini memang merupakan satu elemen yang dirahsiakan. Track itu dirahsiakan bagaimana?
1: Sebab dia Explorers ya.
2: Explorers.
1: Pertandingan Explorers.
2: Maknanya dalam perjalanan pertandingan tu menggunakan kenderaan, menggunakan basikal, whatever dia nak achieve dia punya apa tu. Itu menariknya tu.
1: Baik. Okey.
2: Dan seterusnya kita ada persembahan gompang daripada Sekolah Tunas Bakti Teping.
1: Anak-anak kita ni.
2: Yang ni berkenaan dengan festival rebana yang lalu lah.
1: Baik.
2: Yang itu kita nak mengangkat pelajar-pelajar daripada Tunas Bakti ni, kita tak nak terpinggir. Supaya mereka pun rasa pelibatan mereka tu bersama. Bersama dengan aktiviti-aktiviti kita. Kita rasakan semuanya sama rata. Jadi kita nakkan masing-masing berasa terhibur dan rasa bersama kerja-kerja program ini sendiri.
1: Baik.
2: Dan di samping itu kita ada pertandingan bubu kerasi, kita ada pertandingan nyanyian solo, pop, balada, temasha tali tradisional negeri Perak, sayembara deklamasi puisi negeri. Juga untuk keluarga kita ada pertandingan face painting keluarga, kebaya celik, Sri Kandi Puteri Perak dan banyak lagi lah mas. Sekarang saya nak cerita ni.
1: Iya, banyak aktivitinya koma.
2: Jadi kena datang dan tengok. Dan di samping itu kita ada pameran dan demonstrasi daripada pelbagai etnik dan kaum. Maknanya pelbagai kaum tu ada satu booth yang dia akan pamerkan kepada masyarakat yang berkunjung. Bukan sahaja dia macam pameran-pameran ataupun booth yang beruntuk touch and go, pergi dan keluar. Ada interaktif,
1: ada aktivitinya,
2: ada aktiviti yang di diwujudkan berkenaan oleh pelbagai kaum. Contoh macam kaum India nak buat kolam. Diberi satu pendedahan kepada pengunjung-pengunjung merasai. Tulisan khat contohnya. Dan kaligrafi dan bagai-bagai aktiviti. Termasuklah kaum orang asal.
1: Baik.
2: Yang apa elemen-elemen sumpitnya. Akan dia, saya dipahamkan ada satu pertandingan sumpit dalam kemah itu sendiri.
1: Menarik tu. Betapa terernya kalau
2: betapa terer. Jadi
1: nak menyumpit.
2: Distance tu janganlah keluar lah. Saya pesankan mana kawalan keselamatan atau pun kawal. So kita merasai bagaimana masyarakat orang asal menggunakan senjata sumpit itu sendiri. Itu menariknya tu. Itu aktiviti-aktiviti yang saya bercerita lah. Kalau nak cerita besok pun tak selesai. Kena datang.
1: Okey, di menepati jugalah masyarakat majmuk yang ada dalam negara kita ni.
2: Alhamdulillah.
1: Namun pun program Temasya Budaya Perak nak mengekalkan seni warisan budaya kita.
2: Betul.
1: Lah,
2: kita harapkan semua datang bersama-sama.
1: Okey. Tu dia. Memang menarik sangat koma. Ada juga ni yang khabar dah teruja dah dengar Cik Isyam dah bagi tahu dah apa pengisian untuk program Temasya Budaya Perak ni. Macam Pak Ngazul ni. Cik Isyam dia kata tempat teman tu. Artinya dah menyeru ni. Kita serbu ramai-ramai boleh tengok. aktiviti-aktiviti yang dijalankan sempena dengan program Temasya Budaya Perak ni. Baik Cik Isyam. Jadi kita pun mengejar masa juga ni. Cik Syam, jadi kita nak tahu juga ni Cik Syam, macam mana agaknya Temasya Budaya Perak ini dapat membantu memartabatkan seni budaya lah dan warisan negeri Perak ni, khususnya untuk generasi muda lah macam Cik Syam katakan tadi kan.
2: Okay. Seperti mana program anjuran ini, kita sangat penting lah kerana ia menjadi satu medium pendidikan yang tidak formal kepada generasi muda, khususnya untuk mengenali dan menghargai warisan budaya negara itu sendiri. Melalui penyertaan aktiviti, pertandingan dan persembahan yang kami sediakan itu, golong ini dapat melihat sendiri lah bagaimana keindahan seni budaya itu serta memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ni. Dan untuk maklumat mas juga, secara terlangsung ia dapat memupuk rasa bangga terhadap identiti budaya dan menggalakkan mereka untuk melestarikan warisan itu sendiri. Program ini juga menjadi medium terbaik antara jabatan-jabatan serta masyarakat untuk lebih mengetahui tentang kepelbagaian budaya dan warisan yang telah sedia ada masyarakat khususnya di negeri Perak. Itu merupakan kita nak memartabatkan sendiri. Sebab sekarang ni Mas, banyak anak-anak muda ni kadang-kadang kita tak salahkan mereka. Ini teknologi terkini. Medium yang disediakan tu
1: perkembangan teknologi sekarang ni,
2: kita takut yang lama tu dia orang abaikan. Jadi kita wujudkan mana, kita share bersama. Ini merupakan kadang kita tak mau jati diri kita ni terhapus begitu sekali.
1: Pupus
2: kita. Sebab kita ada satu jati diri yang perlu dikekal. Itu hak milik negara kita sendiri. In fact, rakyat itu kena rasa kebanggaan itu sendiri. Itu kita nak angkat martabat.
1: Kita rasa bangga dengan seni kita warisan budaya kita.
2: Kita rasa bangga dan rasa produk itu hak milik kita sendiri. Khususnya di Perak ni banyak sangat produk-produk yang kita kena gali balik. Kena tengok.
1: Kalau tak, demo tak kena.
2: Tak kena.
1: Yang muda-muda ni tak kena.
2: Betul-betul. Macam kita lah, kita nak tengok IT pun terang gelap.
1: Itulah dengan pengaruh teknologi sekarang
2: betul.
1: Jadi kita tak naklah orang kata generasi muda kita ni khususnya baik. Seterusnya kita nak tahu juga sasaran pengunjung bagi program ni, dan kalau boleh apa yang demo boleh dapat dari orang kata program Temasya Budaya ni sendiri kalau demo hadir.
2: Program Sumpama ini kita memang terbuka kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengenai usia dan latar belakang. Di mana sama ada pelajar ke, belia.

0: Itu baru saya cerita sikit.
1: You.
0: Ada lain-lain lagi tu? Datang.
1: Kena datang ya.
0: Datang.
1: Okey, jadi kita dah sampai di penghujung ni. Cik Isyam, sebelum itu saya nak tanya Cik Isyam kena bagi tahu ni soalan cupu cemeh kita. Okey, kalau hanya ada satu sebab untuk orang ramai datang ke Temasya Budaya Perak 2026, apakah sebab tersebut?
0: Okey, sebenarnya kami mengharapkan Temasya Budaya 2026 ini akan menjadi satu platform yang berjaya yang menyatukan masyarakat melalui inspirasi seni dan budaya serta meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian etnik serta budaya bangsa itu sendiri. Dan sekaligus kami menjemput seluruh rakyat Perak dan masyarakat dari negeri-negeri lain untuk hadir bersama-sama untuk memeriahkan program ini. Jadi saya rasa benda itu kita macam mana sejak awal kita ingin membantu tahun melawat Malaysia, khususnya di negeri Perak ini. Inilah peluang. Inilah peluang dan ruang mereka datang beramai-ramai. Maknanya ini bukan hanya kategori-kategori yang ditetapkan. Semua lapisan ada. Mana yang datang muda, yang mana warga tua, semua datang. Semua aktiviti yang dihidangkan untuk merasai semuanya. Tak ada ketinggalan. Baik daripada pelbagai kaum pun sampai
1: pelbagai peringkat umur.
0: Jadi dihidangkan bukan saja berhibur, tapi ilmu yang kita bagi itu untuk share bersama. Dan kita mengharapkan benda ini akan berlaku. Jadi ayuhlah semua masyarakat, keluarga dan rakan untuk menikmati kepagian pengisian menarik yang telah sediakan. Jumpa anda di Temasya Budaya Perak 2026.
1: Okey, sekali lagi tarikhnya Cik Isyam dan juga lokasinya. Sebab apa kita nak wawarkan sekali lagi supaya diorang ni simpan tarikh tersebut ya.
0: Tarikhnya kita tetapkan pada 23 hingga 26 Julai.
1: 3 hari.
0: 2026 bukan 3 hari tu. 23, 24, 25, 26. 4 hari.
1: 4 hari.
0: Di dataran Udang Galah Teluk Intan.
1: Saya.
0: Satu. Dataran rakyat iaitu dataran JPS ataupun Sungai Perak dan juga padang perbandaran Teluk Intan.
1: Baik.
0: Tiga venue.
1: Tiga lokasinya
0: pukul 8 pagi sampai 9 malam. 8 pagi tu kenapa buka 8 pagi? Kita ada senam seni. Kita tak ada buat aerobik-aerobik lah.
1: Riadah lah dulu.
0: Riadah bersama. Di samping aktiviti-aktiviti ada. Kadang orang kata 8 pagi tak buka kedai. Kita ada aktiviti lain. Ada perlarian fun run.
1: Larian fun
0: run. Jualan-jualan makan minumnya.
1: Explorisnya
0: tadi. Ada. Lepas tu pameran-pameran agensi-agensi kerajaan daerah dan sebagainya. Sama-sama kita nikmati.
1: Memang cukup padat lah.
0: Saya tak tahu nak cakap banyak. Kena datang dan sama-sama merasainya.
1: Lepas tu ada cabutan berturah lagi.
0: Allahuakbar.
1: Persembahan artis pun apa kau menang.
0: Semua ada. Tutup TV waktu tu datang. Senang cerita.
1: Kalau boleh, orang-orang luar Perak pun. Sebab apa? Kalau mendengarkan Perak FM ni, luar Perak pun boleh dengar ni, Cik Syam.
0: Oh, lagi cantik.
1: Melalui aplikasi RTM Klik kita ni. Dia pun duduk di Kuala Lumpur ke Negeri Sembilan, satu Malaysia lah.
0: Nak makan durian, Trintan pun ada.
1: Nampak.
0: Program ada Trintan.
1: musim durian sekarang.
0: Mari, ramah-ramah.
1: Baik, jadi jangan lepaskan peluang sekali lagi. Ya, Cik Syam. Jadi, untuk kata-kata akhirnya, Cik Syam, kepada para pendengar kita yang menonton ketika ini, sama ada di TikTok. TikTok ramai ni kot. yang menonton ya Cik Syam dan juga di Rumah Biru kita. Baik. Jadi silakan Cik Syam.
0: Okey, terima kasih terlebih dulu saya JKKM Perak sekali lagi merakamkan terima kasih dan penghargaan yang teramat tinggilah kepada Perak FM, kerana tanpa Perak FM aktiviti-aktiviti ini mungkin masyarakat di Perak, masyarakat di luar Perak tak tahu aktiviti yang kita ada sebenarnya. Sebenarnya itulah peranan JKKM yang kita nak share aktiviti itu untuk semua merasai program-program tu. Jadi saya harap program ini bukanlah untuk JKKN, untuk anda semua. Datanglah beramai-ramai, bawalah keluarga, bersama-sama kita menikmati Temasya Budaya Perak 2026 dengan istilah Atemolerah.
1: Atemolerah ya.
0: Itu trademark kita. Atemolerah ni faham-faham. Datanglah. Nak tahu apa benda tu, datang.

0: Allah.
1: Baik, aktivitinya pun bersesuaian sangat untuk satu keluarga. Yeah, tak kira lah anak-anak kita ke yang mak apaknya dah tentulah kan.
0: Yeah, betul.
1: Baik, Cik Syam, terima kasih banyak. Baik. Cik Syam. Ya, yeah, untuk kita wawarkan berkenaan dengan program Temasya Budaya Perak yang bermula 23 hari bulan ni ya, yeah, sehingga 26
0: minggu depan.
1: Minggu depan aja koma. Jadi simpan tarikh tu ya.
0: Yeah.
1: Save tarikh tu untuk memeriahkan lagi program Temasya Budaya Perak ini. Jadi terima kasih banyak Cik Syah.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih kembali.
1: Moga program ini berjalan dengan lancarnya dan mencapai objektifnya.
0: Saya nak tunggu mas di sana.
1: InsyaAllah. InsyaAllah. Satu keluarga datang.
0: Ya, ya.
1: Kau bawa rombongan Cik Giyaw ke?
0: Boleh. Tak ada
1: boleh
0: masalah.
1: Juga, ya?
0: Okay, okay.
1: Baik, itu dia. Kita baru saja bersama yang berusaha Cik Isyam bin Mausin, itu pengarah JKKN, iaitu Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perak kita, ya, yang bersama kita membawakan berkenaan dengan program Temasya Budaya Perak. Koma, jangan tak datang, datang ya, atau muhlerah. Cik Isyam, menerusi eksklusif app Perak FM kita. Terima kasih untuk DJ Amira kita yang menjayakan di platform media sosial kita, di TikTok kita dan juga di Rumah Biru. Jadi teruskan kesedihan koma bersama kami di Perak FM untuk koma aja.
2: Jom datang beramai-ramai ke Temasya Budaya Negeri Perak 2026 di Dataran Udang Galah Teluk Intan pada 23 hingga 26 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik seperti Malam Kerohanian, Persembahan Kesenian Kebudayaan Pelbagai Kaum, Pesta Muh Makan, Permainan Rakyat, Demonstrasi Pameran Budaya, Klinik Seni Budaya dan pelbagai aktiviti menarik lagi. Lebih istimewa, jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan istimewa Wani Hasrita serta kemunculan khas pelakon dan pelawak terkenal, iaitu Pak Ayah Senario, yang pasti menghiburkan anda sekeluarga. Ayo, meriahkan Temasya Budaya Negeri Perak di Dataran Udang Galah Teluk Intan.

0: Itu dia Chris Wedham dengan hanya nyanyian dalam sepi menerusi segmen Yup Yung kita dan masuk jam yang kedua untuk terus bersama kami.
1: 10 pagi, 2 petang, Yup Yung untuk koma aja.
0: Okay, Yup Yung di mana saja mendengarkan Perak FM, terima kasih banyak-banyak ya. Dan seterusnya kita ada rancangan yang dibawakan oleh NESQ Resources Malaysia Sendirian Berhad. Dan untuk 15 minit seterusnya ini kita nak bersama dengan jurucakap daripada NESQ Resources Malaysia Sendirian Berhad, iaitu Cik Azman kita yang dah pun ada di talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum Cik Azman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yung Maslita. Susahnya sebut.
0: Okey, Yung Azman di sana ya.
2: Ya, saya.
0: Baik, apa khabar?
2: Alhamdulillah, baik, sehat indahnya insyaAllah.
0: Okey, jadi 15 minit ini memang cukup padat lah untuk dikongsikan dengan para pendengar kita kan?
2: Ya.
0: Ya, jadi silakan Cik Azlan.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Perak FM? Dan juga saya nak doakan buat semua yuk-yuk di luar sana, panjang-panjang kita, paklung-paklung kita atas segala urusan kita kan tuan-tuan. InsyaAllah untuk urusan rezeki, urusan kesihatan, saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, DJ, apa yang menarik hari ini saya nak kongsikan? Lama dah tak saya ke udara di Radio Perak. Jadi hari ini kesempatan untuk Cik Man. Biasa mereka panggil saya ni Cik Man. Tapi insyaAllah untuk tuan-tuan ataupun pendengar-pendengar setia, hari ini NESQ nak menawarkan sesuatu yang menarik untuk anda, untuk mak-mak kita, untuk ayah kita ataupun untuk abang-abang saya yang mungkin selama ini ataupun dah beberapa dalam waktu terdekat ni rasa bangun tidur tu rasa kebel di kaki kan. Lepas tu pula ni ada mengganggu pula bila makan, rasa masalah pula, ada masalah penghadaman. Lepas tu kerap kali ni bangun 3-4 pagi nak pergi ke jamban lah, nak membuang lah, macam-macam. Jadi tidak keselesaan untuk kita nak mendapatkan tidur yang berkualiti. Jadi tuan-tuan, di NESQ, minuman pati sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. InsyaAllah ianya bukanlah suatu yang dipanggil ubat, tetapi adalah solution minuman tambahan untuk meningkatkan tenaga sistem imun dalam tubuh badan kita, supaya saya nak pakcik-pakcik saya ataupun yup-yup di luar sana, bila pagi nak pergi kait sawit ke, nak menoreh getah ke, nak pergi meracun ke, kita bangun kan rasa segar sangat badan-badan. Ini yang menariknya apabila kita minum dengan konsisten. Minuman pati sarang burung walet ini, dia pati pekat, bukanlah air biasa tuan-tuan. Dia pati pekat, pengambilannya pun mudah sangat. Pengambilan semudah 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Dibotolkan di dalam botol kaca, isi dalamannya 375 ml. Dan setiap satu untuk harga asal RM180. Dengar betul-betul, ini untuk harga asal, tapi untuk orang Perak, untuk koma aja. Hari ni Cik Man memang nak bagi dua pakej combo yang menarik. Yang pertama, saya nak bagi pakej bajet kita. Mungkin ada di kalangan pelanggan-pelanggan baru ataupun abang-abang saya yang mungkin selama ini kan dah cuba itu tak kena gaya lah Cik Man. Oi, dah minum itu macam rasa tak serasi pula dengan tubuh badan ni. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini kami nak menawarkan sesuatu yang baik, produk yang selamat diminum, yang selamat dimakan, yang mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti. Jadi kami bertapak ataupun kilang kita berada di Negeri Sembilan dan alhamdulillah ada satu cawangan Perak kita yang berada di Jalan Ampang, di berhadapan Aircon Safe Ampang Ipoh. Jadi yang mana-mana nak ataupun yang tinggal berhampiran di Ampang Ipoh boleh terus dapatkan hari ini untuk tawaran istimewa kita. Oi, nak bagi kepada orang Perak hari ini. Tuan-tuan, jadi saya nak lagi kebaikan. Jadi saya tak nak yang mana di kalangan abang-abang saya yang selalu bila buat kerja ni, bila bangun berdiri rasa macam nak pitam, tak boleh, badan ni tak boleh, tak kuat, urat saraf ni rasa macam semput-semput. Jadi kebaikan manfaat Parti Saran Burung Walid HQ ini, ia membantu untuk melancarkan perjalanan darah kita, tuan-tuan, dan juga ia membantu untuk menguatkan tulang lutut serta tulang belakang kita. Jadi saya tak nak lah kan DJ kan, kita tengok abang kita kadang-kadang pergi surau ke, pergi masjid ke, solat dekat kerusi, ada yang terbaring dekat tilam berbulan lamanya. Jadi mari kita ikhtiar sehat, mari kita kuatkan sistem imun tubuh badan kita. Jadi kita tak nak setiap hari fikir tentang masalah sakit, aku ni sakit, tak boleh pergi kenduri sana, jemputan sini pun tak boleh pergi, lepas tu ada lagi kawan mat sana ngajak ngopi pun tak boleh nak pergi, sedih tuan-tuan. Jadi kita keluar daripada kepompong kesakitan ini, insyaAllah kita ikhtiar sehat dengan mengamalkan minum minuman Parti Sarang Burung Walid keluaran daripada NESQ. Dan untuk promosi hari ini, kena dengar baik-baik ya, saya bagi tawaran untuk hari ini saja tau, untuk orang Perak saja, khas untuk orang Perak, orang kampung saya. Jadi tuan-tuan, untuk pakej bajet kita hari ini untuk harga satu botol RM180, tapi kami di NESQ nak bagi anda dengan harga RM100, tuan-tuan akan dapat sebanyak 3 botol. Orang Perak kabur 3 botol. Banyak tu, harga asal satu botol saja dah RM180, tapi hari ini 3 botol RM100 untuk anda. Jadi yang mana nak datang secara walk-in di pejabat kami yang berhampiran berhadapan dengan Aircon Safe Ampang Ipoh, boleh terus datang, ataupun nak buat pembayaran secara transfer online, ataupun nak tunggu barang sampai baru bayar, tunggu sampai dekat rumah pun tak apa, tak jadi masalah pun boleh, tak jadi masalah. Itu untuk package bajet kita yang pertama, combo yang pertama. Dan ada combo yang kedua, iaitu combo jimat kita. Yang ini lebih sikit tapi lagi banyak berbaloi. Untuk combo yang kedua kita, saya nak bagi kepada tuan-tuan 6 botol minuman Parti Sarang Burung Walid, dan juga ada tambahan lagi 5 pouch minuman botanik jus buah rozel kita yang segar untuk tubuh badan. Jadi kalau nak rasa masam-masam manis, boleh dapatkan. Dan juga saya nak bagi penghantaran percuma. Berapa Cik Man 6 botol ni? Banyak sangat nak bagi itu ini. Ya tuan-tuan, dengan harga RM200 saja. Yang mana tuan-tuan nak? Harga RM100, 3 botol. Harga RM200, dapat 6 botol percuma penghantaran, dan juga tambahan 5 pos minuman botanik buah rozel kita. Jadi tuan-tuan, jangan tunggu lama-lama, terus telefon kami di talian 011-3560-5548. Saya ulang ya, 011-3560-5548, ataupun boleh WhatsApp di talian yang sama juga, 011-3560-5548. Jadi ingat tuan-tuan, hari ini kita buka untuk orang Perak saja. Tak kisahlah kalau dia dengar di Selangor apa hari ini Radio Perak, boleh dapatkan tawaran promosi untuk Radio Perak hari ini. 3 botol RM100, 6 botol RM200 dapat percuma penghantaran dan juga percuma minuman botanik buah rozel kita. Jadi jangan tunggu lama-lama, kita buka sampai jam 5 petang ini saja untuk orang Perak. Jadi apa kata sementara saya, sementara nak redakan kehangatan ni kan, Mas Rita kan, apa kata DJ putarkan lagu untuk kita berehat sebentar.

0: Hiburan kita selingannya menerusi rancangan yang dibawakan oleh NESQ Resources Malaysia Sendirian Berhad. Jadi kita nak bersama kembali dengan Cik Man kita. Hello Cik Man.
1: Ya, saya ada je di sini.
0: Okey, berbaki beberapa minit aja lagi untuk kongsikan dengan para pendengar kita. Silakan.
1: Ya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Mas Lita. Jadi, tuan-tuan yang terlepas dengar palung-palung saya, yuk, yang mana pagi ni tengah masak ke, ya, tengah memandu ke. Jadi, ambillah peluang hebat ini. Ambillah peluang yang baik ini kerana di NESQ ini kami lebih kepada niat utama kami adalah lebih nak membantu orang di luar sana yang kebanyakannya saya tak nak lah, banyak sangat demon merungut, itu sakit, ini sakit, tak boleh bangkit, tak boleh berdiri lama, lepas jemur baju rasa macam nak tombang. Hai, jadi tuan-tuan kita tak nak dalam usia kita sekarang, tuan-tuan kita nak beribadat dengan baik, kita nak melakukan kerja-kerja dengan baik, kita nak duduk dengan orang ataupun insan tersayang kita dengan baik, kita nak melawat cucu kita ke anak kita ke, kita rasa nak pergi mana pun tak apa, tak ada masalah. Ha, tu kalau orang utara cakap. Tapi untuk Perak tak jadi masalah. Tuan-tuan ambil dahulu nombor telefon ini untuk promosi kita. Ingat ya, 3 botol harga asal saja, untuk 1 botol dah 180. Kalau 3 botol ni dah 500 lebih. Tapi untuk orang Perak RM100 sahaja dapat 3 botol, yang mana baru nak cuba, yang sedap, kesan seawal 3 dan 4 hari dah ada perbezaan dalam tubuh badan kita. Siapa yang tak nak bangun pagi rasa segar je badan ini, bangun pagi rasa macam seronok nak buat kerja, tak adalah sebelum ini, bangun pagi menung panjang duduk dekat katil tu, kenapa bang menung, tak tahulah ni, lemah semangat ni, badan banyak sengih-sengih, jadi kita tak nak tuan-tuan. Jadi untuk hari ini promosi bajet kita 3 botol RM100, ataupun nak lagi jimat ambil 6 botol. 6 botol ini bukan saja saya bagi percuma penghantaran, bahkan saya bagi lagi percuma 5 pos minuman loli jus botanik buah Rosal kita tuan-tuan dengan harga RM200. Jadi nombor telefon paling penting. Kalau tak telefon macam mana nak buat tempahan kan? Jadi tuan-tuan, ini nombor telefon kami. Telefon sekarang di talian 011-3560-5548. Nah, 011-3560-5548, ataupun boleh terus datang ke cawangan kami yang berada di Ipoh dengan Aircon Safe Ampang. Ha, di nombor 23 Jalan Perniagaan Ampang 4. Nampak Aircon Safe tu, nampak depan-depan tu signboard warna kuning, terus beli. Jangan tunggu lagi kerana hari lain promosinya lain. Tapi untuk hari ini RM100 dapat 3 botol. RM200 dapat 6 botol. Percuma penghantaran dan macam-macam lagi ada. Jadi untuk tuan-tuan kena dapatkan, yang mana sekian ini nak mencari solusi ataupun dah pelbagai produk kita cuba di luar sana namun kurang keberkesanannya, mari kita cuba ikhtiar sehat bersama dengan NESQ. Jadi selain itu juga ada lagi masa beberapa minit lagi kan, Mas Lita kan? Jadi yeah, saya nak sambung sedikit lagi untuk anda, untuk promosi minuman jus botanik buah Rosal kita. Kita khaskan untuk yang mana nak dapatkan satu kotak RM24, harga RM1 satu pos ini, boleh datang secara walk-in di cawangan kami yang berhampiran di Ipoh berhadapan dengan Aircon Safe. Dan saya nak cerita lagi sedikit manfaat kebaikan minuman Sarang Burung Walid ini, ianya juga membantu untuk mencantikkan kulit wajah kita, boleh menjaga kulit luaran kita nampak lembap, nampak cantik, nampak berseri, boleh juga disapu bukan sahaja di tangan tapi di muka, dijadikan sebagai masker muka, boleh yang mana kena tangan ada melecur ke ada luka kering tak apa, sapu saja. Ingat tuan-tuan, satu botol minuman Pati Sarang Burung Walid ini boleh tahan lebih daripada 3 minggu untuk seorang dewasa. Jadi kalau dah buka botolnya, simpan dalam peti ais. Suhu bilik ataupun suhu sejuk peti ais sangat-sangat sedap. Rasa manis-manis buah. Tapi bukan kita gunakan manis gula pasir, tapi kita gunakan rock sugar ataupun gula batu yang menyihatkan tubuh badan kita. Jadi jangan tunggu lama-lama. Untuk orang Perak hari ini dapatkan tawaran promosi daripada NESQ kerana harga bandingkan daripada harga asal jauh menjunam ke bawah untuk kita nak bagi manfaat. Sama-sama orang Perak boleh rasa, sama-sama orang Perak boleh sehat. Jadi tuan-tuan, ingat promosi bajet kita 3 botol RM100. Boleh datang secara buoin ataupun nak beli secara COD. Tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak jadi masalah. Cuma ada sedikit cas pantaran untuk apa jualan 3 botol. Tapi kalau nak ambil yang promosi 6 botol, saya belanja cas pantaran. Percuma pantaran, saya tambahkan lagi 5 pos minuman jus botanik buah rosel kita. Jadi tuan-tuan pilihlah mana-mana. Tak cukup yang itu, ambil yang ini. Alah apalah sangat orang Perak sekarang ni, musim durian ada. Orang sawit harga mahal-mahal. Untuk tubuh badan kita tuan-tuan, bukan untuk tubuh badan orang lain. Nak segar, nak sehat, hari ini dapatkan tawaran daripada Nesco. Ingat nombor telefon kami, ingat promosi kami sampai jam 5 petang saja ya. Ambil nombor telefon ini, takut ketinggalan tuan-tuan. Jadi nombor telefon kita 011-3560-5548, 011-3560-5548. Dan ini saja mungkin masa yang saya ada, ataupun boleh lagi layari kedai apa social media kita tuan-tuan, di Shopee ataupun di TikTok boleh, tak jadi masalah. Nak datang secara online pun boleh. Jadi hari ini saya nak orang Perak support NESQ, saya nak orang Perak sehat bersama dengan NESQ. Jadi jangan lepaskan peluang yang kami berikan untuk tawaran hari ini. Hari lain, lain harganya. Jadi mungkin ini saja yang masa yang saya ada untuk bersama dengan tuan-tuan. InsyaAllah lain waktu, lain masa, saya ke udara lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
2: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Nyongeng-nyongeng juga di Perak FM. Untuk siapa lagi? Untuk koma aja.

0: auditorium RT Ampera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan mendulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada Mohla Konga. Kita gegarkan auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru negeri Perak.
1: Mohla dengar yuk.
2: Mohla dengar yuk. Perak FM untuk koma aja. Ya, nantikan pertandingan Bintang Kecil 2026 yang akan diadakan di auditorium Perak FM kita ya pada 18 Julai hari Sabtu koma jam 2 petang ya. Koma boleh tonton secara live di TikTok Perak FM juga dan pastinya juga bersiaran langsung di radio kami Perak FM. Jadi siapakah yang bakal memukau para juri dan dinobatkan sebagai juara antara 10 peserta bintang kecil cilik kita ni? Kan? Jadi jangan lupa untuk koma Yop dan juga Yong memeriahkan lagi lah pertandingan bintang kecil yang mana kita nak mencari juaranya untuk mewakili negeri Perak. Dan adik-adik kita ni bakal berentap pada hari Sabtu ini dengan persembahan yang hebat masing-masing lah kiranya. Dan juga untuk bagi tahu pada koma ya, kita akan berkenalan nanti insyaAllah, mengenali lebih dekat lagi bakat-bakat cilik yang berentap dalam pertandingan bintang kecil negeri Perak kita ya, yang bakal berlangsung pada hari Sabtu ini. Hari Sabtu belah pagi ni nanti insyaAllah dalam 10.15 minit pagi ataupun 10.30 pagi macam tu lah ya, kita akan berkenalan dengan peserta-peserta yang akan buat persembahan pada 11 petang yang nanti jam 2 petang pada hari Sabtu ini ya. Jangan lupa, sebab apa, macam-macam pun ada sambil-sambil koma nak menonton ataupun menyaksikan sendiri pertandingan pertandingan bintang kecil anak-anak kita ni ya, yang berumur tidak melebihi dari 12 tahun kesemuanya. Masing-masing dengan auranya kan. Jadi koma juga boleh menikmati aktiviti yang diadakan iaitu Kabut Sale. Pun ada kalau nak meletakkan kenderaan pun tak ada masalah di sekitar RTM Perak ini ya, untuk sama-sama memeriahkan lagi pertandingan bintang kecil negeri Perak. Hari ini pun teman menggantikan DJ Finas, kerana DJ Finas selaku penerbit bagi bintang kecil negeri Perak ini tengah sibuk sekarang ni di auditorium Perak FM ni, pun tengah rancak dengan persediaan bagi mempersembahkan pada koma pertandingan bintang kecil negeri Perak untuk tahun 2026 ni. InsyaAllah dalam 12-15 minit tengah hari nanti kita akan bawakan perkembangannya di auditorium ni, macam mana agaknya persiapannya, persediaannya untuk pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang bakal berlangsung Sabtu ini. Okey, kepada koma yang mungkin nak bercerita ataupun berkongsi cerita koma, anak-anak masuk ke tengah hari ni, apa ceritanya, jadi boleh hantarkan ke WhatsApp pada FM 010-2007-055. Terima kasih untuk Fikah Anwar yang dah pun hadir mendengarkan Perak FM ni Tiba-tiba udah ngantau kan lagu permintaan lah pula. InsyaAllah lah kalau ada masa nanti juga Abang Fendi Jelapang kita pun ada hadir. Terima kasih Abang Fendi. Cuk Intan kita macam biasa lah. Tetap hadir setiap segmen katanya. Dengan rutin harian Cuk sambil-sambil layan Perak FM ya. Cici Ayam kita di Kampung Pisang Batu Gajah pun mendengarkan Perak FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah saja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Kamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini.

0: tak sempat hadir.
1: Jangan risau. Koma boleh mengikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
2: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
3: Ada more lah Koma. Jumpa kami di Auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan lahirnya juara baru Bintang Kecil Negeri Perak 2026.
4: 10 pagi, 2 petang, yuk-yuk untuk Koma aja.
5: Waktu sekarang dah pun 11.57 minit pagi. Kejap lagi kita ada Warta Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita, Puan Zulika Zainuddin. Okay, terus bersama kami di Perak FM. Mana yang dah pun hadir mendengarkan Perak FM, terima kasih untuk Cik Iyah hadir tengah beli barang niaga ni, goyang-goyang dalam kereta. Juga kita ada, selain daripada Cik Iyah ni, kita ada juga Musri Larut dari Kuala Sepetang pun hadir mendengarkan Perak FM. Semuanya minta lagu ya. Okey pula. Okey, untuk jam yang seterusnya nanti ya. Jadi nantikan juga kami nak bawakan perkembangan persediaan, persiapan sempena dengan pertandingan Bintang Kecil bagi tahun 2026 yang berlangsung di auditorium nanti. InsyaAllah untuk jam yang seterusnya, semuanya jam yang seterusnya. Terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma aja.

0: ingin berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. Fair
3: FM 10 pagi, 2 petang, nyong-nyong untuk koma aja.
4: Mohlah dengar yung.
5: Mohlah dengar yung. Fera FM untuk koma aja.
6: Ya, Fera FM untuk koma aja yuk dan juga yung. Dah masuk dah jam yang ketiga untuk saya Maslita Muhammad Lut. Terus temankan tengah hari koma. Kalau dari pagi dah bawa ke tengah hari dah ni. Mungkin ada yung-yung kita ataupun yuk ke yang ada dalam rumah tu kelentung-kelentang. Udah memasak lagi kiranya untuk menyediakan menu makan tengah hari. Apa agaknya menunya tu kan? Bolehlah kongsikan dengan teman sambil-sambil. Okey, untuk jam yang seterusnya ini saya buka peluang untuk koma bagi tahulah lagu yang menjadi pilihan koma berserta dengan perkongsian cerita koma apa agaknya kan? Dan mungkin ada nak selitkan juga ucapan ya sambil-sambil terus layan Perak FM tu kan. Okey, insyaAllah sebaik saja saya dapat isyarat dari penerbit pertandingan Bintang Kecil 2026 yang sekarang tengah rancak persiapannya, persediaannya menjelang hari Sabtu ini pertandingan Bintang Kecil bagi tahun 2026 ni yang berlangsung di Auditorium Perak FM ya. Sekejap aja lagi nanti kita bawakan apa agaknya perkembangan di Auditorium Perak FM ketika ini. Okey, sambil-sambil tu kita terus layan sebab apa awal-awal lagi dah rakan pendengar kita ni udah bagi tahu lagu yang menjadi pilihan demo tu ya. Fikah Anwar katanya nak dengarkan lagu daripada penyanyi Aina Abdul, lagunya berjudul Sadis. Tapi lagu ni tak ada pula dalam sistem. Tapi saya okay, payungkan lagu itu. Tapi tajuknya lain lah kiranya kan. Sebabnya lagu yang berjudul Sadis ataupun Berjauhan ni tak ada dalam simpanan kami. Okay, dan terima kasih untuk Fika Anwar katanya mendoakan agar semua DJ-DJ Perak FM dalam keadaan sihat sentiasa dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Okey, begitu juga siapa lagi ni yang hadir mendengarkan Perak FM? Yung Liza kita dari Kampung Cik Zainal Cemur pun hadir mendengarkan Perak FM. Radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain ini ya. Okey, ada juga minta lagu daripada kumpulan Sukses untuk hiburan sendiri katanya. Dan juga untuk pendengar-pendengar Perak FM tak kira di mana saja berada. Jadi terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Moh Koma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa Koma di sana.
2: Pertandingan Bintang Kecil bagi Negeri Perak untuk tahun 2026. Ya, jangan lupa nantikan hari Sabtu ini. Apapun, kita nak tahulah apa perkembangannya, persiapannya, persediaannya yang rancak sekarang ni di Auditorium Perak FM bersama dengan penerbitnya, DJ Finas kita. Assalamualaikum, Finas.
3: Waalaikumsalam, Kak Mas.
2: Ya, yeah. Okay, Finas.
3: Bunyi meriah dia kat sini.
2: Sampai kemarin boleh dengar, Finas.
3: Itulah pasal sekarang ni kita tengah kata buat persiapan minit-minit akhir lah katanya kan.
2: Ya. Yeah.
3: Dengan rakan-rakan kita dari tim teknikal, tim penerbitan, kita bersama-sama nak kata nak meriahkan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kali ni, Kak Mas.
2: Jadi difahamkan ada 10 peserta yang bakal buat persembahan dengan aura masing-masing lah kiranya, ya, Finas?
3: Betul, Kak Mas. 10 peserta semua memang hebat. Ha. Memang sedap. Tapi kita nak cari seorang peserta yang terbaik untuk mewakili Negeri Perak kita dalam zon Semenanjung nanti, dalam pertandingan yang berikutnya nanti.
2: Ini kita nak cari juaranya lah untuk mewakili Negeri Perak kita lah kan, Finas?
3: Betul lah tu, Kak Mas, kan? Jadi kita nak alu-alukan orang ramai untuk datang menyaksikan secara langsung peserta-peserta kita ni bertanding. Kata orang kalau dengar ataupun tengok secara live ni, suasana dia lain, Kak Mai. Kita dapat tengok muka. Dapat tengok macam mana ekspresi muka dia. Macam mana persembahan dia. Jadi boleh datang ke Auditorium Perak FM pada hari Sabtu ini, 18 Julai 2026. 2 petang sampai pukul berapa? Kita tak janjikan lah kan. Ada unsur-unsur surprise lagi ke?
2: Dan istimewanya ada kabut sale dan sebagainya. Kalau demo nak letak kenderaan pun tak ada masalah kan, Finas?
3: Betul, tak ada masalah. Jadi kabut sale ni macam-macam jualan ada. Ini kita baru dengar-dengar je. Ada yang nak jual laksa istimewa. Ada yang macam-macam makanan lah. Kalau nak cerita kan, memang terlalu banyak yang istimewa yang akan ada masa kabut sale nanti. Tapi perlu diingatkan, tidak dibenarkan bawa makanan masuk auditorium lah. Makan dekat luar dulu. Dah kenyang baru boleh masuk auditorium.
2: Dah isi perut, kenyang-kenyang.
3: Lepas tapi tu, kan kalau lama sangat makan tu, korang terlepas pula persembahan peserta-peserta kita tu nanti. Tapi juga kita nak maklumkan, pertandingan ni bersiaran langsung juga di radio kita, Perak FM. Dan juga boleh tengok secara langsung di TikTok Perak FM.
2: Itu dia.
3: Jadi mungkin yang jauh tu tak dapat nak datang.
2: Tak dapat nak hadir.
3: Jangan risau, jangan gundah gulana. Ada, kita tetap belanja, Koma.
2: Dan jangan lupa juga nanti kan, kalau kita bersiaran di radio juga, kita nak berkenalan lah dengan para peserta yang menyertai 10 orang peserta kita ni untuk pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak pada pagi Sabtu tu kan, Finas?
3: Pagi Sabtu. Jadi kita akan bawakan peserta-peserta kita, 10 peserta kita untuk bersiaran langsung di Konti Perak FM dan juga TikTok Perak FM. Jadi boleh tengoklah dekat situ. Berikan kata-kata semangat anda untuk semua peserta-peserta pertandingan Bintang Kecil 2026, yang mana istimewanya untuk tahun ni kita berkolaborasi dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Jadi ini adalah yang terbaik lah,
2: yang mewakili daerah masing-masing lah kiranya.
3: Ya, mengikut daerah masing-masing. Tapi ini ini dikira dari seluruh negeri Perak yang terbaik.
2: Yang terbaik. Yang dengar terbaik. Ceritanya peserta kita ada yang dari Teluk Intan, ada dari Tanjung Malim yang jauh, paling jauh kita Tanjung Malim ya, Binan.
3: Tanjung Malim paling jauh, tapi demo ni tak kisah. Untuk bertanding, untuk menyertai pertandingan Bintang Kecil, demo tak kisah, dari mana pun boleh aja.
2: Jadi datang, jangan tak datang, yo memeriahkan lagi pertandingan Bintang Kecil yang kita adakan di auditorium Perak FM. Bukan selalu kita buat program kan?
3: Setahun sekali. Cuma tahun ni dia mungkin ada kelainan sikit lah sebab kita ada kolaborasi bersama orang hebat Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang dari awal dah bersama-sama dengan kita. Jadi orang kata kena tengok lah macam mana persembahan peserta-peserta kita nanti.
2: Ya, rakan-rakan tak ingat kita pun dah bertukar lumpur semuanya kan? Berapa hari lagi?
3: Dah 2-3 minggu dah tak tidur. Dia menangisah kalau dia terium ni nak memberikan yang terbaik semasa pertandingan ni nanti.
2: Mudah-mudahan doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Fina Zain.
3: Allah amin. Jadi jangan lupa datang.
2: Okey, sekadar itu nampaknya ya.
3: Ya betul.
2: Kita nak bawakan perkembangan dulu dari sana. Tengok line clear semua nah.
3: Line semua cantik semuanya.
2: Cantik aja.
3: Tengah buat hiasan pentas. Nak tengok macam mana rupa hiasan pentas. Kena datanglah tengok sendiri nanti.
2: Kena saksikan penuhi satu auditorium itu untuk memeriahkan lagi pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak kita. Ya.
3: Ya, betul. Setuju Kak Mai. Okey Kak Mai.
2: Okey Finas.
3: Sampai sini sajalah dulu dari auditorium Perak FM.
2: Baik, itu dia penerbit bagi pertandingan Bintang Kecil 2026 yang bakal berlangsung hari Sabtu ini. Jadi Moh, Yub dan juga Yong, tambah pula hari Sabtu kan tak ke mana tu. Mai singgah. Sebab apa? Kita punya gate kita ni sentiasa terbuka lah untuk mengalu-alukan kehadiran koma yang nak menyaksikan sendiri pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak kita. Jadi jangan lupa pada hari Sabtu ini bermula jam 2 petang, datang awal pun tak apa sebab ada, kalau nak mencari makanan ke apa ke, semuanya semuanya ada lah kiranya ya, untuk koma yang nak datang menyaksikan pertandingan ataupun menyerikan lagi pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Okey, terus bersama kami di Perak FM untuk koma aja.
4: Juara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026?

0: Auditorium RTM Perak. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada Moh Lakonga. Kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru negeri Perak.
1: Untuk koma je.
2: Anda berada dalam zon seleksi.

Okey, itu dia baru saja berlalu untuk hiburan kita bersama juga. Nah, kiranya lagu permintaan daripada rakan pendengar kita ni. Siapa ke namanya tadi tu? Okey, kata Zaini. Zaini tak kabur pun dari mana gamuknya mendengar Kampiran FM. Lagu daripada Gerard Joling dengan Everlasting Love. Dan sebelum itu, saya tunaikan ataupun dah payungkan lagu permintaan daripada rakan pendengar Mus Sri Larut dari Kuala Sepetang yang nak dengarkan lagu dari Falziah Latif dengan lagunya berjudul Yang Lebih Kau Cinta. Ada tinggal nota kaki, katanya tak jadi nak ke Terengganu hari ni, ambil anak hari ni. Badan tak berapa, semiak katanya. Tak sihat ya. Jadi kepada yang kurang sihat, ya, cepat-cepat dapatkan rawatan. Ya, moga diberikan kesembuhan segera hendaknya ya. 12.35 minit tengah hari untuk kita terus berhibur dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan koma. Ada masa lagi ni menyampaikan ke satu tengah hari untuk koma buat lagu yang menjadi pilihan lah. Kalau ada cerita yang nak dikongsikan aktiviti koma tu, boleh aja kan, ataupun ucapannya. Jadi insyaAllah saya bacakan. Seterusnya, selamat tengah hari diucapkan kepada Yung Rosnani Mustafa 88. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum salam ya. Tengah bertugas tu kan. Hari ini menu lunch kami disediakan oleh Encik Suami, katanya nasi goreng ayam telur mata. Terbaik, itu yang mudah dan cepat. Lepas tu dia kata, marilah nyinggah Yuk Yung makan di Medan Selera Pokok Ceri, nombor gerai nombor 10. Pasang kuat-kuat Perak FM ya. Lepas tu katanya untuk encik suami yang sedang memasak tu, nak dengarkan lagu Mr. Oz, O Kome Doroyanda Berbunge. Katanya terima kasih DJ Sudi membaca WhatsApp saya, katanya moga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, juga yang berada di Cameron Highlands, Ila kita, selamat tengah hari juga diucapkan. Kalau boleh nak mendengarkan lagu Mentari Merah di Ufuk Timur dengan Search dan juga Awi, khas untuk semua yang mendengarkan Perak FM. Jadi kepada koma, teruskan kesetiaan koma mendengarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan koma tu, dipayungkan insya-Allah ya. Terus bersama kami.

0: kami dulu. Yo, kata je ke kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau pun ni. Kau mahu tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada? Nguyen ni ada. Informasi ada. Hiburan ada. Buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk kami ada.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Empera.
1: Tak sempat hadir.
2: Jangan risau. Koma boleh mengikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
3: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
4: Ada more lah Koma. Jumpa kami di Auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan lahirnya juara baru Bintang Kecil Negeri Perak 2026.
5: Anda berada dalam zon seleksi.

0: Cambrian's Highland dan Ringlet terkenal dengan strawberry dan teh 94.7 MHz.
1: Kepada semua pendengar-pendengar Tega Pera FM, seleksi pendengar ni memang best sangat. Boleh pilih lagu kesukaan ni kerana apa? Yang ini

daun pisang jadi memori. Itu dia dia. Ivan dan juga Amelina baru saja menghiburkan koma. Lagu yang menjadi pilihan dari rakan pendengar kita, Kak Noh yang berada di Lekio. Katanya kat Lekio cuaca hari ini cantik. Ajanya nyenggor panennya. Okey, sambil layan atau pula layan lagu Ivan dan juga Amelina dengan memori daun pisang. Kalau tengah hari ni kalau makan ikan bakar balut pula dengan daun pisang, amboi kan. Okey, selamat menjamu selera lah kepada koma yang tengah menjamu selera tu. Maklum aje lah kalau tengah hari ni apa keceritanya kan. Jadi jangan lupa awali dengan bismillahirrahmanirrahim, jangan terpengap aje ya. Dan lebih afdal lagi doa makan lah ya. Syukur dengan rezeki Allah kurniakan kepada kita ya. Okey, nampaknya dah sampai di ujung dah seleksi kita ya. Diam tak diam, dan lagu-lagu rakan pendengar yang sempat saya payungkan, mana yang tak sempat tu jangan marah. Kan, okey, setiap hari sebenarnya seleksi pendengar ya, bila tengah hari ni untuk kita beri peluang dan ruang untuk koma yang setia mendengarkan Perak FM ya. Terima kasih juga untuk Umilang Banggol Belimbing berkongsi juga cuaca mewakili belah-belah lenggung sana. Dia kata cuaca alhamdulillah ya, dan selalu jaga keselamatan semuanya. Cuaca tak menentu sekarang ni, kadang-kadang hujan lebat diikuti dengan ribut petir dan sebagainya ya. Dan sentiasa peka dengan perkembangan cuaca, khususnya koma yang berada di negeri Perak dan di luar Perak pun. Kalau nak mendengarkan info cuaca ataupun cuaca at Perak ni, segmen Gegar Pagi kita bawakan perkongsian cuaca dari pejabat meteorologi Patuas sana ya, yang berkongsi cuaca setiap hari di Perak FM. Okey, sempat juga saya tunaikan ataupun payungkan lagu yang terakhir, lagu yang menjadi pilihan Yong Saadiah kita yang mendengarkan di Bida. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian dari Budak Kacamata, lagunya berjudul Bintang. Terima kasih Mas untuk koma aja. Terima kasih kepada koma yang mendengarkan Perak FM ya. Seperti biasa, satu tengah hari kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari, dan kembali untuk jam yang terakhir untuk saya Mas Lita terus temankan tengah hari koma sehinggalah jam 2 petang. Terus bersama kami.

0: edisi utama Sabtu tengah hari sebentar lagi.
1: Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey, itu dia Al-Jawahir dengan Kembara di Tanah Gersang membawa kita ke jam yang keempat untuk saya Mazlita Muhammad Lu terus temankan rumah. Dan waktu sekarang dah pun 119 minit tengah hari ya. Jadi di mana saja berada dan mungkin dalam pemanduan kita ini, hati-hati memandu. Moga kamu selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan sumber plus lain ada kabur ni, ada lori rosak di kilometer 225.5 arah selatan dari Cangkak Jering ke Kuala Kangsar ya. Lorong kiri, status terkininya lorong kiri telah pun dibuka dan nampaknya setakat ini trafik terkawal. Jadi pandu hati-hati, moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.25 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur dan kita nantikan juga nanti rancangan tausiah jam 1.30 minit tengah hari.
1: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran intim moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
2: Moh lah dengar, Yung.
3: Moh lah.

0: Mohlah dengar yuk.
1: Mohlah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja.
2: Baik, waktu sekarang dah pun 1:31 minit dah tengah hari. Nampaknya tugasan saya pun dah sampai di penghujungnya ya, dan akan berakhir jam 2 petang, dan sekejap lagi kita akan dapat ikuti tausiah terbitan rakan tugas DJ Finas kita ya. Dan untuk itu terima kasih buat koma yang memberikan tumpuan dan perhatian bersama dengan teman dari jam 10 pagi hinggalah ke saat ini ya, dan teruskan lajakkan sampailah ke tengah malam ini, 18 jam sehari menemani koma Perak FM pastinya. Dan selepas ini rakan tugas DJ Eli Fazilah Hanafi akan menemani koma untuk segmen seterusnya, iaitu segmen Mogebang 2 petang hingga 7 malam. Ha, kalau nak dengarkan lagu-lagu lama ya, menerusi seleksi nostalgia 2 hingga 3 petang. Lepas tu 3 petang pula ni ada Atma Bahasa bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, semuanya bersama dengan DJ Eli selepas ini ya, 2 petang hingga ke 7 malam. Okey, untuk itu saya Maslita Muhammad Nut mohon beransur. Terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi esok untuk segmen Yub Yung 10 pagi juga hingga ke 2 petang. Teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Insya-Allah kita jumpa lagi.

0: untuk koma je.
1: Tausiah. Kita ikuti tausiah sambungan terakhir dari pengajian kitab Minhajul Abidin dengan tajuk Sifat Kopuh Gapah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz yang dirakamkan di Masjid An-Nur 48 Ulu Kintai.
2: Bayangkan tuan-tuan, kiaskan dalam agama kalau kita bersikap keras macam tu. Siapa yang tak datang masjid, jangan bagi daging kurban. Semayang pun tak, apa pun tak, nak daging, jangan bagi. Oi, kerasnya Tuan Haji. Keras tak keras? Sabar saklum. Apa kata Haji lembut sikit? Kalau mereka tak datang, mereka datang, masjid tetap masjid ini. Kalau mereka tak datang, mereka datang semayang, Allah tetap hebat Haji. Ya Haji nak kelang kabut siapa? Satu dunia tak semayang, tak rendah martabat Allah. Satu dunia semayang, tak bertambah tinggi pun. Memang Allah maha tinggi pun. So, berlemah lembutlah. Dua ekor lembu kita akan khususkan kepada fakir miskin dan kepada ahli-ahli karya yang tidak datang berjemaah di masjid kita. Jadi saya harap kita dapat kumpul dalam 100 kilo, sebab kita dah kenal pasti 100 ahli kampung tak datang semayang. Sama ada dia semayang di tempat lain ataupun dia semayang di rumah, cuma dia tak semayang di masjid. Dia tak semayang di masjid, dia semayang di rumah. Pasal apa? Isteri dia sakit. Pasal apa? Dia bela mak dia nyanyuk. Dia tak boleh nak main semayang di masjid, tapi dia semayang di rumah. Bukankah bila kita semayang berjamaah di masjid, lepas fardu kifayah orang lain, sudah lah. So, kita pergi hantar dekat dia. Mungkin dengan sekilo daging korban tu, dia tergerak nak jadi ahli jemaah. Mana nak tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik derma tu. Tak, kami dari masjid An-Nur Batu Lapan nak hantar daging korban. Saya tak pergi pun dapat ke? Tak apa, kita semua dapat, tak ada beza-beza. Terima kasih lah. Dia buat masuk daging tu ke dapur. Apa tu bang? Orang masjid bagi daging korban. Ya Allah abang, malunya kita. Semayang tak pergi, kenuri tak pergi, korban tak tolong, tiba-tiba dia orang hantar daging korban. Itulah abang saya kata pergi semayang abang. Oi abang, tak benar campur dengan dia orang. Malu saya abang, pergi je. Maghrib tu sampai tuan, dia cari balik tukang edar daging. Ada lagi ke daging dia? Astagfirullahalazim. Tak malu tuan-tuan. Main masjid biasa cari daging je. Kalau kita bersikap keras dengan mereka, tu jangan bagi, tu jangan bagi, tu jangan bagi, langsung dia tak datang. Jiran dia dapat, dia tak dapat. Din, kau tak dapat ke kurban? Tak ada pula. Hey, aku dapat. Macam mana dia orang ni pilih kasih lah? Teruk betul lah. Aku pun tak mati kalau tak makan daging tu. Banyak je yang beli lah. Nampak lah. Jangan bersikap keras dengan orang. Sebab tu saya dah kata dah tadi, sifat ahli sunnah wal jamaah ialah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, bersifat dalam berlemah lembut di dalam berdakwah. Baik, dan dalam perumpamaan yang masyhur diucapkan orang, illam tasta'jil tasil, sekiranya kamu tidak bergopoh gapah, nescaya kamu akan sampai ke tempat yang dituju. Ada banyak kes tuan-tuan, dia nak test, dia nak test hantaran 10,000, hantaran 10,000, mas kahwin 500, pengantin pun bubuh dalam album 10,000 ringgit. Bila nak kahwin, dia bagi hantaran, keluarga lelaki bagi hantaran 10,000 pada keluarga perempuan. Depa pun kira, duduk dalam bilik duduk kira, sambil duduk main Elio duduk kira. Dua kali kira 9,900. tak cukup 100. Yang pengantin perempuan tengah duk sign depan naik qadi, tengah duk sign semua pengantin perempuan kat depan, orang kampung semua ada, yang keluar kot kepala kot tingkap, yang masuk kepala kot tingkap semua nak tengok. Saksi daripada Masjid Batu Lapan pun datang. Tiba-tiba tukang kira duit. Macam mana nak nikah ni tak cukup 100. Janji 10,000, bagi 9,900. Pengantin tu pun geleng kepala. Naik Khadir kata, hantaran cukup. Hantaran cukup, hantar ni. Mas kahwin cukup, hantaran tak cukup. Apa eh? Tak apalah. 100 tu sekejap kita topak lah. Kata naik Khadir, mari kita nikah. Nikah. Aku nikahkan dikau apa semua. Habis-habis nikah, dia cerai bini dia. Orang tanya pasal pahan cerai isteri hang. Seratih punya paksa pun dia dah malukan saya depan orang ramai. Seratih punya paksa pun dia ungkit depan orang ramai. Bayangkan besok kalau kami menikah, macam mana hidup kami? Hak 10,000 tu saya sedekah kat dia. Balik gitu. Sebab tu kita sebagai orang tua, jangan gopoh. Dia ni nak try kot ni. Dia ni nak test kita kot. Sabar sat dulu. Tak pun kita jadi orang tua. Ji, janji 10,000 dia bagi 9,900 ya, tak cukup 100. Tak apa, yang 100 saya cukupkan. Kan simple. Kan senang hidup. Sebab tu kita bila jadi orang masjid, kita jadi orang semayang, jangan gopoh. Kalau kau gopoh, engkau akan, kalau kau tak gopoh, engkau akan sampai ke tempat yang kau tuju. Tapi kalau kau gopoh, kau terlepas peluang. Banyak peluang yang terlepas sebab tak sabar. Dan dengarlah kepada seorang penyair berkata, Qad yudrik al-muta'anni ba'da hajatih wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zajal. Kadang-kadang mendapat hajat orang yang berceramah lambat. Kura-kura dan arnab. Lambat sungguh kura-kura. Yang arnab ni pula laju. Laju tak boleh dikejar. Akhirnya dia kata, alah lambat lagi aku tidur, tidur, tidur, kalah tu kan. Ha, begitu bandingan dia. Orang yang perlahan-lahan, orang yang sabar, insyaAllah dia dapat. Baik dia berniaga ke, baik dia belajar ke, baik dia study ke, baik apa benda pun yang dia nak buat, buat pelan-pelan, insyaAllah kau akan dapat apa yang kau hajat. Kadang-kadang orang yang gopoh dia akan tergelincir. Orang yang gopoh tergelincir. Gopoh keluar bilik air jatuh. Gopoh memasak terbalik kuali. Gopoh angkat barang tertimpa kaki. Gopoh bawa pisau tertikam orang. Gopoh memotong terpotong tangan sendiri. Gopoh menilai akhirnya tersilap. Gopoh nak buat keputusan akhirnya rugi. Ini adalah kebinasaan yang pertama bagi orang yang gopoh. Baik. Kebinasaan yang kedua adalah bagi seseorang yang beribadah mempunyai satu hajat. Lalu dia berdoa kepada Allah dan memperbanyakkan doanya dengan bersungguh-sungguh. Maka berkemungkinan dia minta disegerakan penerimaannya sebelum tiba waktunya. Kemudian dia tidak akan mendapat hajatnya kerana dia telah menjadi lemah dan menjadi jemu. Langsung dia meninggalkan doa, maka menyebabkan dia terhalang daripada mencapai segala hajat dan maksudnya. Yang kedua, gopoh akhirnya langsung tak dapat. Contoh, gopoh dalam berdoa. Macam kita sekarang gopoh dalam nak menghilangkan penyakit. Dia mai beli kita ni ustaz, boleh turun kencing manis tu? InsyaAllah. Makan sehari, pergi cek, tak turun pun. Tinggal. Ni ubat ni boleh ke dia bagi turun gula ni? InsyaAllah. Kalau amal selalu insyaAllah. Dia amal 3 hari, tak turun pun. Buang. Tu nama dia gopoh. Boleh tak istiqamah? Boleh tak istiqamah? Saya kata pada satu orang, anak dia ni, asyik malam nangis. Asyik menangis malam. Nama dia Sawan Tangis. Yang seronoknya belah malam je menangis pun, siang dia elok. Nak tidur tak boleh, penat mak bapak. Saya kata, ambil air. Ambil air. Ambil bedak sejuk. Bacakan pada dia surah Al-Fatihah 7 kali. Kemudian ambil daripada surah Al-Kahfi, wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law talaqta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kemudian baca, sapulah bedak dengan air tadi seluruh badan budak tu, insyaAllah tidurlah. Baik. Terus tak betul balik. Tanya pun tidak, reconfirm pun tidak, tanya balik betul tak betul pun tidak, tak betul belah. 3 hari telefon. Saya dah buat dah macam ustaz cakap, duk menangis macam tu. Oh iya ke? Abang buat macam mana? Tak macam ustaz cakap lah. Baca Al-Fatihah 7 kali. Saya baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Haa elok. Abang baca 70 kali lagi bagus ya bang. Buat apa 7 kali? Orang kata dah baca surah. Perhabis. Walau dolin penutup. Baksa jenis tak bertanya. Dapat turis belak. Dapat turis belak. Lama-lama jadi apa? Putih kepala. Putih tangan, putih kaki. Dia baru ambil doa buka pintu gua. Nyanyin son mata kaji. Semarin sek. Dapat doa tu terus lari. Bawa pula lori hantu pula. Abang, abang, Kanda Kasim, sabar. Doa penutupnya belum baca. Nyanyin son mata kaji. Jalan terus. Akhirnya abang dapat. Balik penyamut, eh, pintu gua terbuka. Ini lori apa pula ni? Akhirnya putih pula. Tu P. Ramli aja orang yang gopoh. Walaupun cerita tentang, cuba tenang-tenang duk bawa kapak, bawa tali satu, kapak satu, sambil duk menyanyi, beginilah nasib diriku yang malang, malah reput tulang. Tengah duk tebang pokok, hui, hui, ya, hui, penyamun datang. Dia panjat pokok, dia duduk daripada pagi. Dia tengok penyamun tu, buat apa langgur tu, nyak nyinsur, sakit kepala penyamun pula, naik basikal. Daripada pagi sampai tengah malam, hai, kata ketua penyamun. Kejap, apa bacanya? Kata dia, oh bacanya, ngang, sampai duk tulis. Tulisnya, tutuknya. Sampai P. Ramli tu balik, dia duduk atas pokok lagi. Akhirnya dia dapat. Nampak tak? Itu cerita jahat lah penyamun. Cerita jahat lah pergi curi harta penyamun. Jahat atas jahat. Tapi saya nak cerita apa? Tenang. Jangan gopoh. Bila gopoh, tuan-tuan, kita tak dapat. Termasuklah gopoh di dalam berdoa. Dia ada doa mustajab ni 3. Da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walid ala waladihi, walidain ala waladihi. Doa yang mustajab, doa orang kena zalim mustajab. Tapi ustaz, saya berdoa sampai sekarang, orang yang buat zalim kat saya tu sihat je ustaz. Tak ada apa. Dia buat zalim kat saya. Saya doa ustaz, kata makbul, tak ada. Macam mana akak berdoa? Aku doa, ya Allah, turunkanlah bala pada dia, ya Allah, turunkanlah balasan buruk pada dia, ya Allah. Akak gopo. Akak tahu dah akak berdoa tu pada siapa? Pada Allah. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Akak siapa? Akak tu hamba. Hamba minta pada Tuhan. Mana boleh mengarahkan? Akak mengarahkan Tuhan. Ya Allah, kau turunkanlah bala pada dia. Bagi dia mampus cepat sikit. Ya Allah, kenapa tak turun lagi bala? Sekarang siapa Tuhan? Akak kena minta, bukan arahkan. Bila minta, bila Allah nak bagi, bila Allah nak laksana, itu hak Tuhan. Sebab tu minta perlahan-lahan. Nabi Ibrahim berdoa berpuluh tahun nak dapat anak. Dari muda sampai tua minta anak. Ada dia maki Tuhan? Tak. Dia minta perlahan-lahan. Lah-lah Allah bagi dia anak. Dua-dua jadi Nabi. Jadi saya minta pada tuan-tuan, kalau nak doa, tak payah nak mengarahkan Tuhan. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada kami, ya Allah. Dah, tahulah Tuhan nak buat apa. Yang kedua, doa musafir. Ni saya ni nak musafir, nak pergi Kuala Lumpur. Besok pukul 9, live di TV Hijrah. Masuk dalam kereta ya, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu bimukrimin. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Yalah. Tengok orang berniaga burger, ya Allah, murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Kita musafir, berhenti kat simpang pulai, duk tengok Cina tu jual minyak hangat. Minyak hangat saya suka dengar dia duk jual tu. Orang tua gemuk badan duk jual minyak merah, minyak panas, minyak panas, minyak panas. Lama saya tak jumpa dah. Tak ada lah bah. Duk jual minyak panas. Orang kan beli pun, tapi dia duk cakap minyak panas, minyak panas. Lalah tuan-tuan, saya duk sebelah dia, minyak panas, minyak panas. Ramai pula orang beli. Pasal apa? Pasal Ustaz Kazim tolong promosi. Walaupun dia kafir, dia tak Islam, saya tolong dia. Terima kasih ya. Sama-sama. Doa saya buat tuan. Saya pergi ke Rawang, makan biunsuk pukul 11 pagi, balik pada TV. Duk tengok orang tu menyanyi, basking, duk menyanyi. Suara orang pun tak sedekah ke dah. Sedek tengok. Saya dah tak apa, aku makan sah. Habis-habis makan bang. Oh, Datuk. Mari saya menyanyi satu lagu. Oh, boleh tu. Lagu apa? M. Nasir, Suatu Masa. Oh, boleh, boleh, boleh. Bagaimana kan ku mula? Hak makan berhenti, hak naik atas tangga, mai. Yang berjalan balik pada tandas berhenti. Gini. Ambil gambar, ambil video, penuh.

0: darjah 6 nakal, anak tingkatan 3 buah. Kita ni sampai dah habis dah ikhtiar, kita gopoh. Tak tahulah aku tak ada anak macam kamu, Din oi. Aku tak ada anak macam kamu. Bila kena balai polis, inspektor panggil. Inspektor pula garang. Allah. Saya inspektor tau. Garangnya inspektor ni. Tak pernah faham, faham tak faham sudah. Perempuan. Garang tak. Balik ke rumah, mak duk maki. Aku tak ada anak macam kamu ni. Kau ada motor kamu jual, ada bisikal kamu langgar orang. Sabar. Kau pergilah tempat lain. Sabar makcik. Cik doa, cik doa. Tengok dia umur 18 tahun, dia berubah. Dialah anak yang paling rajin sekarang. Abang dia yang SPM bagus, dah setahun tak balik. Sibuk jadi doktor, tak sempat nak balik. Kakak dia yang pandai hari tu, SPM 11A, nikah dengan orang Tanzania, sampai sekarang tak balik. Ha. Abang dia nombor 3 hari tu, dapatlah 5A, 4B. Masuk maktab jadi cikgu, pindah Sabah, raya baru balik. Yang duk tolong kita sekarang, yang kita duk kata, kenapa lah kau jadi anak aku, kau bukan anak aku, dialah sekarang ni. Santan tak ada, dia beli. Gas habis, dia pikul tong gas. Kakak kita sakit di KL, dia yang bawa kita pergi. Malam-malam kita semput tak boleh menapak, dia yang ambil minyak panas, dia yang gosok belakang kita. Sebab tu sebagai orang tua, jadi mak, jadi bapa, jangan jemu berdoa. Doalah minta, bila Allah nak makbul, tu Allah punya hak. Cuma jangan bergopoh-gapoh nak minta segera, minta segera, minta segera. Cukup bila kita sakit, anni masadiyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dilanda dengan penyakit, ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Cukup. Dia takkan sebut, ya Allah, aku dah makan macam-macam ubat, tak adanya lega. Kalau macam ni mati lagi bagus Tuhan, oi. Jangan cakap macam itu. Dia putih asa, duduk atas katil, kaulah. Doktor, dah habis doktor, hospital, dah habis hospital. Mak mau, tahu lah. Homopati, bupati, semua dah pergi, tak mau. Hari itu dia kata, Ustaz Kazim bagus, pergi jumpa dia, minta ke dia, tak mau. Kita jawab, memang tak mau makcik, oi. Pasal makcik minta pada Ustaz Kazim. Patutnya minta pada Allah. Yelah, minta pada Allah pun Allah tak bagi. Paksa makcik tak sabar. Belum kena lagi ubat dia, belum kena lagi masa dia, sabar. Sebab Allah rindu pada seorang, ya Allah, ya Allah. Nanti bila hang sihat, hang tak berdoa dah. Allah suka tengok hang bangun malam-malam, sakit bangun hajat malam-malam. Allah suka. Nanti kalau Allah bagi, hang dah tak sembahyang hajat. Allah suka hang baca Yasin. Nanti kalau kamu dah dapat apa yang diminta, kamu tinggal surah Yasin. Sebab tu Allah tangguhkan sekejap sampai masanya, supaya kita terus beribadat. Jadi jangan gopoh, tenang-tenang tuan-tuan. Baik, tandakan di situ, insyaAllah kita sambung lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah. Demikian tadi berakhirnya tausiah dari pengajian kitab Minhajul Abidin dengan tajuk Sifat Gopoh-Gapah yang disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, yang dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan Ulu Kintaipu. Jangan lupa untuk ikuti tausiah setiap hari 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

0: dengarlah Fera FM 18 jam setiap hari dari Emelina untuk koma aja.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Fera FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Assalamualaikum semua, dah pun 2.05 untuk petang. Kembali bertemankan saya Eli Fajlah Hanafi depan FM untuk edisi hari Khamis hari ini, segmen Moh Gebang kita ya. Hari ini dah pun 16 hari bulan Julai bersama dengan Satu Safar 1448 Hijriah. Terima kasih banyak pada sahabat saya DJ Masita, dah pun selesai menemani koma segmen Yop Yong tadi ya. Okay, bertemankan saya seperti biasa dengan jam 7 malam. Cuaca nampaknya hari ini di sekitar Bandar Ipoh cerah panas daripada pagi sampai sekarang ya. Dan petang belum tahu lagi lah kan. Apapun saya doakan terbaik untuk koma. Sampai bersihat petang ni. Ada yang dah makan tengah hari, ada yang belum makan tengah hari, ada yang baru nak makan ya. Ataupun pada koma meneruskan tugasan tempat kerja masing-masing, jabatan dan sebagainya. Terima kasih kerana milih Pan FM sebagai teman halwa telinga koma.
2: Kalau koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di

di Auditorium Arti Ampera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada mohlah konga. Kita gegarkan Auditorium Arti Ampera dan sama-sama lahirkan bintang baru Negeri Perak.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Segmen kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okay, meniup api di atas air. Betul. Apa maksudnya DJ?
0: Maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
1: Ya, betul.
0: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong.
1: Itu yang kedua ialah seperti air dengan asap.
0: Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat.
1: Betul.
0: Atau sesuatu yang sentiasa datang bersama.
1: Okey, okey. Yang ketiga ni, Cik. Api.
0: Api padam. Puntung hanyut. Kami tidak situ lagi.
1: Ya, yeah. Maksudnya ni, Cik.
0: Sesuatu telah berakhir. Tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
1: Masihlah selesai lah.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.
0: Selamat hari ini, mungkin Abang Inisi hari Khamis, ya, 16 Julai. Terima kasih banyak-banyak kepada komen tu, sadikan diri kan di Facebook Eli Fazilah ada, Facebook Perang FM pun ada. Pasti pelan-pelan kita terpaskan peluang ya untuk menyapa kita setiap masa. Terima kasih Cuintan ya. Tetap hadir setiap segmen katanya. Ini betul-betul mendengar Perang FM sepanjang masa ya Cuk ya. Pukul 6 pagi dah kita mula bersiaran hinggalah ke 12.30.

pakaian. Terbaik para FM. Terima kasih. Salam Jelly. Terima kasih. Sardin pun ada. Selamat petang Bos Eli. Ampun. Bosan Nova lah kot dia. Kata, jaga kesihatan diri bos katanya. Ampun. Tak adalah. Saya kan bos pun. Okey, terima kasih Muhammad Manan dari Sekinchan. Juga mendengar para FM. Rambil Lee ada. Selamat petang. Selamat tugas. Cerca saldo para FM mantap katanya. Muhammad Muhammad pun ada ni. Itulah ya, kita sudah tak sedar dah apa pada di pertengahan dah. Bulan Julai, bulan 7 . Cepatnya masa kan. Apa lagi kita nak nyambut bulan kebangsaan, bulan Ogos. Okey, Liza pun terima kasih Liza. Hadir dari kampung Cik Zainal Cemor tu ni. Baik ya. Lepas kita beribu lagi. Sebab kita berbual dan cakap atma bahasa kita petang ni ya. 3 ke 4 petang nanti. Kita akan bersama dengan Munshi kita. Okey, dan Salih Yaakob. Tanggung sendiri katanya.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM.

Okay, nampaknya Munshi kita dah pun masuk ya. Bahagia Tuan Haji Zulkifli bin Mohd Top dah sampai ke studio Kualiti Pandang FM ni untuk sama kita jam 3-4 petang ya. Okey, saya maklumkan berkenaan dengan supaya kita sama-sama dapat menyaksikan ya. Okey, saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibar ke Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri kita yang berhormat Tok Sri Anwar bin Ibrahim pada hari ini 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh menerusi sesyen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jawatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati. Okey, so kita berhibur lagi petang ni bersama Masa Scarecrow pula. Ni ya, lagunya Patahnya Sayap Malam. Okey, nantikan rancangan Atma Bahasa sebentar saja lagi bersama musyik kita ya.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Moge Bang setiap Khamis jam 3 hingga

0: Assalamualaikum semua. Tuan Bangsa kembali lagi di Perak FM pada petang hari Khamis ya, bersama dengan berbahagia Tuan Haji Zulkifli bin Mohd Top, Mursyid Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ? Sihat ya?
0: Alhamdulillah okay. Tuan Haji,
1: selepas 5 minggu kita tidak bersiaran sebenarnya ya.
0: Yeah.
1: Sebab untuk mengetahui DJ juga, sebab kita ada giliran munshi masing-masing.
0: Betul. Yeah. Dan hari ini kita Tuan Haji
1: Alhamdulillah kita di udara. Apa kita bersiaran hari ini ya?
0: Ya, okay. Baik. Jadi macam biasalah Tuan Haji dah pilihkan berapa segmen untuk ancang kita Tuan Haji ya.
1: Kerana dia punya gerakan mesti sama DJ ya. Yeah. Iaitu kita ada 6 segmen. Iaitu segmen pertama ialah uniknya dialek Perak. Uh-huh. Okay, kita nak terus pada segmen pertama ke macam
0: mana?
1: Ataupun kita nak perkenalkan statement?
0: Boleh juga.
1: Okay, ya. Jadi segmen pertama kita ialah uniknya dialek Perak.
0: Uh-huh.
1: Ini berat sikit ni. Apa berat? Berat kerajaan. Maksudnya ialah lambat menjapat jodoh. Cuba DJ baca dia punya contoh dialek dia tu.
0: Namanya berat kerajaan.
1: Ya, bukan kerajaan ya.
0: Kerajaan
1: saja. Okey.
0: Atas apa tak kena. Walaupun dia cantik tapi berat kerajaan.
1: Dalam bahasa standardnya ialah entah apa yang tidak kena, walaupun dia cantik tapi lambat mendapat jodoh. Itu antara yang kita boleh kongsikan dalam hari ni lah DJ yang dibuat oleh orang Perak ataupun dalam unitnya orang Perak hari ni iaitu satu ialah berat kerajaan.
0: Pertama kali juga dengar ni.
1: Ya kan?
0: Berat kerajaan.
1: InsyaAllah kita tidak lah kot ya.
0: Kalau orang kata berat jodoh kan.
1: Berat jodoh. Itu bahasa standard lah DJ tapi kita dalam dialek kita ada satu dalam orang Perak kata iaitu berat kerajaan.
0: Ini belah-belah mana kan?
1: Selalunya berat Perak Tengah lah. Orang Botol lah banyakkannya. Sebab selalunya kalau orang Perak ni yang kita banyak sinonimkan dengan Perak Tengah lah. Orang Botol, orang Parit ataupun Kuala kan. Itulah. Yang keduanya Bingkeh. Bingkeh bukannya kuat ataupun laju berjalan tapi dalam konsep kita ni lah hari ni Bingkeh yang bermaksud kaya raya tiba-tiba.
0: Bingkeh bangun
1: kan. Ini asal satu makna yang lain ni DJ.
0: Ya.
1: Okey, cuba DJ baca dia punya dialeknya.
0: Lepas dapat 3 lesen balok, panjang Bingkeh sakan weh.
1: Maksudnya dah selepas dapat 3 lesen membalak, Pak Anjang menjadi kaya raya tiba-tiba. Makna lain lah tu orang kata kan. Bingkeh. Selalu kita sebut Bingkeh ni kalau bangun dengan cepat kan. Bingkeh bangun kan. Tapi dalam konsep pagi ni saya nak perkenalkan Bingkeh juga ialah membawa maksud menjadi kaya raya DJ. Okey, yang ketiganya Cedin. Bukan Cedin Cedin. Cedin. Cedin. Iaitu dia kita ambil pada kata adjektif, iaitu berkenaan buah penghujung musim yang sedikit. Macam buah durian sekarang DJ kan. Okey, kita nampak buah-buah hujung katakan. Tapi sekarang ni rasanya rata-rata pun banyak lagi DJ kan.
0: Ya, betul.
1: Murah pula tu kan. DJ suka makan durian.
0: Boleh.
1: Tak tolak. Jangan pantang ya. Pantang nampak ya.
0: Ada orang yang cuba durian tak boleh.
1: Ya kan. Musik. Bau pun pensel kata kan. Kita Alhamdulillah.
0: Tu rezeki lah.
1: Betul. Cuba DJ baca dengan dialeknya.
0: Atau koma balik kampung lambat benar. Dapatlah buah cedin.
1: Buah cedin kan. Cedin. Ataupun bahasa standardnya. Sebab kamu balik kampung lambat sangat. Dapatlah buah penghujung. Maknanya kalau hujung musim-musim buah-buah orang kata kan. Hujung tu orang kata buah-buah yang tak berapa menjadi kan. Tu nama dalam orang Perak ni kata buah cedin.
0: Kalau buah yang baru-baru nak luruh tu.
1: Buah luruh tu ya.
0: Yang baru-baru nak luruh.
1: Itu lain pula juga. Tak nampak lah lagi.
0: Itu betul lah.
1: Okey. Itu tak ada lagi DJ. Nak banyak konsep dia tu ya. Okey. Yang keempat DJ ialah ceremeh.
0: Ceremeh
1: ni ialah cerewet ataupun banyak kerenah. Ada saja yang tak kena DJ. Cuba DJ baca benda tu.
0: Awak risau kalau dia datang rumah. Ceremeh benar pasal makan.
1: Kita pun risau juga kadang orang datang rumah kita ni kan. Tapi kita sebagai tuan rumah ni orang kata belapan dada oleh DJ kan. Tapi kita yang mendatang rumah orang ni lah. Kena beringat-ingat kan. Jadi bahasa standardnya saya risau kalau dia datang rumah. Cerewet sangat pasal makan. Tapi kita sebagai tetamu ni rasa janganlah DJ tak.
0: Betul.
1: Atau orang nak bagi makan-makan lah dorian ke tak.
0: Yeah.
1: Rasa terpoyak pun terpoyak ni tak. Okay, yang terakhir DJ ya. Condong royong.
0: Condong royong. Kita boleh dengar ni.
1: Yeah. Itu bergerak ke kiri ke kanan. Seperti orang mabuk. Ataupun bahasa mudahnya orang kata tu royong tu hayang lah. Cuma DJ baca dia punya, dia punya dialek tu.
0: Ngapa kamu jalan condong royong Nak pensan ke?
1: Betul. Dia tu kan. Kenapa kamu berjalan tohoyong hayang bang? Macam nak pensan ke? Maknanya dalam luar Perak ni jadi ada yang kita kadang-kadang kita rasa benda tu berjauh makna dia kan. Tapi sebenarnya ada ada dalam makna dia. Ha, macam orang kata condong royong ni kan, macam condong mungkin dah sengit kan. Ha, tapi dia ada dekat-dekat makna tu royong hayam.
0: Dah condong royong.
1: Royong pula kan. Ha, itulah istimewanya DJ. Dan kita pada petang ini, iaitu yang pertama kita buat berat kerajaan yang bermaksud lambat mendapat jodoh. Bingkeh, tapi bingkeh ni bukannya jalan laju ataupun bangun cepat, tapi ya, bingkeh kat sini menjadi kaya tiba-tiba. Jangan kata dapat loteri pula DJ, bahaya bunyinya tu kan. Dapat durian runtuh kan. Okey, yang ketiganya ya cedin, iaitu buah yang penghujung ya. Kemudian yang keempatnya ceremeh, yang bermaksud cerewet. Janganlah ceremeh kita lepas ni DJ kan. Yang kelimanya adalah condong royong. InsyaAllah kalau kita nak kongsikan mana-mananya, kita boleh kongsikan lepas ni DJ.
0: Baik, kita dengar lagu dulu Masyid.
1: Sila okay,
0: baik. Baik, kita akan ke segmen yang kedua lepas ni, Tuan Haji.
1: Saya.
0: Fokus topik hari ni, Tata bahasa.
1: Tata bahasa kita.
0: Kata nafi.
1: Kata nafi. Apa kata nafi ni DJ?
0: Kita bincangkan ya.
1: Kita tengok kedai ni.

0: Kita Mesir Muzaffar lah tu Haji.
1: Ya, saya.
0: Dengan tanda nama.
1: Rakan kita tu ya. Ya, kadang-kadang sebagai pangkat ataupun gelaran ni berikan oleh orang ternama, sultan contohnya, kita memang patut menghargai lah. Kan? Cuma atas pakaian kita macam Haji Doktor, apa Mesir Muzaffar kata memang betul lah. Tak perlu kita letakkan haji ataupun pangkat kita tu sebagai tanda di pakaian kita. Saya pun setuju jugalah DJ kan.
0: Macam tanda nama tu Haji tu.
1: Zulkifli. Zulkifli je kan.
0: Tak ada botol Haji.
1: Jangan. Satu lagi saya juga suka kalau kita membahasakan diri. Membahasakan diri tak perlu kita mengatakan saya Tuan Haji Zulkifli. Sangat orang kata tidak cantik lah untuk perbualan ataupun untuk lisan kita. Baik kita sebut nama kita saja, tapi kalau orang nak memanggil kita itu kita bolehlah kita terima orang kata kan. Itu salah satu kesantunan bahasa kita.
0: Betul.
1: Janganlah kita memperkenalkan kita walaupun kita seorang doktor atau profesor kan. Kecuali orang memanggil kita ataupun memperkenalkan diri kepada umum yang lebih cantik, kita terus bahasakan nama kita saja. Sebab kita itulah nama asli orang kata kan, yang diberikan oleh ibu bapa kita. Saya sangat setuju lah dengan Mesir Muzaffar tadi tu.
0: Okey, dan kita dengan segmen yang kedua. Fokus topik hari ini.
1: Mudah saja fokus kita hari ini DJ, iaitu kata nafi. Kata nafi DJ ya, perkataan yang digunakan untuk menafikan, menyangkal atau menidak atau menolak sesuatu pernyataan dalam bahasa kita lah kan. Itu dalam konsep tata bahasa kita ni dinamakan sebagai kata nafi. Dalam bahasa Melayu ni DJ, kita ada dua je kata nafi kita dia. Apa kata DJ? Iaitu bukan dan tidak. Jadi macam mana nak gunakan kata nafi ni DJ? Okay, yang pertama ya, kata nafi bukan. Perkataan bukan digunakan untuk menafikan. Dan dia akan bertemu dengan frasa nama je DJ. Contohnya, lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya. Sebab ayah tu ialah frasa nama. Bangunan itu bukan sekolah baru ataupun bangunan baru. Siti bukan ketua kelas saya. Contohnya, saya bukan murid. DJ Eli bukan guru. Maknanya bukan ni kita akan gunakan untuk frasa nama. Okay, satu lagi dia akan gunakan untuk sendi nama pula DJ. Hadiah ini bukan untuk awak tetapi untuk adik. Surat ini bukan daripada pengetua. Dia datang bukan dengan bas. Maknanya kita nak letakkan sendi nama pun kita akan gunakan bukan. Okay, untuk tidak pula DJ, untuk tidak ialah perkataan yang digunakan juga untuk menafikan. Tapi dia akan bertemu dengan frasa kerja DJ. Dia tidak mahu pergi ke sekolah. Kan? Mereka tidak menyertai pertandingan itu. Ayah tidak bekerja hari ini. Saya tidak pergi bermusyarat pada hari semalam contohnya. Jadi satu lagi ialah adjektif. Adjektif ni ialah kasa itu tidak mahal. Bukan mahal ya, tidak mahal. Cuaca pada petang ini tidak panas. Murid itu tidak gembira dengan keputusan peperiksaannya. Jadi dua konsep yang mudah ni ialah kalau bukan dia jumpa dengan frasa nama dengan frasa sendi nama. Kemudian frasa tidak pula, kata nafi tidak ni dia akan berjumpa dengan frasa kerja dan frasa adjektif. Itu konsep awal dia, permulaan dia. Dan pengecualian ada juga DJ. Pengecualian penggunaan bukan, kalau DJ tengok, pada umumnya frasa kerja dan frasa adjektif dinafikan dengan perkataan tidak. Saya tidak gembira, saya tidak sedih, saya tidak rindu, kan? Namun perkataan bukan boleh digunakan sebelum frasa kerja atau frasa adjektif apabila ayat tersebut membawa maksud pertentangan maklumat. Apa maksud pertentangan maklumat ni DJ? Iaitu penuntut menolak satu tanggapan atau andaian. Kemudian menggantikan dengan maklumat yang dianggap lebih tepat. Contohnya, dia bukan pandai sangat tetapi rajin belajar. Sebab asalnya dia tidak pandai. Tapi bila kita nak bandingkan dia, dia bukan pandai sangat tetapi rajin belajar. Rumah itu bukan besar tetapi sangat selesa. Makanan di kedai itu bukan sedap sangat DJ, tetapi harganya berpatutan. Anak itu bukan malas tetapi kurang sihat sejak semalam. Jadi daripada contoh-contoh yang saya berikan tadi DJ, perkataan bukan tidak sekadar menafikan sifat pandai, besar, sedap ataupun malas. Sebaliknya, penuntut menolak tanggapan tersebut dan mengemukakan maklumat lain yang lebih tepat. Maknanya kalau kita nak bandingkan bahasa mudah ini, Jay, kita akan gunakan bukan. Tapi asalnya ialah tidak. Kita nak bandingkan ini, Jay, ya. Okay, so contoh yang lain pula, dia mereka bukan tidak mahu membantu tapi belum mempunyai masa. Saya bukan tidak memahami arahan itu tetapi memerlukan penjelasan lanjut. Ali bukan belajar tapi tidak, Abni bukan tidak belajar tetapi dia belajar mengikut caranya sendiri. Dia bukan tidak menghormati gurunya tetapi mempunyai pandangan yang berbeza. Pada ayat-ayat ini ialah menunjukkan bahawa menolak andaian bahawa seseorang itu bukan tidak mahu membantu, tidak mahu memahami, tidak mahu belajar ataupun tidak menghormati, tetapi maklumat yang sebenarnya dijelaskan selepas kata hubung tetapi. Ha, kita lihat juga perbezaan yang dia. Ha, dia tidak pandai, dia tidak mahu pergi, makanan itu tidak sedap. Jadi bila pertentangan dia bermaksud dia bukan pandai sangat, tetapi rajin belajar. Mereka bukan tidak mahu pergi, tetapi keadaan tidak mengizinkan. Jadi kesimpulan yang DJ saya nak terangkan di sini, asal dia tu ialah bila frasa nama dengan frasa sini nama tu bukan, tapi untuk memberikan pertentangan kita boleh letakkan dia sebagai pertentangan yang lain. Itu konsep kata nafi ni DJ. Itu konsepnya lah. Maknanya kata mudahnya saya tidak suka. Tapi kalau kita nak perbandingkan dia, saya bukan tidak suka. Macam tu DJ. Walaupun asalnya saya tidak suka dia. Saya bukan tidak suka dia, tetapi dot dot dot.
0: Itu bezanya.
1: Tapi yang asalnya memang kalau kata bukan ni, dia akan jumpa frasa nama je DJ. Frasa nama dengan sendi nama. Tapi bila kita nak bertentangkan maklumat, kita boleh orang kata tukarkan dia punya kata nafi tersebut untuk menunjukkan pertentangan. Begitulah, wallahu alam DJ.
0: Ya, baik. Okay. Itu dia segmen kita yang kedua tadi.
1: Ya, saya
0: tadi, dengan apa tadi dia? Fokus kita pada topik hari ini.
1: Ya, saya.
0: Kata bahasa nafi.
1: Kata
0: nafi.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogemang hanya di Perak FM.
0: Atma Bahasa Perak hari Khamis 3:04 petang ataupun 3:24 minit petang.
3: Yes,
0: Munshi ya.
3: Ya, yes, saya.
0: Okey, dan nampaknya petang suara bersama dengan Munshi Tuan Haji Zulkifli bin Umat Top ya. Okey, dan kita ke segmen yang keberapa ni Tuan Haji?
3: Okey, kita bergerak ke segmen ketiga DJ.
0: Segmen ketiga pula.
3: Sebab itu yang membiasakan yang betul, membetulkan yang biasa.
0: Ini
3: kan?
0: Menarik ni, ramai nak tahu
3: kan?
0: Ni.
3: Yang pertama saya letakkan antara faktor-faktor dengan antara faktor yang mana betul dia. Kalau DJ tengok kan. Mana satu betul ni?
0: Antara faktor-faktor
3: dengan antara faktor.
0: Antara faktor.
3: Kan. Ramai yang menyebut antara faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini ialah sikap sambil lewa kan. Tapi bentuk yang lebih tepat ialah antara faktor yang menyebabkan masalah ini ialah sikap sambil lewa.
0: Tepat faktor-faktor lah.
3: Ya. Perkataan antara sudah menunjukkan maksud lebih daripada satu. Jadi perkataan faktor tidak perlu digandakan. Jadi lepas ni jangan sebutlah banyak faktor-faktor kan. Sedap punya ni kan DJ kan. Tapi tidak menepati orang kata gramatisnya bahasa kita.
0: Itu yang kata tu biasakan yang betul. Betulkan
3: biasa
0: tu.
3: Betulkan biasa kan. Itu dah biasa sangat sebut kan.
0: Kita sebut puluhan tahun antara faktor-faktor.
3: Macam pesta apa bola sepak dunia ni kan. Banyak pasukan-pasukan. Sedap dengar banyak pasukan-pasukan.
0: Tak payah banyak
3: pasukan-pasukan. Sebut banyak pasukan kan. Ataupun pasukan-pasukan saja.
0: Kadang-kadang pengulas ni mungkin dia
3: teruja
0: dan terbawa-bawa sebutan yang sebelum dia.
3: Yang sebelum tu kan. Okay, yang keduanya demi untuk. Apa sedap bunyi dia. Demi untuk. Kita akan berjuang demi untuk negara dan bangsa. Sedap bunyi DJ.
0: Demi untuk.
3: Betul ke salah tu? Kan dah ada demi untuk pula lagi kan. Betulnya lebih tepat ialah kita perlu berusaha demi mencapai kejayaan ataupun kita perlu berusaha untuk mencapai kejayaan. Jangan diletakkan demi dan untuk tu berderetan. Bunyi sedap, bunyi betul kan, tapi sebenarnya tidak gramatis. Jadi elakkan kita letakkan demi dan untuk. Walaupun kita tengah orang kata berkobar-kobar bercakap ni kan. Kita berjuang demi negara.
0: Demi untuk negara.
3: Salah. Kan? Bunyi sedap kan?
0: Demi untuk negara.
3: Demi untuk negara.
0: Demi negara je lah.
3: Demi ataupun untuk negara. Untuk negara. Sebab membawa maksud yang sama DJ. Yang lepas ni jangan letak demi untuk dah. Okey, yang ketiga. Paling tercantik. Ini pun biasa kita dengar kan. Kita nak geram sangat sebut kan. Paling tercantik, paling tersuci orang kata kan. Tapi sebenarnya yang betul ya paling cantik ataupun tercantik. Jangan lagi letakkan tercantik, terpaling cantik, terpaling suci, terpaling semangat, terpaling dulu kan. Kita bunyi sedap benda-benda tu kan. Tapi sebenarnya salah dari segi penggunaan bahasa kita. Jadi kita tengok ramai yang menyebut dialah murid paling tercantik. Kita nak letakkan dia ni paling cantik kan. Paling tercantik. Tapi yang lebih tepat ialah dialah murid tercantik di sekolah itu. Ataupun dialah murid paling cantik di sekolah itu. Sebab apa? Dia punya rasional dia ataupun dia punya yang betul ya, keterangan dia DJ ya. Kata ter dan paling sama-sama membawa maksud darjah paling tinggi. Maknanya dalam bahasa Melayu ni ada dia lebih baik, dia terbaik. Dia paling terbaik tu tak ada dah. Itu maksud dia.
0: Maknanya pilih antara satu tercantik ataupun paling cantik.
3: Paling hebat, terhebat.
0: Dengan paling tercantik.
3: Paling terhebat dia.
0: Paling terhebat.
3: Dah hebat, paling lagi hebat. Ter lagi.
0: Bunyi macam kita pula hebat.
3: Kan?
0: Tak betul.
3: Tak betul DJ ya. Okay, yang keempat pun sama DJ ya. Para hadirin sekalian.
0: Biasa dah
3: Kan. Ini dalam kita bahasa ucapan ataupun ceramah apa sebagainya kan. Para hadirin sekalian ataupun para hadirin sahaja. Ramai yang mengucapkan ya DJ ya. Para hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran anda. Sedap bunyi dia je kan. Tapi sebenarnya ialah hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran anda. Pendengar sekalian, tak apa kalau pendengar sekalian dia masih lagi dia masih lagi betul. Kalau para pendengar lagi, dah para pendengar sekalian dah bertindih-tindih orang kata ya. Jadi yang betulnya ialah para hadirin ataupun para pendengar ataupun pendengar sekalian ya. Jadi para dan sekalian tu sama-sama bermaksud jamak. Oleh itu memandai kita menggunakan salah satu daripadanya. Ya, ingat pilih para atau sekalian, bukan kedua-duanya sekali DJ ya. Okey, yang terakhir setengah orang. Boleh tak DJ setengah orang? Ada ke setengah orang kita ni
0: orang tu separuh.
3: Okay. Sedap bunyi dia DJ kan? Setengah orang. Tapi yang sebenarnya sesetengah orang. Ramai yang berkata setengah orang lebih gemar membaca pada waktu malam. Bentuk yang lebih tepat ialah sesetengah orang lebih gemar membaca pada waktu malam. Frasa sesetengah orang tu bermaksud sebahagian orang ataupun setengah-setengah. Ya. Sebaliknya setengah membawa maksud separuh. Jadi orang ni tak boleh ada separuh DJ kan? Dia mesti ada setengah-setengah ataupun sesetengah. Jadi petua ingatan dia mudah saja DJ. Apabila maksudnya sebahagian orang, gunakanlah sesetengah. Marilah kita membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa, kerana ketepatan bahasa bermula dengan kebiasaan yang kecil saja. Nampak kecil tapi sebenarnya kadang-kadang boleh bawa impak kepada pembaharuan ataupun kebiasaan kita, kelaziman kita DJ kan. Itu maksudnya.
0: Lagi satu Munshi ya, dengan perkataan orang.
3: Orang-orang kan. Orang tua-tua ke orang tua-tua DJ? Mana satu betul kan?
0: Orang tua
3: atau orang tua, orang tua kan. Maksudnya orang-orang tua dah betul dah lah. Jangan orang tua-tua. Lain pula maksud dia. Orang tua-tua ni maksudnya lah orang yang sudah tua kan. Itu dia konsep dia lah. Mana kita nak letakkan dahulu? Orang-orang tua ataupun orang tua-tua.
0: Macam orang tadi dengan orang-orang.
3: Orang-orang tu kalau sebenarnya kalau kita kat sawah lah kan. Orang-orang kan. Orang-orang kan.
0: Yang pakaikan baju.
3: Pakaikan baju nak halaukan burung kan.
0: Itu namanya orang-orang.
3: Ya, tapi rasanya budak sekarang pun tak nampak lah DJ. Orang-orang ni. Dah tak ada kesawah orang kata kan.
0: Tapi soalnya kalau orang-orang tu yang duduk tengah
3: sawah tu, itulah bawa orang-orang kan. Itulah konsepnya DJ ya. Kalau orang ramai, jangan kata orang-orang ramai. Lagilah ramai lah orang.
0: Orang ramai.
3: Orang ramai saja.
0: Orang-orang ramai tak boleh.
3: Tak boleh lah. Kan jadi dah jadi orang kata lewah.
0: Jadi macam mana kita boleh terbiasa dengan sebutan macam tu?
3: Rasanya sebab kelaziman DJ. Sampai kita menyedari itu satu kesilapan dalam bahasa kita sendiri kan. Tapi bila kita dibetulkan, kita suka pula nak menerima atau perubahan tersebut DJ kan. Tapi bila kita dah dibetulkan ni, barulah kita sedar bahawa itu satu kesilapan yang boleh, yang perlu dibetulkan dengan segera DJ.
0: Tadilah para hadirin sekalian.
3: Sedap bunyi dengan para hadirin sekalian dalam ceramah, dalam persyarahan dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kita gunakanlah salah satu saja ya. Kalau DJ biasa jadi apa orang kata MC ataupun pengacara majlis kan, mulakan dengan para hadirin. Kan, ataupun hadirin sekalian. Itu yang lebih tepat DJ ya.
0: Baik. Kita akan sambung lebih
3: menarik saya.
0: Untuk segmen keempat.
3: Lebih menarik DJ ya, tetap perbedaan kata yang jarang kita gunakan.
0: Baik. Okay. Ramai yang dah menonton musyik kita di TT ni.
3: Kalau di Kuala sebut ya, Kelah benar kamu ni. Buah betul lah tu.
0: Buah
3: Kelah kan.
0: Yang tadi ya.
3: Macam cengkalah tu. Cengkalah.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Temen kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okay, meniup api di atas air. Tu apa maksudnya DJ?
0: Maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
1: Ya, betul.
0: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong.
1: Itu yang kedua ialah seperti air dengan asap.
0: Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat.
1: Betul.
0: Atau sesuatu yang sentiasa datang bersama.
1: Okey, okey. Yang ketiga dia, Cik, api.
0: Api padam, puntung hanyut, kami tidak situ lagi.
1: Ya, yeah. Maksudnya dia, Cik?
0: Sesuatu telah berakhir, tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
1: Masihlah selesai lah.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.
0: Tenangkan segmen yang keempat pula musik kan?
1: Ya, segmen yang keempat kita adalah segmen perbenaran kata, iaitu yang istilah ataupun kata-kata yang sering kita dengar ataupun kita jarang dengar. Kita nak kongsi semula perkataan-perkataan tersebut. Ya. Tapi saya suka menggunakan perkataan-perkataan lama dia je. Itu macam kata dalam perbenaran kata ni, kadang-kadang ada perkataan lama yang kita dah tak gunakan tapi sebenarnya jauh lebih tepat bila kita gunakan sekarang. Ya. Contohnya renjana. Bukan bencana dia renjana, R-E-N-J-A-N-A, renjana. Renjana ialah perasaan hati yang sangat kuat, seperti rindu, cinta atau keinginan yang mendalam. Contohnya, renjana terhadap bahasa Melayu mendorongnya terus menghasilkan karya. Maksudnya semangat tu DJ, renjana ni. Menariknya, perkataan renjana lebih indah dan mendalam berbanding dengan perkataan biasa seperti minat ataupun semangat. Kata ini menggambarkan semangat, perasaan yang hadir dengan penuh penghayatan. Maksudnya kalau kita nak katakan minat tu biasalah. Tapi kita kata renjana saya untuk menjadi seorang guru. Maknanya minat dia untuk menjadi seorang guru. Renjana untuk berjuang terhadap bahasa Melayu. Maknanya minat dan semangat dia. Bukanlah maksudnya renjana ni salah. Cuma renjana ni dia lebih mendalam. Maksud dia berkaitan dengan minat ataupun semangat. Okay, yang kedua, nanar. Biasa dengan nanar. Kan, nanar iaitu keadaan seseorang yang terpinga-pinga. Bingung atau hilang pertimbangan akibat terkejut atau menerima sesuatu yang tidak disangka. Orang kata blank lah, orang kata ataupun blur, orang kata kalau bahasa Inggeris dengan izin ni.
0: Nanar
1: kan? Dia berdiri nanar setelah mendengar berita yang mengubah seluruh kehidupannya. Menariknya, perkataan nanar ni banyak ditemukan dalam karya sastra lama ni je. Tapi semakin jarang digunakan dalam pertuturan moden. Kata ini menggambarkan keadaan emosi yang lebih mendalam berbanding dengan terkejut ataupun hairan. Maknanya dia terbalik dengan renjana tadi. Renjana ni positif. Tapi nanar ni orang kata negatif. Maknanya dia terkejut, kan, terdiam. Itu ialah nanar. Tapi kalau kita kata kita bersemangat untuk belajar, kita gunakan renjana. Okay, yang ketiganya sangkil.
0: Persangkil
1: tu kan? Bukan sangka kalah.
0: Sangkil.
1: Sangkil tu membawa maksud ragu-ragu pula. Was-was, waham orang kata kan. Kurang yakin atau menaruh curiga terhadap sesuatu perkara dia. Tu sangkil. Ia bukan muskil, sangkil. Dia masih sangkil terhadap berita yang tersebar kerana belum mendapat pengesahan daripada pihak berkenaan. Perkataan sangkil ini menggambarkan keadaan hati yang belum menerima sesuatu sepenuhnya kerana masih ada keraguan. Kata ini lebih halus berbanding perkataan biasa, iaitu ragu-ragu dan curiga. Maksudnya kita ada perkataan yang boleh menggantikan ragu-ragu dengan curiga, iaitu apa ni, Cik?
0: Sangkil.
1: Sangkil. Kita jangan sangkil pada orang tu. Maksudnya kita ragu-ragu kan. Jadi kita gunakan perkataan sangkil untuk menggantikan ragu-ragu ataupun curiga. Okay, yang keempat ni je, wasilah ni biasa kot, wasilah. Wasilah ni ialah perantaraan, jalan ataupun cara mencapai sesuatu tujuan. Contoh ayat yang DJ, ilmu menjadi wasilah untuk seseorang mencapai kejayaan dan membina kehidupan yang lebih baik. Menariknya, perkataan wasilah ni ialah membawa makna yang lebih mendalam daripada sekadar cara ataupun jalan. Perkataan ini menggambarkan sesuatu yang menjadi penghubung untuk mencapai matlamat. Jadi wasilah ni ialah cara sebenarnya.
0: Cara.
1: Jadi kalau kita nak katakan wasilah mencapai kejayaan, mencapai perpaduan adalah dengan menggunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ni adalah bahasa perpaduan. Jadi wasilah perpaduan ialah menggunakan bahasa yang sama. Okey, yang kelimanya kasyaf.
0: Kita
1: dengar ni. Biasa dengar tak kan? Saya rasa wasilah dan kasyaf ni lah Arab sebenarnya. Arab. Kita gunakan bahasa Melayu. Iaitu membawa maksud terbukanya sesuatu yang tersembunyi atau tersingkapnya sesuatu yang tidak diketahui. Dalam karya Melayu lama, watak tertentu sering digambarkan mempunyai kasyaf sehingga mampu memahami perkara yang tersembunyi.
0: Yeah.
1: Jadi perkataan kasyaf banyak digunakan dalam karya keagamaan dan kesusasteraan Melayu lama, DJ tau.
0: Yeah.
1: Okay, dalam penggunaan umum, kata ini menggambarkan keadaan tersingkapnya sesuatu yang belum diketahui. Maksudnya yang tersirat lah, kata mudahnya DJ.
0: Yeah.
1: Kita kata meramal. Mendapat amal apa, kita kata alamat, mendapat sesuatu tanda. Jadi ada orang yang mempunyai kasyaf tertentu. Tapi kasi orang sekarang tak ada kot DJ, ada tak? Yang boleh lima kasyaf.
0: Tak tahulah pula ya.
1: Okey, itu ya maksudnya lima perkataan istilah kita yang pertama tadi ialah apa DJ?
0: Renjana.
1: Renjana, bukan bencana ya. Renjana. Lawan renjana apa DJ?
0: Nanar.
1: Nanar pula. Kan, yang kemudian yang ketiga ni?
0: Sangkil.
1: Sangkil. Dan yang keempat?
0: Keempatnya wasilah.
1: Wasilah ataupun cara kan. Wasilah yang terakhir ialah kasyaf. Itu kita membuat sesuatu, mencari sesuatu yang tersembunyi. Kita mendapat alamat, ya, seorang itu mendapat alamat, macam tok bomoh lah orang kata kan, bahasa mudahnya lah. Tapi kasyaf ni lebih kepada sesuatu yang belum kita dapat, yang tersembunyi ya, dan tersingkap, sesuatu yang tidak tercapai. Okey, itu maksud dia.
0: Itu dia, kata kita petang ni.
1: Ya, saya.
0: Okey, baik. Ini tadi sebut dia pasal wasilah tadi kan?
1: Wasilah kan? Ada ya?
0: Okey, wasilah kasih.
1: Wasilah kasih,
0: wasilah ni?
1: Cara mendapatkan kasih.
0: Jalan.
1: Jalan cara. Kasih, cara mendapatkan kasih kan? Ada lagu dia je?
0: Ada.
1: Okey.

0: saya sama Lee. Untuk segmen yang ke-5 pula tuan Haji. Silakan
1: Haji. Hari ni saya nak berkongsi peribahasa yang berkaitan dengan alam dan haiwan DJ. Iaitu harimau dalam khazanah Melayu. Kalau orang tanya lah, apa yang perkataan harimau biasa kita dengar untuk peribahasa ni DJ, kita kata apa? Kan, harimau mati meninggalkan belang kan, manusia mati meninggalkan nama kan. Itu biasa kita dengar kan. Tapi hari saya nak kongsikan, satu ialah anak harimau jangan dibela. Apa maksud tu? Anak harimau jangan dibela DJ. Maksudnya jangan memelihara atau membiarkan sesuatu yang kecil tetapi berpotensi menjadi bahaya pada masa depan. Cuba DJ baca dia punya contoh penggunaan DJ.
0: Masalah kecil yang dibiarkan tanpa tindakan boleh jadi besar. Janganlah kita membela anak harimau.
1: Ya kan? Menarik ya DJ. Peribahasa ini menggunakan sifat anak harimau yang kelihatan kecil dan tidak berbahaya. Tapi bila membesar tetap memiliki sifat pemangsa.
0: Betul.
1: Kadang-kadang tuan ni pun jadi hap dia kata kan.
0: Kecil-kecil comel.
1: Kan? Macam anak kucing kan?
0: Anak kucing.
1: Bila besar, itu dia hilang je DJ ya.
0: Dia tak tuannya. Kata pula jangan membela anak buaya.
1: Anak buaya ya.
0: Jangan kata anak buaya jangan dibela.
1: Anak benda kan, lain pula makna tu.
0: Dia kata anak harimau.
1: Anak harimau kan. Sebab mungkin pada orang dulu, sebab macam buaya ni berkecil dan nampak buruk agaknya lah kan. Jadi bila harimau ni macam DJ kata tadi kan, saya pun tertarik juga. Sebab memang comel, dia macam kucing. Tapi bila dia besar, pasti dia akan menjadi pemangsa kepada orang kata persekitaran dia
0: tuan,
1: tu kan.
0: Tuan dia lah.
1: Tuan dia. Okay, yang kedua DJ ya. Yang kedua ya, harimau bertukar belang. Harimau bertukar belang maksudnya seseorang yang berubah sikap atau perangai daripada keadaan asalnya DJ ya. Okay, contoh penggunaan ni macam mana DJ?
0: Selepas mendapat kedudukan tinggi, sikapnya berubah seolah-olah harimau bertukar belang.
1: Kan, biasa kita dengar lah kan, bila orang dapat pangkat sikit kan, kita pada buat nohen je dah. Kita dibuat nohennya DJ kan.
0: Sebab apa dia gerit tinggi.
1: Gerit tinggi ya. Kita rendah ni tinggal gerit je dah kan. Garit-garit je kita sedarnya. Menariknya DJ ya. Belang ini ada identiti semula jadi harimau kan. Jadi perubahan belang itu menjadi simbol perubahan sifat atau perwatakan seseorang DJ. Cantiknya peribahasa ni kan. Dia kata harimau bertukar belang. Bukan kita kata orang tu jadi harimau kan. Tapi konsepnya ialah orang tu bertukar watak kan. Daripada suka sembangan kita, tiba-tiba jauhkan diri kan. Jadi dalam konsep ni orang Melayu kata harimau bertukar belang. Okay, yang ketiga ya, terbalik sikit kan. Harimau menyembunyikan kuku. Ni apa makna ni je? Orang yang mempunyai kelebihan, kekuatan atau kebolehan tetapi tidak menunjukkan secara berlebihan.
0: Oh, hebat lah ni.
1: Oh, hebat kan. Hebat. Sembunyi kuku dia ya. Okay, cara penggunaannya macam mana je?
0: Walaupun beliau seorang pakar dalam bidang itu, beliau tetap merendah diri, menalah harimau menyembunyikan kuku.
1: Maksudnya lah kita nampak orang tu, kita tahu dia memang hebat tapi dia tak pernah meninggikan diri kan. Dia tak pernah menunjukkan bahawa dia betul-betul nak orang kata menunjuk-nunjuk kebolehan dia. Tapi kita tahu itu keadaan dia. Jadi konsep ni kita katakan harimau menyembunyikan kuku ya. Menariknya, kuku harimau menjadi lambang kekuatan yang tidak dipamerkan kecuali apabila diperlukan. Nampak? Kan macam kuku harimau kita tahu kan, bila dia akan mencengkam mangsa dia kan.
0: Begitu juga ada cakar harimau.
1: Cakar harimau betul lain je kan. Jadi dalam konsep ni kita tengok harimau menyembunyikan kuku, maknanya orang tu dia memang tahu apabila dia perlu saja dia akan memberikan orang kata idea yang bernas untuk dia kan. Yang terakhir ni je ya. Bagai harimau lapar ni biasa kau dengar kan. Menggambarkan seorang itu yang sangat bersungguh-sungguh, bersemangat atau bernafsu kuat untuk mendapatkan sesuatu kan. Macam sekarang ni pesta Piala Dunia, pesta bola sepak kan. Yang akan menemukan siapa dia je? Spanyol dengan Argentina kan. Siapa DJ sokong siapa?
0: Dua-dua lah.
1: Dua-dua ya. Itu maksudnya lah, pasukan itu bermain bagai harimau lapar untuk memburu kemenangan. Kalau DJ tengok kat Argentina, dia memang ketinggalan. Tapi akhirnya dia menewaskan pasukan lawan dia kan. Jadi kita tengok macam mana pasukan tersebut, kita boleh katakan dia sebagai harimau lapar. Sebab kalau kita ikutkan 4 tahun lepas tu, memang dia lah juara Piala Dunia Argentina ni kan. Jadi dia masih nak memburu kejuaraan buat kali kedua.
0: Seperti harimau lapar.
1: Harimau lapar kata Argentina ni kata kan. Awak bukanlah penyokong juga DJ ya. Okey, menariknya sifat harimau yang penuh bertenaga dan keazaman dijadikan gambaran kekuatan usaha manusia itu DJ. Jadi itulah maknanya hari ini kita konsi tentang harimau ya.
0: Tapi harimau tu banyak yang boleh kita kongsikan. Betul, kan? Ada harimau jangan, anak harimau jangan dibela.
1: Yeah.
0: Harimau bertukar belang. Harimau yang menjumikan kuku. Bagi harimau lapar.
1: Bagi yang lapar kan. Tapi yang biasa kita dengar ialah harimau mati meninggalkan belang. Itu yang bisa dengar kan. Tapi apa salah kalau kita faham lagi benda, sifat harimau tu banyak ni je kan. Jangan meninggalkan belang kerja je kan.
0: Daripada kita sama pula buaya.
1: Buaya pula Alfian ni. Kan?
0: Selalu kita buaya tembaga.
1: Buaya tembaga kan. Betul.
0: Ni buaya
1: nanti,
0: lain.
1: Nanti kita cuba cari lah.
0: Cari pula.
1: Boleh bahasa. Sebenarnya banyak. Buaya tembaga.
0: Takkan soalan kuis sebab ni.
1: Ya saya.
0: Nantikan soalan kuis. 05-5458-559. Sebentar saja lagi.

0: ramai tak sabar ni tuan Haji nak tahu apa soalannya. Sebab talian kita dah mula hijau-hijau tu.
1: Okey, dah ada
0: soalan, soalan belum lagi kita bagi
1: Oh ya ke?
0: Okey, silakan tuan Haji.
1: Okey.
0: Soalannya.
1: Kita akan bergerak kepada soalan yang pertama DJ
0: Ya, silakan.
1: Okey, soalan pertama kita berbunyi begini.
0: Ya.
1: Apakah maksud perkataan cedin dalam logat ataupun dialek Perak? A, buah yang masih muda. B, buah yang keluar pada penghujung musim. Dan C, buah yang rosak. Saya ulang ni je Okay, apakah maksud perkataan cedin dalam dialek Perak? A, buah yang masih muda. B, buah yang keluar penghujung musim. Dan C, buah yang telah rosak.
0: Ya.
1: Ada ni je?
0: Ada di 05-545-8559. Bukan apa yang tu Haji, ada pertama kali mendengar perkataan cedin ni.
1: Haa, cedin ni kan?
0: Cedin.
1: Bukan sadin ya? Buat muka sadin ya? Bukan ya? Haa, ni cedin ya?
0: Jadi kalau kau pun nak cuba jawab, silakan ya? Kalau kita memanggil yang nak cuba jawab petang ni tu Haji ya? Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Siapa
2: Ahmad dari Batu Gajah.
0: Cik Ahmad Batu Gajah.
1: Apa khabar Cik Ahmad? Sihat ya?
2: Sihat. Alhamdulillah. Jawapan
1: dia macam mana?
2: Jawapannya B, ujung-ujung.
1: Ujung-ujung, ya. Biasa kan dengar perkataan cedin ni, Cik Ahmad?

0: Kan kita bersiaran kan. Kalau orang tak dapat, orang sembang tak dapat dia je kan.
1: Okey, tahniah pada Cik Ahmad. Cik Ahmad, butiran Cik Ahmad ya. Okey, nampaknya kita dah sampai ke hujung lah ni
0: ya. Ya saya, terima kasih ada DJ ya. Jadi sedikit orang kata penutup daripada saya DJ ya.
1: Ya saya.
0: Okey, kalau kita lihat rancangan Atma ni memang sebenarnya rancangan yang menarik. Ya. Dan rasanya setiap dialog punya cerita sendiri sebenarnya DJ
1: betul,
0: ya, kan.
1: Betul.
0: Jadi dengan mengenali dialog, kita sebenarnya sedang mengenali sejarah dan budaya sesuatu tempat. Di samping mengangkat martabat Melayu, bahasa Melayu tercinta ini, inilah wasilah yang kita sebut tadi kan, pengantaraan, dan juga kita terus mencintai dan memelihara luhur bahasa kita yang menjadi bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan dan sesungguhnya bahasa ilmu negara kita DJ. Terima kasih DJ.
1: Okey, itu dia. Terima kasih banyak Tuan Haji. InsyaAllah lain masa jumpa lagi ya.
0: InsyaAllah. Terima kasih DJ.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Terima kasih saudara. Musyik kita pada petang ni itu yang berbahagia Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad Top Musyiran Bahasa dan Pustaka dan sangat Atma Bahasa. Tahniah pada Cik Ahmad telah menang soalan kuis kita pada petang ini.
2: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul. Lepas tu bila dialek Perak ni kan ni, bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Imbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya. Contoh, luas. Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Meluaskan tu dah luas. Memperluas, lagi luas.
3: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Untuk koma aja.
2: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.

segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja. Cuaca kita petang ni okey ya. Panas nampaknya. Tapi saya tengok seketika di cuaca kita untuk petang ini. Kalau pagi tak ada hujan, petang dan juga malam ya. Dia petir bertempat di kawasan pedalaman. Sama juga sebelah malam, hujan bertempat juga di kawasan pedalaman. Kalau esok, daripada pagi sampai ke malam nampaknya. Esok hari Jumaat ya, 17 hari bulan. Pagi dia petir bertempat di kawasan pedalaman. Sama dengan petang dan juga malam, hujan pun ada ni. Secara umum lah bagi suara ni Perak ya. Baik. Okey, saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Berhormat Dr. Seri Anwar bin Ibrahim. Itu pada hari Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh. Menerusi sesi penyiar tempatan anda ataupun Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani.

0: comadia.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan Perak dan Pulau Pinang memeterai perjanjian bekalan air terawat Pukal bagi tempoh 40 tahun dalam usaha memperkukuh jaminan bekalan air antara kedua-dua negeri. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saraini Muhammad berkata, perjanjian itu membolehkan Perak membekalkan air terawat kepada Pulau Pinang sekaligus memperkukuh kerjasama strategik serta merangsang pembangunan ekonomi dan pelaburan di wilayah utara. Bekalan air itu dijangka memberi manfaat kepada sektor perindustrian dan pengguna di Pulau Pinang selain mengoptimumkan kapasiti bekalan air terawat di Perak. Graduan TVET Politeknik terus menjadi pilihan industri apabila merekodkan kadar kebolehpasaran mencecah 98.6% sekaligus membuktikan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional kekal relevan memenuhi keperluan pasaran kerja. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sa'mud berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan tinggi industri terhadap kualiti graduan politeknik yang memiliki kemahiran selaras dengan kehendak majikan. Beliau berkata, kerajaan akan terus memperkukuh ekosistem TVET bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir dan berdaya saing untuk menyokong pembangunan negara. Vali Malaysia dan Majlis Pembandaran Manjung MPM mempercayai memorandum persefahaman bagi meneruskan kerjasama pembangunan mampan di daerah itu dengan nilai keseluruhan sehingga RM8 juta. Kerjasama berkenaan memberi tumpuan kepada pelaksanaan pelbagai projek yang memberi manfaat kepada komuniti termasuk pemuliharaan alam sekitar, penambahbaikan kemudahan awam dan pembangunan bandar lestari di Manjung. Majlis menandatangani memorandum itu turut disaksikan kepimpinan Vali Malaysia dan MPM sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk serta menyokong pembangunan mampan daerah berkenaan. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Daul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran adalah ubat kesedihan. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bermaksud, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah umpama rumah yang ditinggalkan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa Rasulullah kata begini, tuan-puan sekalian? Kita melihat diibaratkan satu rumah yang kosong akan dihimpunkan jin dan syaitan di dalamnya. Begitu juga dengan hati kita. Bila mana kita tiada Al-Quran dalam hati, bila mana kita kurang zikir kepada Allah, maka hati kita akan kosong. Hati kita tidak mendapat ketenangan yang hakiki. Malah jika Al-Quran ini salah satu perkara yang boleh kita ikuti, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dan mewajibkan diri kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Dalam banyak-banyak hiburan, Al-Quran adalah penghibur buat kita di kala kesedihan. Cara bagaimana, tuan-puan? Yang pertama, kita amalkan pembacaan Al-Quran setiap hari tanpa ada culas walau satu hari. Yang kedua, tuan-puan, kita perlu tadabbur Al-Quran dengan baik untuk kita tahu setiap isi yang tersirat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, setiap permasalahan ataupun ujian yang kita alami dalam kehidupan ada solusinya di dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, jadikanlah Al-Quran ubat kesedihan kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.

Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
1: Jom dengar PRFM. Terima kasih.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohd Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohd Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan terkesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi moden tetapi merangkumi budaya membuat keputusan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohd Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran tu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam peristiwa itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri Jalan Raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bangsa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dasara Dara Ayu dan Bajul Danu, lagunya Rindu Aku Rindu Kamu. Kita ke 5.19 petang di Kesara. Segmen Moh Gebang edisi hari Khamis ya. Terima kasih semua. Terima kasih kerana berada di sini bersama saya di Fajar Hanfi hingga jam 7 malam dan segmen Moh Gebang kita ya. Ada yang tengah minum petang ketika ini. Apa ganja minum petang koma? Ada yang minum petang di tempat kerja. Yang terutama sekali bekerja shift. Kerja shift lah ya. Dia makan malam. Dia makan malam awal tak? Okay, apa khabar Pak Ngah Lenggong? Juga menyapa Eli dekat WhatsApp Konti Pan FM. Selamat petang Kak Mi, Kelabang Selatan. Assalamualaikum Eli. Salam Kak Mi. Kak Mi ni rajin masak. Dia masak apa dia petang ni untuk makan malam. Okay, juga ada sahabat kita Noraini dari Terengganu pun ada ni. Selamat petang. Terima kasih Noraini. Pasti mendengar mesti Atim Klik ya. Juga ada Wan pastinya dari Kelang Sangor juga menyapa saya dekat WhatsApp Konti Pan FM ya. Okey, terima kasih banyak semua. Teruskan bersama saya hingga jam 7.

0: jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada mohlah konga. Kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru negeri Perak.
1: Belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

0: Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan laporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
1: Bila-bila masa, di mana jua Perak FM untuk koma aja. Hiburan berinformasi Perak FM. Semua setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Ini hits di Perak FM dari irama klasik penuh emosi hingga rentak moden yang pasti buat anda menari. Jom layan lagu-lagu Hindi dari klasik hingga paling terkini hanya dalam Hindi Hits di Perak FM.

0: macam makan hampa, bayangkan.
1: Ya.
0: Okey, lagu bernama Sirih Pinang dinyanyi oleh anak Cik Dayang. Kalau berjanji nak masuk meminang, sampai sekarang tak kunjung datang.
1: Indah sungguh bunga dahlia, tanam di laman sebagai penyeri. Patutlah dikau tak kunjung tiba. Rupanya dikau sudah beristeri. Burung merpati terbangnya rendah, singgah sebentar di pohon delima. Puas ku atur takdir yang indah, tetapi hampa yang aku terima.

Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih

home lead. Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Sampai hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk kali ini menemani koma segmen Mokibah di hari Khamis 16 bulan Julai bersama dengan Satu Safar 1448 Hijriah. Dan esok hari Jumaat saya kembali ke tugas ya. Okey, saya akan terus ke segmen malam pula ya. Segmen Atta Koma. Dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam. Nanti kalkan tugas Haji Aida esok ya, malam esok ya. Okey kan, fasa komputer bulan kami dapat ni insyaAllah. Segmen terakhir kita akan bersama Haji Aida 7 malam 12 malam. Dan pasti pada event terus menjadi pilihan nombor 1 koma di mana saja berada ya. Dan saya berdoakan semoga semua pendengar setia pada FM yang juga sedang mendengar siaran kita ketika ini diberikan secara kebahagiaan hendaknya dan pastikan terus bersama kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Pan FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Tausiah. Kita ikuti tausiah sambungan terakhir dari pengajian kitab Minhajul Abidin dengan tajuk Sifat Gopoh-Gapah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz yang dirakamkan di Masjid An-Nur 48 Ulu Kintaipu.
1: Bayangkan tuan-tuan, kiaskan dalam agama kalau kita bersikap keras macam tu. Siapa yang tak datang masjid, jangan bagi daging kurban. Semayang pun tak, apa pun tak, nak daging, jangan bagi. Weh, kerasnya tuan Haji. Keras tak keras? Sabar saklum. Apa kata Haji lembut sikit? Kalau mereka tak datang, mereka datang, masjid tetap masjid ini. Kalau mereka tak datang, mereka datang semayang, Allah tetap hebat Haji. Ya Haji nak kelang kabut siapa? Satu dunia tak semayang, tak rendah martabat Allah. Satu dunia semayang, tak bertambah tinggi pun. Memang Allah maha tinggi pun. So, berlemah lembutlah. Dua ekor lembu kita akan khususkan kepada fakir miskin dan kepada ahli-ahli karya yang tidak datang berjemaah di masjid kita. Jadi saya harap kita dapat kumpul dalam 100 kilo sebab kita dah kenal pasti 100 ahli kampung tak datang semayang. Sama ada dia semayang di tempat lain ataupun dia semayang di rumah, cuma dia tak semayang di masjid. Dia tak semayang di masjid, dia semayang di rumah. Pasal apa? Isteri dia sakit. Pasal apa? Dia bela mak dia nyanyuk. Dia tak boleh nak main semayang di masjid. Tapi dia semayang di rumah. Bukankah bila kita semayang berjamaah di masjid, lepas fardu kifayah orang lain, sudah lah. So, kita pergi hantar dekat dia. Mungkin dengan sekilo daging korban tu, dia tergerak nak jadi ahli jemaah. Mana nak tahu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik derma tu. Tak, kami dari masjid An-Nur Batu Lapan nak hantar daging korban. Eh, saya tak pergi pun dapat ke? Ah, tak apa, kita semua dapat. Tak ada beza-beza. Ah, terima kasih lah. Dia buat masuk daging tu ke dapur. Apa tu bang? Orang masjid bagi daging korban. Ya Allah abang, malunya kita. Semayang tak pergi, kenduri tak pergi, korban tak tolong, tiba-tiba dia orang hantar daging korban. Itulah abang saya kata pergi semayang abang. Oi abang, tak benar campur dengan dia orang. Malu saya abang, pergi je. Maghrib tu sampai tuan. Dia cari balik tukar edar daging. Ada lagi ke daging dia? Astagfirullahalazim. Tak malu betul tuan. Main masjid pasal cari daging je. Kalau kita bersikap keras dengan mereka, tu jangan bagi, tu jangan bagi, tu jangan bagi, langsung dia tak datang. Jiran dia dapat, dia tak dapat. Din, kau tak dapat ke kurban? Tak ada pula. Hei, aku dapat. Macam mana dia orang nak pilih kasih? Ya? Teruk betul lah. Aku pun tak mati kalau tak makan daging tu. Banyak je, belilah. Nampak lah. Jangan bersikap keras dengan orang. Sebab tu saya dah kata dah tadi, sifat ahli sunnah wal jamaah ialah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, bersifat dalam berlemah lembut di dalam berdakwah. Baik, dan dalam perumpamaan yang masyhur diucapkan orang, illam tasta'jil tasil, sekiranya kamu tidak bergopoh gapah nescaya kamu akan sampai ke tempat yang dituju. Ada banyak kes tuan-tuan, dia nak test, dia nak test hantaran 10,000, hantaran 10,000, mas kahwin 500, pengantin pun bubuh dalam album 10,000 ringgit. Bila nak kahwin, dia bagi hantaran keluarga lelaki, bagi hantaran 10,000 pada keluarga perempuan. Depa pun kira, duduk dalam bilik duduk kira, sambil duduk main Elio duduk kira. Dua kali kira, 9,900. Tak cukup 100. yang pengantin perempuan tengah duk sign depan naik qadi, tengah duk sign semua pengantin perempuan kat depan, orang kampung semua ada, yang keluar kot kepala kot tingkap, yang masuk kepala kot tingkap semua nak tengok. Saksi daripada Masjid Batu Lapan pun datang. Tiba-tiba tukang kira duit. Macam mana nak nikah ni tak cukup 100. Janji 10,000, bagi 9,900. Pengantin tu pun geleng kepala. Naik qadi kata, hantaran cukup. Hantaran cukup, hantar ni mas kahwin cukup. Hantaran tak cukup. Apa ai? Tak apalah. 100 tu sekali kita top up lah, kata naik qadi. Mari kita nikah. Nikah. Aku nikahkan dikau apa semua. Habis-habis nikah, dia cerai bini dia. Orang tanya pasal pahan cerai isteri ha? Seratus punya paksa pun dia dah malukan saya depan orang ramai. Seratus punya paksa pun dia ungkit depan orang ramai. Bayangkan besok kalau kami menikah, macam mana hidup kami? Hak 10,000 tu saya sedekah kat dia. Balik gitu. Sebab tu kita sebagai orang tua, jangan gopoh. Dia ni nak try kot ni. Dia ni nak test kita kot. Sabar sat dulu. Tak pun kita jadi orang tua. Ji, janji 10,000 dia bagi 9,900 ya, tak cukup 100. Tak apa, yang 100 saya cukupkan. Kan simple. Kan senang hidup. Sebab tu kita bila jadi orang masjid, kita jadi orang sembahyang, jangan gopoh. Kalau kau gopoh, engkau akan, kalau kau tak gopoh, engkau akan sampai ke tempat yang kau tuju. Tapi kalau kau gopoh, kau terlepas peluang. Banyak peluang yang terlepas sebab tak sabar. Dan dengarlah kepada seorang penyair berkata, qad yudrik al-muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zajal. Kadang-kadang mendapat hajat orang yang bercermat lambat. Kura-kura dan arnab. Lambat sungguh gura-gura. Yang arnak ni pula laju. Laju tak boleh dikejar. Akhirnya dia kata, alah lambat lagi aku tidur, tidur, tidur. Kalah tu dah. Ha, begitu bandingan dia. Orang yang perlahan-lahan, orang yang sabar, insyaAllah dia dapat. Baik dia berniaga ke, baik dia belajar ke, baik dia study ke, baik apa benda pun yang dia nak buat, buat pelan-pelan, insyaAllah kau akan dapat apa yang kau hajat. Kadang-kadang orang yang gopoh dia akan tergelincir. Orang yang gopoh tergelincir. Gopoh keluar bilik air jatuh. Gopoh memasak terbalik kuali. Gopoh angkat barang tertimpa kaki. Gopoh bawa pisau tertikam orang. Gopoh memotong, terpotong tangan sendiri. Gopoh menilai, akhirnya tersilap. Gopoh nak buat keputusan, akhirnya rugi. Ini adalah kebinasaan yang pertama bagi orang yang gopoh. Baik, kebinasaan yang kedua adalah bagi seseorang yang beribadah mempunyai satu hajat. Lalu dia berdoa kepada Allah dan memperbanyakkan doanya dengan bersungguh-sungguh. Maka berkemungkinan dia minta disegerakan penerimaannya sebelum tiba waktunya. Kemudian dia tidak akan mendapat hajatnya kerana dia telah menjadi lemah dan menjadi jemu. Langsung dia meninggalkan doa, maka menyebabkan dia terhalang daripada mencapai segala hajat dan maksudnya. Yang kedua, gopoh akhirnya langsung tak dapat. Contoh, gopoh dalam berdoa. Macam kita sekarang gopoh dalam nak menghilangkan penyakit. Dia mai beli kita ni, ni ustaz, boleh turun kencing manis tu? InsyaAllah. Makan sehari, pergi cek, tak turun pun. Tinggal. ni ubat ni boleh ke dia bagi turun gula ni, insyaAllah kalau amal selalu insyaAllah dia amal 3 hari tak turun pun, buang tu nama dia gopok, boleh tak istiqamah? Boleh tak istiqamah? Saya kata pada satu orang, anak dia ni asyik malam nangis, asyik menangis malam, nama dia Sawan Tangis. Yang seronoknya belah malam je menangis pun, siang dia elok. Nak tidur tak boleh, penat mak bapak. Saya kata, ambil air, ambil air, ambil bedak sejuk, bacakan pada dia surah Al-Fatihah 7 kali. Kemudian ambil daripada surah Al-Kahfi, wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ruhba. Kemudian baca, sapulah bedak dengan air tadi seluruh badan budak tu, insyaAllah tidurlah. Baik. Terus tak betul balik. Tanya pun tidak, reconfirm pun tidak, tanya balik betul tak betul pun tidak, start betul belah. 3 hari telefon. Saya dah buat dah macam ustaz cakap, duk menangis macam tu. Oh ya ke? Abang buat macam mana? Dah macam ustaz cakap lah. Baca Al-Fatihah 7 kali. Saya baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Haa elok. Abang baca 70 kali lagi bagus bang. Buat apa 7 kali? Orang kata dah baca surah Perhabis Waladolin penutup. Baksa jenis tak bertanya. Dapat turis belak, dapat turis belak. Lama-lama jadi apa? Putih kepala, putih tangan, putih kaki. Dia baru ambil doa buka pintu gua, nyanyin son mata kaji semarin sek. Dapat doa tu terus lari, bawa pula lori hantu pula. Abang Kanda Kasim sahabat, doa penutupnya belum baca, nyanyin son mata kaji jalan terus. Akhirnya apa dapat? Balik penyamut, pintu gua terbuka, ini lori apa pula ni? Akhirnya putih pula. Tu P. Ramli aja orang yang gopoh. Walaupun cerita tuan-tuan, cuba tenang-tenang duk bawa kapak, bawa tali satu, kapak satu, sambil duk menyanyi, beginilah nasib diriku yang malang, malah reput tulang. Tengah duk tebang pokok, woi, penyamun datang. Dia panjat pokok, dia duduk daripada pagi. Dia tengok penyamun tu, buat apa langgur tu, nyak nyinsur, sakit kepala penyamun pula, naik basikal. Daripada pagi sampai tengah malam. Hai, kata ketua penyamun. Kejap, apa bacanya? Kata dia, oh bacanya, ngang, sampai duk tulis. Tulisnya, tutuknya. Sampai P. Ramli tu balik, dia duduk atas pokok lagi. Akhirnya dia dapat. Nampak tak? Itu cerita jahat lah penyamun. Cerita jahat lah pergi curi harta penyamun. Jahat atas jahat. Tapi saya nak cerita apa? Tenang. Jangan gopoh. Bila gopoh tuan-tuan, kita tak dapat. Termasuklah gopoh di dalam berdoa. Dia ada doa mustajab ni 3. Da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walid ala waladihi, walidain ala waladihi. Doa yang mustajab, doa orang kena zalim mustajab. Tapi ustaz, saya berdoa sampai sekarang, orang yang buat zalim kat saya tu sihat je ustaz, tak ada apa. Dia buat zalim kat saya, saya doa ustaz, kata makbul, tak ada. Macam mana akak berdoa? Akak doa, ya Allah turunkanlah bala pada dia, ya Allah turunkanlah balasan buruk pada dia, ya Allah. akak gopo. Akak tahu tak akak berdoa tu pada siapa? Pada Allah. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Akak siapa? Akak tu hamba. Hamba minta pada Tuhan. Mana boleh mengarahkan? Akak mengarahkan Tuhan. Ya Allah, kau turunkanlah bala pada dia. Bagi dia mampus cepat sikit. Ya Allah, kenapa tak turun lagi bala? Sekarang siapa Tuhan? Akak kena minta, bukan arahkan. Bila minta, bila Allah nak bagi, bila Allah nak laksana, itu hak Tuhan. Sebab itu minta perlahan-lahan. Nabi Ibrahim berdoa berpuluh tahun nak dapat anak. Dari muda sampai tua, minta anak. Ada dia maki Tuhan? Tak. Dia minta perlahan-lahan. Lah-lah Allah bagi dia anak. Dua-dua jadi Nabi. Jadi saya minta pada tuan-tuan, kalau nak doa, tak payah nak mengarahkan Tuhan. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada kami, ya Allah. Dah, tahulah Tuhan nak buat apa. Yang kedua, doa musafir. Ni saya ni nak musafir, nak pergi Kuala Lumpur. Besok pukul 9, live di TV Hijrah. Masuklah kereta ya, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu bimukrinin. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Yalah. Tengok orang berniaga burger, ya Allah. Murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Kita musafir. Berhenti kat simpang pulai. Duk tengok Cina tu jual minyak hangat. Minyak hangat. Saya suka dengar dia duk jual tu. Orang tua, gemuk badan duk jual minyak merah. Minyak panas. Minyak panas. Minyak panas. Lama saya tak jumpa dah. Tak ada lah bah. Duk jual minyak panas. Orang kan beli pun tapi dia duk cakap. Minyak panas. Minyak panas. Lah tuan-tuan, saya duk sebelah dia. Minyak panas. Minyak panas. Ramai pula orang beli. Pasal apa? Pasal Ustaz Kazim tolong promosi. Walaupun dia kafir, dia tak Islam, saya tolong dia. Terima kasih ya. Sama-sama. Doa saya buat kan. Saya pergi ke Rawang, makan biunsuk pukul 11 pagi, balik pada TV. Duk tengok orang tu menyanyi, basking, duk menyanyi. Semua orang pun tak sedekah ke dia. Sedek tengok. Saya dah tak apa, aku makan sah. Habis-habis makan bang. Oh, Datuk. Mari saya menyanyi satu lagu. Oh, boleh tu. Lagu apa? M. Nasir, Suatu Masa. Oh, boleh. Bagaimana kan ku mula? Hak makan berhenti, hak naik atas tangga mai. Yang berjalan balik pada tandas berhenti. Begini. Ambil gambar, ambil video. Penuh tabung dia entah. Okey bang, balik dulu bang. Ustaz, lain kali menyanyi lagi ya? InsyaAllah. Kita nak tolong orang dalam bentuk macam-macam. Salah satunya, doa bila kita musafir. Ini bila orang naik motor Superman. Mampus dia tu. Aksiden tu, mampus dia tu. Kamu tu sedang musafir. Boleh tak doa yang baik pada dia? Bila tengok budak-budak naik motor ni, budak-budak ni nak mati lah ni. Cuba cakap yang baik-baik. Dan yang ketiga, doa daripada mak bapak pada anak-anak dia. Sebab tu mak-mak, makcik-makcik, sabar sat dulu. Anak darjah 6 nakal. Anak tingkatan 3 buah. Kita ni sampai dah habis dah ikhtiar, kita gopoh. Tak tahulah aku tak ada anak macam kamu, Denoi. Aku tak ada anak macam kamu. Bila kena balai polis, inspektor panggil. Inspektor pula garang. Allah. Saya inspektor tau. Garangnya inspektor ni. Tak faham, tak faham sudah. Perempuan. Garang tak. Balik ke rumah, mak duk maki. Aku tak ada anak macam kamu ni. Kau ada motor kamu jual, ada bisikal kamu langgar orang. Sabar. Kau pergilah tempat lain. Sabar makcik. Cik doa, cik doa. Tengok dia umur 18 tahun, dia berubah. Dialah anak yang paling rajin sekarang. Abang dia yang SPM bagus, dah setahun tak balik. Sibuk jadi doktor, tak sempat nak balik. Kakak dia yang pandai hari tu, SPM 11A, nikah dengan orang Tanzania, sampai sekarang tak balik. Ha. Abang dia nombor 3 hari tu, dapatlah 5A, 4B. Masuk maktab jadi cikgu, pindah Sabah, raya baru balik. Yang duk tolong kita sekarang, yang kita duk kata kenapa lah kau jadi anak aku, kau bukan anak aku, dialah sekarang ni. Santan tak ada dia beli, gas habis dia pergi kutung gas. Kakak kita sakit di KL, dia yang bawa kita pergi. Malam-malam kita semput tak boleh menapas, dia yang ambil minyak panas, dia yang gosok belakang kita. Sebab tu sebagai orang tua, jadi mak, jadi bapa, jangan jangan jemu berdoa. Doalah minta bila Allah nak makbul, tu Allah punya hak. Cuma jangan bergopoh-gapoh nak minta segera, minta segera, minta segera. Cukup bila kita sakit, anni masadiyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dilanda dengan penyakit, ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Cukup. Dia takkan sebut, ya Allah, aku dah makan macam-macam ubat, tak adanya lega. Kalau macam ni mati lagi bagus Tuhan, oi. Jangan cakap macam itu. Dia putih asa, duduk atas katil, tahu lah. Doktor, dah habis doktor, hospital, dah habis hospital. Tak mau. Tahu lah. Homopati, bupati, semua dah pergi, tak mau. Hari itu dia mahu kata, Ustaz Kazim bagus, pergi jumpa dia, minta ke dia, tak mau. Kita jawab, memang tak mau makcik, oi. Pasal makcik minta pada Ustaz Kazim, patutnya minta pada Allah. Yelah, minta pada Allah pun Allah tak bagi, pasal makcik tak sabar. Belum kena lagi ubat dia, belum kena lagi masa dia, sabar. Sebab Allah rindu pada seorang hang, ya Allah, ya Allah. Nanti bila hang sihat, hang tak berdoa dah. Allah suka tengok hang bangun malam-malam, sakit bangun hajat malam-malam, Allah suka. Nanti kalau Allah bagi, hang dah tak sembahyang hajat. Allah suka hang baca Yasin. Nanti kalau kamu dah dapat apa yang diminta, kamu tinggal surah Yasin. Sebab tu Allah tangguhkan sekejap sampai masanya, supaya kita terus beribadat. Jadi jangan gopoh, tenang-tenang tuan-tuan. Baik, tandakan di situ, insyaAllah kita sambung lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah. Demikian tadi berakhirnya tausiah dari pengajian Kitab Minhajul Abidin dengan tajuk Sifat Gopoh-Gapah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, yang dirakamkan di Masjid An-Nur, Batu Lapan, Ulu Kintaipu. Jangan lupa untuk ikuti tausiah setiap hari 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

Silah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak.

0: Assalamualaikum buat semua pendengar setia Perak FM. Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM. Sesi radio nombor 1 Orang Perak ketika ini dah pun memasuki ruangan yang terakhir untuk siaran hari ini, 16 Julai 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 1 Safar 1448 Hijri. Dan kita sekarang ini bersiaran di dalam segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya, Aida Suzali. Dan Aida nak ucapkan terima kasih buat rakan setugas DJ Ellie yang dah pun menemani Koma di ruangan Moh Gebang sebentar tadi, jam 2 petang hingga 7 malam. Seronoklah Aida hari ini rasanya, sebab kebelakangan ini memang Aida nampak ramai warga Perak yang dah mula mengamalkan gaya hidup yang sihat. Selepas kerja, terus melakukan aktiviti rekreasi untuk mengutamakan kesihatan tubuh badan. Lepas kerja dah standby dah baju bersokan, siap-siap terus dah tukar pakaian, memenuhkan ruangan dan taman-taman rekreasi. Ada juga yang ada target baru di dalam Strava, iaitu aplikasi yang orang kata mengukur tahap aktif di dalam aplikasi itu. Ada juga yang berekreasi di dalam pejabat sebab masih lagi dalam tugasan, namun kesihatan badan tetap diutamakan. Macam Tan Sri Jabit kita tu, Tan Sri Fazil kita yang menemani Aida malam ini di unit MCR sambil-sambil memantau sistem, semoga orang kata memastikan sistem keadaan dalam baik. Dia pun juga nak memastikan sistem badannya dalam keadaan yang baik. Sambil memantau sistem konti ini, sambil itu juga dia bertawaf berjoging orang kata di dalam pejabatnya. Alhamdulillah, masing-masing dah mula mengamalkan gaya hidup yang sihat. Semoga kita semua dijauhkan dari sebarang penyakit, InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Dan Aida akan menemani Koma sehingga 12 tengah malam ini. Kalau Koma ada cerita dengan Aida, macam biasa di nombor yang sama 010-200-7055. Dan juga Aida kongsikan info solat sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, di mana sebentar nanti tepat jam 7.35 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Raya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Wan pun kata nak bersihat-sihat juga dekat Kelang, cuaca dingin je, seronok berekreasi petang-petang ni katanya. Jadi jom terus bersama dengan Aida. Jam yang pertama ini kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan lagu-lagu ketuhanan hanya di Perak FM untuk Koma aja.
1: Hai Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Perak FM untuk komen aja.

0: Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa idh

0: الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayuran dan mentimunnya dan bawang putihnya dan kacang dalnya serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula tidak membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, yakni sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

0: Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, yakni tidak menyempurnakannya, maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, yakni dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

tidak dapat kita hitung dan tidak dapat kita nilai. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak berterima kasih termasuk kepada manusia. Allah menyatakan, mengingatkan kita dalam Al-Quran, sekiranya kamu bersyukur.

0: Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran adalah ubat kesedihan. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bermaksud,

0: Dalam banyak-banyak hiburan, Al-Quran adalah penghibur buat kita di kala kesedihan. Cara bagaimana, tuan-puan? Yang pertama, kita amalkan pembacaan Al-Quran setiap hari tanpa ada culas walau satu hari. Yang kedua, tuan-puan, kita perlu tadabbur Al-Quran dengan baik untuk kita tahu setiap isi yang tersirat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, setiap permasalahan ataupun ujian yang kita alami dalam kehidupan ada solusinya di dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, jadikanlah Al-Quran ubat kesedihan kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
2: Lughatul Jannah.
6: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariyah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan bersama Al-Quran.
7: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lughatul Jannah.
8: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

0: Agar FM Hiburan berinformasi untuk koma aja. Kita dah memasuki jam yang kedua untuk ruangan atau koma ini. Dan di jam yang kedua ini ada nak ucapkan selamat malam buat pendengar setiap Para FM. Juga terima kasih kepada Syarul yang menemani Aida di ruangan WhatsApp. Katanya hujan Taiping baru lepas hujan katanya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib dan Syarul sentiasa mendoakan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Dan di jam yang kedua ini macam biasa teruskan menemani Aida di ruangan ini sehingga jam 10 malam, 8 malam sehingga 10 malam kita ada ruangan seleksi pendengar untuk kita berkongsi lagu-lagu kegemaran kita malam ini. Hantarkan di 010-200-7055 lagu apa yang kamu nak layan malam ini dan lagu apa yang kamu nak tujukan buat yang tersayang.
1: Kamu nak yang terkini?

0: FM Ponadre.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Ya, seleksi di Perak FM era 80-an hingga yang terkini. Dan sekarang ini ada nak mainkan lagu era 80-an yang menjadi pilihan Liza. Nak dengarkan lagu Kad Ucapanmu dari Nursyila Amin.

Cici pula nak dengarkan lagu di era 90-an, nyanyian Lina Hangat Ceria dalam Gunda. Abang Fendi nak dengarkan lagu dari era 2000-an, Maui Aduh Salihah.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini. Masuk adalah

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terima kasih orang-orang Ipoh yang bersama menemani Aida malam ini menerusi frekuensi 95.6. Juga shout out. Shout out ya kita malam ini sebab baru dengar lagu Inggeris kan. Untuk mereka juga yang mendengarkan Pride FM ketika ini menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kalau koma belum lagi muat turun, apa lagi sekarang ini kena muat turun sebab percuma sahaja. Boleh dengarkan Pride FM di mana aja koma berada. Dan kita masih lagi di ruangan seleksi pendengar 8 malam hingga 10 malam. Lagu tadi yang baru kita dengar pun juga adalah lagu pilihan pendengar malam ini, Bruno Mars, Risk It All. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Kak Ita Chot. Nak dengarkan lagu dari Arif, tapi lagu pilihan Kak Ita Chot ni tak dapat Aida mainkan. Jadi Aida payung lagu yang inilah.

0: Abang Boboi Sungai Tiang pun ada lagu pilihannya juga. Tidak ketinggalan di situ. Nak dengarkan lagu dari Khalifah, lagu untuk Adinda. Semut Merah dari Dobi, 24 jam Jalan Terminal 1 Kampas. Siap dengan alamat Dobinya dikongsikan di sini. Nak dengarkan lagu Syihah Zikir, Ampun Mohon Ke, Minta Ampun Ke, Tak Ingat Jodohnya, Tak Apa, Tetap Aida Payung. Syihah Zikir, Minta Ampun. Jom kita dengarkan di Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Dalam seleksi

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk

0: Nidaul Islam.
1: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran adalah ubat kesedihan. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bermaksud, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah umpama rumah yang ditinggalkan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa Rasulullah kata begini, tuan-puan sekalian? Kita melihat diibaratkan satu rumah yang kosong akan dihimpunkan jin dan syaitan di dalamnya. Begitu juga dengan hati kita. Bila mana kita tiada Al-Quran dalam hati, bila mana kita kurang zikir pada Allah, maka hati kita akan kosong. Hati kita tidak mendapat ketenangan yang hakiki. Malah jika Al-Quran ini salah satu perkara yang boleh kita ikuti, maka hendaklah kita

0: kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Saluran berinformasi Pera FM untuk koma aja.
1: Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Komo yang berada di Bagan Serai dan Parit Buntak boleh terus dengarkan kami di frekuensi 104.1 MHz. Assalamualaikum, selamat malam bersama dengan saya Aida Suzali. Malam ini pada hari ini 16 Julai 2026, Aida temankan Komo. Sekarang ini kita berada di ruangan seleksi pendengar 8 malam hingga 10 malam. Jadi kalau Komo sedang memandu, nak sing along sambil memandu ataupun nak melakukan aktiviti Koma malam ni, nak healing-healing sambil humming lagu kegemaran sendiri, boleh hantarkan di 010-200-7055. Nak hantarkan ucapan pun boleh aja, nanti Aida bacakan. Kak Hazli Sabaha menemani Aida malam ini dari Tasik Ipoh dengan lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Dhamma Sutra, Sesat Dalam Rindu.

Dengarkan lagu ini buat pendengar setiap Perak FM, juga untuk sahabat grup CJU, semoga terhibur hendaknya. Abang Din Cushion Typing malam ni nak dengarkan lagu dari Eda Ezrin dan Din Manco, Adik Saya Abesoge.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM, untuk koma aja.

Kita baru saja dengarkan lagu Rimba Cinta, nyanyian Medicine. Dan sebelum itu kita dah dengarkan lagu Metallica, Nothing Else Matter. Katanya Kak Ros suka, kongsikan bersama Aida di WhatsApp ni. Katanya lagu ni memang Kak Ros suka, kumpulan Metallica. Jadi Kak Ros hantarlah pula permintaan lagu untuk Aida mainkan lagu kegemaran Kak Ros pula. Dan sekarang ini ada nak mainkan lagu pilihan Acai pula dari Tanjung Ram Rambutan. Ya, nak dengarkan lagu Jimbara, tapi lagu pilihan Acha ni tak dapat Aida mainkan. Jadi Aida payung lagu yang confirm Acha pun tahu, pendengar setia Perak FM pun tahu.

Farhana. Itu tajuk lagunya. Jom Aida nak mainkan pula lagu pilihan Mantashaw. Nak dengarkan lagu dari UK. Di sana menanti, di sini menunggu.

lagu ini ditujukan buat Rosyada Kasim, Nur Ain Chom dan juga Aiman Hakimi. Semoga terhibur hendaknya. Dan Aida nak payung pula Hisham nak dengarkan lagu dari Ira Shakira, Terpesona.

0: Kan katanya cuaca hujan renyai je petang tadi sampailah sekarang. Dan lagu ini menjadi hiburan untuk diri sendiri, juga buat Syah yang berada di Kampung SC, juga buat semua sahabat Perak FM dan cikgu-cikgu yang berada di Teluk Intan. Kak Ros perkongsikan katanya dekat Geri hujan lebat. Berhati-hatilah buat semua yang berada di Geri, yang berada dalam pemanduan terutama sekali. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jom sambil-sambil kita beristirahat malam ini, kita dengarkan lagu di ruangan seleksi pendengar.
1: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu kami.

Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

Berat FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Buat koma yang sedang bertugas malam ini, selamat menjalankan tugasan koma juga amanah yang diberikan. Semoga ada keberkatan di setiap tindakan yang kita lakukan dan kita jalankan sepanjang pekerjaan kita. Dan sambil-sambil koma bekerja tu, kalau rasa mengantuk ke, rasa penat ke, Aida harap lagu-lagu yang Aida payung malam ini dapat menghiburkan koma juga menemani koma malam ini. Bersama dengan Aida malam ini di ruangan WhatsApp, kita ada Cu Intan, katanya nak buat ucapan untuk warga Sauk juga sahabat-sahabat handai. Dan Cu Intan doakan semoga kita semua sukses dalam kerjaya masing-masing. Mudah-mudahan insyaAllah, amin. Azman kongsikan dengan Aida, katanya malam ni hujan renyai-renyai juga. Surida dari Selama, adakah hujan, Surida, boleh kongsikan dengan Aida? Ahmad Batu Gajah katanya alhamdulillah malam ni batu gajah hujan koma. Mungkin kita pun sepanjang minggu ini dengan kepanasannya kan, Allah berikan hujan rahmat buat kita. Itulah orang kata, di sebalik sesuatu itu pasti ada hikmah. Kita dah mengaduh orang kata kepanasan, keletihan, Allah bagi hujan untuk kita. Begitulah kalau ujian yang menimpa kita. Selepas ribut, selepas hujan badai, pastinya akan ada pelangi, pastinya akan ada cahaya yang menerangi di perhujung simpang. Oh, macam lagu pula, di persimpangan dilema. Jom, malam ini ada nak payung lagi lagu-lagu untuk koma, untuk menemani koma malam ini. Mungkin buat koma yang sedang beristirahat dalam pemanduan dan sebagainya. Kalau ada ucapan, hantarkan, nanti Aida bacakan. Perak FM untuk koma je.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM. Untuk

0: 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Suzali. Haji Zulkifli temankan Aida lah malam ni dari Taman Meru Ipoh, hadir dengan pantun yang cukup berpuitis. Aida bacakan pantun ini untuk koma ya. Kalau api kian berbalam, jangan sumbu kita salahkan. Kalau mimpi kian kelam, jangan rindu kita kiaskan. Aida minta Haji Zulkifli untuk rungkaikan pantun ini, tapi masih lagi tak dapat jawapan daripada Haji. Aida cubalah untuk rungkaikan. Jadi Aida rasa maksud daripada mimpi pula pantun yang Haji Zulkifli kongsikan dengan Aida juga sahabat pendengar Perak FM ni, Aida rasa rangkapnya yang berbunyi, kalau api kian berbalam, jangan sumbu kita salahkan. Kalau mimpi kian kelam, jangan rindu kita kiaskan. Ini bermaksud kadang-kadang kita sebagai manusia ni, bila sesuatu berubah dalam hidup kita, kita cepat sangat mencari siapa yang salah. Sedangkan yang berlaku mungkin keadaan, masa ataupun takdir yang mengubah segalanya. Begitu juga kalau hati terasa kosong, tak semestinya kerana kita rindu kepada seseorang. Mungkin kita sedang penat, jadi apa yang kita perlukan adalah rehat, dan mungkin juga kita sedang belajar menerima apa yang telah ditentukan. Jadi jangan terlalu cepat untuk menghukum, sebaliknya kita cuba untuk fahami apa sebenarnya sedang berlaku dalam hidup kita. Kalau Haji Zulkifli sedang mendengarkan Aida ketika ini, mungkin boleh kongsikan adakah benar rungkaian yang Aida cuba jelaskan dan kongsikan ini, ataupun ada maksud lain di sebaliknya. Dan kalau koma pun tahu maksud di sebalik pantun ini, kalau api kian berbalam, jangan sumbu kita salahkan. Kalau mimpi kian kelam, jangan rindu kita kiaskan. Kongsikan di 010-200-7055.
1: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apalagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Hai koma, saya Tajul. Kongsikan hujung minggu koma bersama Perak FM semestinya untuk koma aja.

Atukoma 7 malam sehingga 12.30 malam bersama dengan saya Aida Sazali. Dan malam ini sebenarnya Aida terima satu perkongsian di ruangan WhatsApp yang sangat menyentuh hati Aida daripada Surida dari Selama. Katanya sedang balik dari hospital Ipoh dalam perjalanan, katanya anak sulung saya discharge tadi. Dia dalam rawatan kemoterapi dan mohon doa dari semua pendengar Pure FM, doakan kesembuhan segera sepenuhnya buat anak saya Ashraf dari kansernya, juga buat rakan-rakan wadnya yang lain. Ya Allah, ini adalah satu ujian yang sungguh orang kata kalau Aida tak mampu rasanya untuk Aida tanggung. Ini bermakna Kak Surida kita seorang yang sangat kuat. Jadi Aida nak ucapkan terima kasih kepada Kak Surida kerana menjadi seorang ibu yang kuat, menjadi insan yang sentiasa menemani Ashraf dalam perjalanan menempuh perjalanan ini. Dan juga semestinya Aida doakan semoga Ashraf diberikan kesembuhan, dipermudahkan segala urusan rawatan Ashraf, juga dikunjungi kan kekuatan untuk Ashraf dan seluruh ahli keluarga. Dan juga kita mestilah doakan juga buat rakan-rakan wadnya yang masih meneruskan rawatan di wad, semoga mereka juga diberikan kesembuhan dan juga kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Dan untuk semua pendengar setiap Pure FM, jom kita doakan buat mereka. Dan sesungguhnya doa yang baik dari kita ni adalah hadiah yang sangat bermakna buat mereka yang memerlukan sokongan daripada kita. Dan semoga Allah SWT mengurniakan kesihatan, mengangkat segala kesakitan dan juga mempermudahkan setiap langkah mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Buat Ashraf dan keluarga, Kak Surida sekeluarga, dan ketahuilah sesungguhnya bahawasanya semua pendengar setiap Pure FM yang mendengarkan Pure FM ketika ini turut mengiringi Kak Surida, Ashraf dan sekeluarga dengan doa. Semoga Ashraf dan keluarga terus kuat dan jangan pernah putus harapan.

rakannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu aja.

0: Baik, tugasan AIDA menemani koma untuk ruangan atau koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam berakhir di sini untuk edisi 16 Julai 2026. Terima kasih AIDA ucapkan buat koma yang terus setia mendengarkan Pera FM 18 jam sehari sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zulu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa.

persembahan Deep Purple dengan Harry Styles. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Banyak 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu muncul lagi. Lalu kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng buruh hantu, geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng buruh hantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada eh? Biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Crystal dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di Nasional FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik buat pemandu-pemandu se-Malaysia macam biasa, ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi, ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jaga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Berhantu. Selimut betul, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Badang Terap. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajinah Fadisa Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum Abang Manis. Diana dari Miri Sarawak, ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. PK Amin seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik, ha? Saka Bondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nenek Ani, Muhammad Isya Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, eh, memang sentiasa dengan dengar Nasional FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Lin Roslinda, Ita John dari Ipoh, ya, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Putri Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, Elbi, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Jasmizi, Abdullah. Hadir dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Nasolihadin, Syah Putra Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari ni, hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap. Cuaca di Alustar hujan, ha, jadi kalau hujan tu hati-hatilah, eh, jangan laju-laju. Asyik Ari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlahdin, ramai ni, ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila and Request. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ramlahdin, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini ya, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita. Bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Gaban, Space Cop Gaban.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas

derap komando dari kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudera negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua rakyat Malaysia adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, perit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh Bapa Kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakanlah, sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu cipta Arman Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kempuruhan tu luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 minit pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Beruang tu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ia bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu Menangis Tapi Bujuk Katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 minit pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan, sejuk, tapi saya percaya geng-geng buruh hantu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu, termenung jauh, memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang, tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja, kena cari duit. Lepas tu beli ikan, beli sayur, dah balik tu bukan beli terus makan, nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh, pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun lah perkara-perkara yang betul, yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866, bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Jadi tolonglah ya. Ini sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatimah, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Mahdi, Naim, Uda, Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chot, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Fikri 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sobari, Nur Cahir dari Perlis, Ajib 819, Sang Ruminan Empire, Mazia Kalfa, Jumain Kromo, Hayati Majid, Wati 77, kita ada siapa lagi, Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Junaidah Ilyas, Ani Zakaria, Metro Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Abang Manis, Bambang Zul The Red Warrior pun hadir, kepada Trade Plate Lori Isuzu, Abang-abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya, Kamaria, Zari, Zainah dari Kang Abelis, mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia, Nur Cahaya 237,
Kita ada siapa lagi, Mohd Fikri. Tapi-tapi lainnya kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Melalui lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Terus layan terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Tema Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta.

lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samiro, paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Darayan. Melalui lagunya ialah Kehayan lah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem, filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga, kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman, kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis kalau tengok cerita ini. Oh, ya. Abang-abang lori, pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampaian dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah menyekat penyelewengan fakta terutamanya, dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Pro 2 Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoy, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade, kita ada Ahmad Rizal, Ida Comel, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis, kita ada siapa lagi, Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita beribu, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh mantap, Duda Garang eh. Jajah 83 juga turut hadir. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Sebab saya masih tak sabar nak melayan kenangan kan. Kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya.
jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Saharu Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza menulis lagu ini pun Nama Merindu. Terus dayang, terus dengarkan Nasional Gimburhantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

sebuah lagu ciptaan Azam Dungon lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi, 1 minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bakal melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Geng-geng Buruhan tu mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk pemandu-pemandu, pilot-pilot darat. Dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalahguna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Di mana pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan juga pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Faizal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa jua bentuk, termasuklah menerusi media sosial, agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu. Contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedua.

ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Bian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suhana Anga, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Bahar. Wow. Ada Najib Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh, mantap. Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Gem Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat GBH Radio terbaik. Segmen terbaik. Tengah malam anda. Segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair. Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Gem Buruh Hantu.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

G14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan. Nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Namun di tengah jalan, akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh. Bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di Ibu Negara juga. Cuaca agak dingin lah di Ibu Negara. Dan ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang. Kelantan di daerah gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu. Termasuklah di Sandakan, Kinah, Batangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Paman-paman, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Wuih, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri sama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini ya. Hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasional Gimburu Hantu.

Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2.57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng berhantu semua, pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda, Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Ana Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya, saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Suliza Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 6979, Don't Care About Me, Azwa Zula juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Ang Ari, Abang Lori hadir, pam-pam-pam, hon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ni ramai-ramai yang baru hadir ni berbongan tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni, ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam. Kita dah memasuki jam yang keempat.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, Search dengan Isabella, sehingga di adaptasikan melalui filem Isabella. Lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena, filem Fenomena tahun 1990, arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu, tahu. Wajahnya pen Asia kan. Okay, 3.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, sarapan pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah, manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rozi, Kuala Muda, kita ada Noor Azia Muhammad, ada Icang, Kimi dari Sarawak, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Ebi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya, ramai. Siapa lagi? Paman Ujang, Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Mau ni Usop. Muncul Bad SB, baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT, Hadilah yang GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis, mantap. Pudin Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali ke Pak Maon waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Chome, birthday hari ni, selamat hari lahir untuk anda Iris Chome. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terima
lagu-lagu ini terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat atau zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ya, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat Penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi. Malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Itu jangan salahkan saya. Sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng Buruhan tu, kita memang bermimpi. Tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia yang sedang mendengarkan Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda, okey? Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun dan sekaligus menjadikan isyarat amaran amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan trend yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baharu didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini saja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah, senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang disembunyikan.

Kak Aikela Hasni dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga Mersing hadir, apa nama Merindu juga, Dapur Mio Riza juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramai lagi yang berhantu yang sentiasa punch card dengan saya, yang sentiasa hadir, yang sentiasa kata orang tu menyokong National FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah, syukur. On terus, Mizi 85 katanya, on sampai pagi, okey? Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Kajol dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kim Burhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
0: Lagu-lagu terbaik.

0: Lukis dengan membara.
1: Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Nasunang yang berhantu, Nun Alif Zain Alif masih lagi menemani anda. Orang yang masih lagi kata orang tu terus teman berteman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang. Ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1:30 minit pagi. Oh, betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana. InsyaAllah saya ada eh? Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Bro Dua Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, My Rose, siapa lagi? Miss Aziz, Zam 67, ada My Rentap Official. Kita ada Su-79, Pio Paka dari Kuantan, siapa lagi? Syah Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju-8754, Isa-Isa, Mo'iti pun hadir juga eh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga turut bersama-sama. Zila Daud, salam dari Maceh Kelateh. Oh mantap, Mek Kelateh, Mek Kelateh, Comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Boleh lah, boleh lah. Janji faham kan. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Terutama yang nak menangis sebibu juga tidak lagi, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda.

bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

ini lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu, bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir, 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ni, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.48. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka 5.57. Markala Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5.58. Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.59. Alustar Kedah 5.58. dan Kangar Perlis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik ya. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan titian perjalanan.

0: Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk nikah, cerai dan rujuk, memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami bahawa perkara yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian, semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil walimatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai. Ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, arti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga, sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik. Maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu, dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai isteri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan. Jadi orang yang sempurna akal mereka, sudah pastilah mereka berkeinginan, memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu, yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan. Sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh, melakukan persetubuhan, serta mampu menyara isteri. Maknanya, orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah, perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Jadi dalam menundukkan nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, hendaklah dia mereka ni perbanyakkan ibadah puasa. Baik, para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan suatu perkara yang manusia hanya buat secara adat saja, tidak. Ia adalah suatu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ia termasuk dalam hukum hakam Islam, agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah bahan keseronokan, dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung. Mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan, dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain Nabi SAW sabda, "Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'attur was-siwak wan-nikah." Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan, dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka akan yakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik.
1: Allahumma

kumpulan iklim dengan di pintu Malik Gai. Membawa kita ke 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan? Dari utara nak ke Kuala Lumpur, dari selatan nak ke Kuala Lumpur, boleh singgah ke Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan yang ada dekat sana. Persembahan-persembahan artis yang terkenal juga kami bawakan. Kami bawakan kepada anda. RTM, teman setia anda. Dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstand untuk perlawanan akhir. Perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan England ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Pukul 6 pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai berkongsian menarik. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi ya, perkongsian juga banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0 Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Oh, betul, ya sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis serasi dengan ku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu. Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana, tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya, selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga, yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini. Kerana
anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar Nasional FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di Nasional FM ini sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jauh anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum sebelum itu, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini. Kata-kata hari ini sebenarnya, mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak, ada banyak kan, ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang, tapi kita kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kemesraan daripada kami Pera FM.
0: Ya, salam Jumaat hari ini.
1: Jumaat
0: 17 Julai 2026.
1: Bersamaan dua Safar 1448 Hijrah. Di segmen Gegar Pagi 6.10, saya Faizal
0: dan saya Ida Syaridah di sini bersama dengan Koma sampailah jam 10 pagi. Dan apapun sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.59 minit pagi.
1: Manakala tepat pukul 7.09 pagi nanti, syuruk menjelma. Makna kata tamat waktu solat fardu subuh. Jadi bersegeralah menunaikan solat subuh.
0: Jangan lewat-lewat. Okay. Dan apa-apa yang pastinya, kalau yang mana nak hantarkan kiriman WhatsApp dengan kita, boleh je terus hantar. Kan? Mana yang ada dengarkan kita sekarang ni, mungkin dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja ke, ya webinar eh.
1: Ada yang keluar awal.
0: Ada sebab dia daripada Terintan. Daripada Tepin.
1: Contoh kan? Dari Ipoh ni ke Kuala Lumpur pun ada, Ida.
0: Betul-betul. Ada yang keluar awal kan. Nah, jadi mana itu, Ida doakan semoga dipermudahkan segala urusan, semoga selamat sampai ke tempat kerja.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Baik, jadi apa pun, terus bersama dengan kami di Pan FM,
1: hiburan berinformasi
0: untuk koma aja.

0: Islam, kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa. Tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibn Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti

0: posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia, ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanal qur'ana lizikri fahal mim mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti, dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulub wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Perak FM, hari beranda informasinya untuk kamu aja. Terima kasih yang tersetia bersama dengan kami di Perak FM. Dah pun 6.33 minit pagi, masih lagi bertemankan saya Ida dan juga
1: saya Faizal. Gegor pagi 6.10
0: 6 pagi 10 pagi. Okey, kalau tengok keadaan pun masih gelap lagi lah, sebab baru pukul 6.30 kan. 6.30
1: sebab syuruk nanti 7.09 minit pagi kan. Sempat lagi ni.
0: Sempat lagi ni.
1: Anak, cucu, semua tanggungan lah rumah kita tu lah.
0: Ya kan. Okey, baik, yang menyapa kita sekarang ni.
1: Siapa ni? Jap. Yang ni. Ni siapa ni? Pada cok, pukul 4.7 minit awal tadi.
0: Awal ya. Cok Ali. Apa? Orang Pitot.
1: Tak tahulah. Mana saya tahu.
0: Orang Parik kot. Sebab Cok Ali kan dari Parik kan.
1: Betul lah. T dengan R dekat. I dengan O dekat.
0: Orang Parik. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Pagi kita bersyukur pada Allah. Suasana harmoni aman. Pada keluarga dan negara kita. Amin. Kita dah menaik pukul 4 pagi kan.
1: Betul lah. Tapi itulah, ini dapat kita buat kesimpulan lah. Kalau kita menaik, kita tengok dulu sebelum kita menghantar tu kan.
0: Ya.
1: Takut yang lain jadinya nanti.
0: Lain jadi perkataannya tu ya.
1: Ini okay. Kiriman pada pukul 4.56 minit pagi.
0: Waih juga ni.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam dua Safar 1448 Hijrah. Ini kiriman daripada Cik Zefuzil. Terima kasih Cik Zefuzil, mendoakan untuk kita Ida.
0: Ya, terima kasih semualah, ya. Baik, dan juga ni ada Amy Roti Canai. Assalamualaikum. Katanya Amy Roti Canai, warung Manjoy, kampung Manjoy. Semoga Allah memudahkan segala urusan.
1: Roti telur satu.
0: Gitu eh.
1: Roti telur lah teman. Ni siapa ni? Datangnya daripada Yong Marhamah. Salam Jumaat, semoga Allah memberi kita rahmat dan keberkatan hidup untuk terus tabah menjalani hari-hari yang mendatang. Amin. Dia bagi kata-kata ni dah. Kecil benar lah tengok. Dunia adalah negeri ujian. Selama masih hidup, maka Allah akan terus menguji kita. Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah sehingga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia peringatan untuk kita semua itulah. Terima kasih Yong Marhamah. Kiriman seterusnya datang daripada siapa ni dah?
0: Daripada Kak Nur Aminah, Muhammad Saleh, Taman Temara Ipoh. Katanya selamat pagi di bertugas sama konti Radio Perak FM untuk koma aja.
1: Amin. Terima kasih Kak Nur Aminah ya. Okey, Perak FM, Taufik Apek Ujung Rintis. Selamat pagi buat pendengar Perak FM, sahabat Perak FM, Abang Bobo Rosli Nasi Lemak Sungai Tiang, Baruh Bagan Datuk, penduduk kampung Hujung Rintis, dan juga Kak Ida dan juga Abang Faizal. Terima kasih.
0: Okay.
1: Semoga ceria-ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Kak Ida dan Abang Faizal, ni saya nak pergi niaga di Pasar Pagi Sungai Ranggam. Layan Perak FM ni untuk koma aja.
0: Jadi
1: semoga perniagaan Taufik Apek Ujung Rintis ni laris lah hari ni.
0: Laris lah, dipermudahkan segala urusan lah kata orang ya.
1: Tapi hari Jumaat ni bersedekah banyak lah. Kalau tak, contoh lebih macam mana? Kalau tak jualan tu, dia kata nasi lemak tadi ya? Dah abang bobo yang berniaga nasi lemak. Contoh kalau kita berniaga, kita lebihkan sikit. Kata buah tu 1 kilo, lebihkan sikit. Walaupun harganya sama.
0: Dari Jumaat kan. Okey, baik. Assalamualaikum DJ Ida dan juga Faizal. Doa yang baik-baik, niat yang baik, fikir yang baik-baik, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Ya rabbal alamin. Dari Cik Angah, Puncak Jelapang. Mohan hantar budak.
1: Jadi semoga selamat dalam perjalanan Cik Angah lah ya.
0: Dipermudahkan segala urusan Cik Angah eh. Sekarang ni pun kalau baru semalam kan, kemarin sedih kan.
1: Apa cerita?
0: Pasal pemandu wanita terlanggar budak yang dihantarnya Allah tu Allah. Kan budak tu budak baru dah jadi satu
1: Allah
0: kenang anak sendiri.
1: Aduh kan? Kejadian-kejadian begitu tak berulang lagi.
0: Sentiasa berhati-hati dipermudahkanlah bagi mereka-mereka yang menghantar anak-anak ni.
1: Kan sekat yang bertugas hantar anak ni siapa-siapa saja.
0: Siapa-siapa jelah.
1: Pengguna jalan raya
0: kan. Pengguna jalan raya ni kalau boleh kita elakkan, kita elakkanlah
1: Okey, nak habiskan juga Ida ni
0: boleh lah kalau tu. Siapa tu lagi?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ida berdua. Selamat berkonti. Selamat Jumaat buat semua pendengar setiap Perak FM. Semoga dimudahkan urusan kita semua. Amin. Saya ni Sarimah dari Bumi Hijau, Pantai Remeh.
0: Orang Pantai Remeh.
1: Habar-habar. Ni daripada siapa ni dah?
0: Mana?
1: Ni.
0: Daripada siapa tu? Jit Rahman, Lasah Sungai Siput.
1: Okey.
0: Moga sihat dan ceria katanya.
1: Terima kasih. Terima kasih. Lasah, Jit Rahman, Lasah nama Jit, artis.
0: Jit Rahman ni nama style tau. Okey, seterusnya ada siapa ni?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Syam Bukit Cawi.
0: Ya. Yeah.
1: Bukit Cawi kat mana ni?
0: Pernah dengar.
1: Salam pagi Jumaat yang barakah buat isteri dan anak-anak. Juga buat yang mengenali untuk koma aja. Terima kasih. Syam Bukit Jawi. Tapi di DP-nya Osman Bini apa ni?
0: Osman
1: Bini D. Bin Idi kot.
0: Bin kot. Bin Idi. Mungkin laku dia. Okey. Baik. Apapun kejap lagi. Jam 7 pagi. Kita akan ke National FM balik. Untuk ikuti untuk utama 7 pagi. Yeah. Dan juga hari ini dalam sejarah. Lepas tu pastinya bersama dengan kami lagi. Dan kita ada laporan cuaca. Juga laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ada juga utama di Akebang.
1: Di samping ada lagu-lagu yang menghiburkan untuk anda.
0: Yeah, betul. Kan? Jadi kau kena terus setialah bersama sama dengan Perak FM. FM untuk koma aja.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Baik, Bra FM, mari beranak informasinya tentunya untuk Gomu aja. Jam kedua lah eh.
1: Betul, jam kedua di Gegor Pagi.
0: Di Gegor Pagi.
1: Hari ini Selasa 17 Julai
0: Selasa.
1: 2000. Eh, saya sebut Selasa ke apa?
0: Selasa.
1: Jumaat. Hari Jumaat.
0: Janganlah ke belakang lagi, bukan, bang. Kita kalau boleh tak sabar dah hari Jumaat ni. Hari yang paling gembira. Dia penghulu segala hari.
1: Ya, dan akan berlaku program esok.
0: Ya, bintang esok. Kecil, bintang kecil.
1: Tapi bukan kita nak bicarakan tu lagi.
0: Oh, tapi sekarang ni belum ni. Sekejap lagi kita cerita lagi banyak lebih lanjut mengenai
1: kita
0: bintang kecil. Kita sekarang ni nak ikuti untuk laporan cuaca lah, kan. Di talian telah pun bersedia. Kita nak bersama dengan Cik Akmal Cik kita. Akmal. Dari Pejabat Meteorologi Batu Pulau Pinang. Jadi silakan Cik Akmal.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Akmal dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Jumaat 17 Julai 2026. Untuk makluman, setakat jam ini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak seterusnya untuk tujuan pada hari ini. Pada sebelah pagi, cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijaga berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapat makluman dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumbah, Mak Faisal bin Muhammad Zah.
2: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
4: Ya, Perak FM, mari berada di informasinya tentunya untuk koma aja.
5: 7.25.
4: Ya.
5: 7.25 minit pagi. Kalau awal tadi kita bersama dengan
4: cuaca
5: sekarang ni.
4: Sekarang ni kita nak ikuti untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Sudah pun bersedia di talian, kita nak bersama dengan Tuan Halil. Jadi ya, silakan.
6: Silakan, Tuan. Terima kasih kepada DJ yang tugas. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba, Halil bin Mazin, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 16 Julai 2026 adalah sebanyak 27 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 7 kes. Manakala kes penyelamatan pulih ada sebanyak 7 kes. Dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 13 kes. Akhir kata, pada pendengar sekalian, perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sesepeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh hubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Tolong Kanan Penguasa Bomba, Khalid bin Mazin, dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
3: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
7: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Ayah Berat FM, mari berada di informasinya tentunya untuk kamu aja.
1: Alhamdulillah, 7.40 minit pagi pertemuan kita di Gegar Pagi 6.10.
0: Yeah.
1: Alright, jam kedua ni dah.
0: Ya, yeah, jam kedua sekarang ni. Kita pun dah dapat banyak sangat kiriman WhatsApp.
1: Yang kita terima. Lah.
0: Terima kasih banyak-banyak. Kan?
1: Yang siapa ni?
0: Ada siapa ni? Assalamualaikum DJ Faizal. DJ Ida, selamat pagi. Saya Abang Lan dari Beruas.
1: Yes,
0: ingin mengucapkan selamat hari Jumaat. Penuh barakah dengan semoga kita semua selalu dirahmat Allah katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Hari Jumaat ni.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum DJ berdua.
0: Ya, yeah. Salam.
1: Selamat pagi. Selamat pagi Jumaat penghulu segala hari. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Hadir dari kampung Cik Zainal Cemoh. Ucapan selamat pagi Jumaat kepada keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM. Dan tak lupa buat semua pendengar Perak FM tak kira di mana pun berada. Semoga pagi Jumaat ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Amin.
1: Kak Liza, Cik Zainal lah. Dari kampung Cik Zainal.
0: Okey.
1: Ni siapa pula Ida?
0: Yang ni siapa? Kak Nak Zilawati kan, dan dari taman apa?
1: Taman Sri Bandar.
0: Sri Bandar Kampung Gajah. Katanya dia titikkan doa lah dekat kita. Amin. Kan? Semoga dipanjangkan umur katanya. Suami isteri ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, anak-anak kami, amin, keluarga kami, gunakan kami kesihatan yang baik.
1: Amin.
0: Luaskan rezeki kami, semoga dipanjang kesihatan rahim lah antara pendengar-pendengar. Yo. Dan gunakan kami kebahagiaan hingga ke jannah katanya.
1: Itu yang kita harapkan.
0: Ya, masukkan kami semua di syurga-Mu. Semoga doa ibadah kami diterima Allah Subhanahu Wa Taala katanya. Selamat bertugas Ida dan Faizal.
1: Terima kasih
0: Kak Nazilawati.
1: Kak Nazila. Dan ini datang daripada Tuan Haji Syarudin dari Taman Kelendang Jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi pada DJ Ida, Syarida dan juga Faizal serta semua pendengar setiap FM. Radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain. Di pagi Jumaat yang barakah ini, dengan berkat doa dari kalian dan izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Terima kasih Tuan Haji Syarudin, Taman Kelendang Jaya. tak siap ke Ida?
0: Okey, lagi ni.
1: Apa pula ni? Datangnya daripada
0: Izmir. Dari Lapak Setia.
1: Apa katanya?
0: Salam Jumaat. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan.
1: Amin. Semoga di dalam rahmat Allah selalu. Okey, Kak Zah, Nibung Tebal.
0: Okey, apa katanya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DJ Mtugai pagi ni. Selamat berkonti. Kak Zah ni pun terbaik, ingin mengucapkan selamat pagi buat semua pendengar setiap Perak FM yang sedang mengikuti siaran Gegar Pagi. Salam Jumaat yang penuh barakah penghulu segala hari. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah hendaknya dan diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita. Semoga roh mereka dicucuri rahmat Allah selalu dan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan solehin. Kak Zah, pagi-pagi ni macam biasalah. Saya buat menguruskan kerja-kerja rumah yang tak pernah habis sambil melayan siaran Perak FM. Cuaca di Nibung Tebal pagi ni nampak cerah saja. Tapi di perkarangan Perak FM ni redup je Ida.
0: Redup eh?
1: Redup. Terima kasih Kak Zah. Ni siapa pula dah?
0: Okey, Kak Mi. Sama Gunti. Semoga sihat selalu buat DJ berdua katanya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Mi. Dan kita baca pergi habis lah. Sejak lagi kita nak ikuti utama di akhbar pula. Okey, Assalamualaikum Faizal Ida. Salam pagi Jumaat. Apa khabar? Di pagi ni moh koma terus mendengar lagu-lagu dari Perak FM. Pastinya untuk koma aja lah Yop Yong. Pakcik Bahari ni dari Batu Gajah, Perak. Teruskan memberi sokongan kepada DJ-DJ Perak FM untuk koma aja.
0: Okey Kak Mona Rahim dari Kampung Hulu Cemoh. Assalamualaikum DJ Faizal, DJ Ida. Salam Jumaat buat warga Kampung Hulu Cemoh, sahabat CJU, sahabat Perak FM, sedara mara, sepupu, sepapat, semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana saja kamu berada. Perak FM untuk kamu je tak mandai yang lain. Semoga pemudahkan segala urusan dan dimewahkan rezeki kita semua. Amin.
1: Jangan mandai yang lain, tetap bersama Perak FM ya. Ini soalan. Okey, tak apa. Kak Mawar Perak, Taman Mesir Raya Kampar. Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Salam Kak Mawar. Selamat pagi. Jumaat. Faizal, Lida.
0: Ya.
1: Juga semua kawan-kawan Perak FM. Sihat-sihat selalu ya. Ha? Daripada Kak Mawar doakan ni.
0: Ya.
1: Terima kasih Kak Mawar.
0: Mm-hmm. Okey, ada Abbas Jani dari Ipoh Perak. Assalamualaikum kepada semua pendengar Perak FM dan warga kerja Perak FM. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu. Cuaca pagi ni cerah katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Okeylah.
1: Okay.
0: Nampaknya kejap lagi kita akan ikuti untuk utama tujuh Ali Akbar.
1: Dan kita akan ikuti Water Perak pula lepas tu.
0: Baik, dan terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Ibu dan informasi.
0: Untuk komo aja.

0: Ethereum RTM Pega.
1: Tak sempat hadir.
2: Jangan risau. Kamu boleh mengikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
3: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
4: Ada more lah Koma. Jumpa kami di Auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan lahirnya juara baru Bintang Kecil Negeri Perak 2026.
5: Ya, Perak FM, mari pulang dari informasinya untuk Koma aja. Itu dia, meriah. Kita punya promo
6: meriah,
5: Bintang Kecil.
6: Bintang Kecil yang bakal berlangsung hari Sabtu ni.
5: Maknanya esok lah, pukul 2 petang. Pukul 2 petang. Jadi kita boleh tengok lah ke sendiri secara langsung kan. Boleh datang ke auditorium.
6: Yang syoknya boleh masuk ke auditorium tu, rasa kenikmatan duduk dalam auditorium Perak FM.
5: Betul, mana yang dah pernah rasa pernah lah kan.
6: Tahu macam mana,
5: tahu keadaannya. Mungkin ada yang pernah apa ikuti kita punya konsert, teater Labun Mak Dara, pernah merasa masuk lah kan. Jadi kali ni kita tengok adik-adik kita pula berentak.
6: Yang menariknya, sebelum masuk tu berjual beli dululah.
5: Ada jual beli dekat pusil, kita boleh jual beli situ kan.
6: Tapi yang pastinya Makanan di situ lah.
5: Tak boleh masuk. Sebab auditorium kita kan dia macam yalah,
6: tempat yang kelas lah.
5: Kelas lah, kata orang kan, eksklusif sikit.
6: Takkan kita nak kotorkan
5: nanti habis kan. Jadi kamu boleh datang lah beramai-ramai kan.
6: Bawa semua. Kalau ada anak, bawa anak.
5: Dia tak ada had umur kan, boleh?
6: Tak ada had umur.
5: Semua boleh masuk?
6: Semua boleh masuk.
5: Sebab kalau kita tengok pun, ini pun pertandingan kanak-kanak. Jadi kita boleh tengok kanak-kanak kita menyanyi daripada pelbagai sekolah kan?
6: Ya.
5: Di negeri Perak, daerah. Itu dia.
6: Bakat-bakat ni mungkin, bakat-bakat ni akan mewarnai industri seni kita nanti ni.
5: Ya, mana tahu kan, ada rezeki, Perak dapat ke peringkat seterusnya.
6: Ya, kan? Peringkat Semenanjung dah terus ke peringkat kebangsaan.
5: Kebangsaan.
6: Di Sarawak.
5: Di Sarawak nanti bertanding sesama dengan negeri-negeri lain pula kan. Itulah. Okey, kita nak ikuti pula ya, utama di akhbar sekarang ni.
6: Ada.
5: Ada soal, ada dah.
6: Saya dah ada.
5: Okey, baik.
6: Okey, saya mula Okey, untuk utama di akhbar ni saya mulakan, seorang wanita kerugian 1.39 juta ringgit selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket jenayah siber yang menggunakan taktik pautan palsu ketika mahu membuat tempahan kek secara dalam talian. Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu semalam daripada mangsa yang juga seorang wanita berusia, wanita tempatan berusia 43 tahun. Menurutnya, sebelum kejadian, mangsa melayari satu iklan jualan kek di media sosial dan menekan pautan yang disediakan bagi melihat menu serta membuat pesanan. Selepas menekan pautan berkenaan, skrin telefon bimbit mangsa tiba-tiba menjadi gelap dan tidak lagi berfungsi. Pada jam kira-kira 10 pagi kemarin, mangsa membuat semakan dengan pihak bank sebelum merapati berlakunya transaksi pemindahan wang tanpa pengetahuannya dari dua akaun bank miliknya, milik syarikatnya. Tu dia, 1.39 juta kerugian.
5: Hai, macam tu aja kan.
6: Nak kata salah dia pun tidak, sebab dia nak buat pembelian kek kan.
5: Tu dia kan, kalau boleh kita semua lah berhati-hati kan. Kan. Okey, baik. Ini satu kisah yang menyayat hatilah ya. Murid tahun 1 maut dilanggar bas sekolah. Jadi sebelum tu perkongsian daripada bapa mangsa lah, arwah minta didukung peluk. Katanya, saya tidak tahu macam mana kesakitan yang dialami bila melihat jenazahnya. Saya tak sanggup lagi melihat keadaannya. Kata Muhammad Faiz Muran, 35, bapa kepada Muhammad Umar, murid tahun 1 yang maut selepas dilanggar bas sekolah tidak jauh dari rumah neneknya di Taman Sri Lalang petang kemarin. Jadi kata, menurut Muhammad Faiz, meskipun suka menerima kenyataan, dia sekeluarga reda dengan ketentuan ilahi sekalipun hanya seketika bersama anak sulungnya itu, katanya.
6: Semoga roh ni ditempatkan bersama para salihin lah. InsyaAllah kita reda lah dengan ujian daripada Allah ni. Dan kita nak ke Muar Johor. Telan pelbagai jenis dadah sebelum memandu kenderaan berat atau bas ekspres dalam keadaan khayal. Itu tindakan berbahaya 16 pemandu kenderaan Barangan dan Perkhidmatan Awam yang disahkan positif dadah dan ditahan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Johor sepanjang ops bersepadu dadah bermula 1 Julai pada 1 Julai hingga semalam. Pengarah JPJ Johor Zulkarnain Yassin berkata operasi bersama pihak polis, agensi anti dadah dan PLAS Malaysia Berhad itu membabitkan pemeriksaan di lokasi strategik di seluruh negeri. Daripada 16 pemandu terbabit, 10 didapati positif terhadap metafetamin, syabu, ganja dan juga morfin. Bahaya tu.
5: Okey, ini kisah juru jual pasaraya didakwa bunuh bayi. Seorang juru jual pasaraya dihadapkan ke mahkamah magistrat semalam atas pertuduhan membunuh bayi perempuan yang baru dilahir. Minggu lalu tertuduh Siti Nur Wahida Zainuddin 23 yang memakai baju biru gelap serta berseluar dan tudung hitam itu hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan magistrat Amira Mastura. Katanya tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bunuh di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Okey, baik. Jadi apa pun kejap lagi.
6: Okay, kita nak ikuti Warta Perak.
5: Warta Perak. Selepas itu nanti jam 8 pagi kita nak bercerita. Tapi kita cerita tu sikit je lah. Sebab nanti untuk jam terakhir kita ada tetamu yang kita nak bawakan khas.
6: Okey. Tetamu
5: tu dah sempena program yang bakal berlangsung juga ni. Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Jadi kau kena nantikan lah. Itu jam terakhir nanti kan. Bersama dengan Mbak Faizal, Ida serahkan. Dan saja malah kacau.
6: Tapi tak apalah. Itu pukul 9 nanti. Lepas berita dah pukul 9. Namun gegor pagi kita.
5: Gegor pagi tu kita borak gegor pagi tu ada nanti. Ada. Lepas Warta Perak. Jadi terus bersama dengan Perak FM.
6: Hiburan berinformasi.
5: Untuk kamu aja.
0: Jam di tangan saya akan menunjukkan pukul 9:25. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baru dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen tayar burung, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
7: halo.
0: Halo, siapa yang cakap di sana?
7: Halo, saya Mike Ryan daripada Kuala Kangsar.
0: Mike itu Mike kata orang Perak.
7: Ini Mike lah.
0: Ya. Kita ni sedang di udara.
7: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
7: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
7: Sebab ada
0: sebab dia ada. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong bayar ada. Doyan ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suap. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz.